Saning pemerintah Kabupaten Tulungagung mastekno produksi padi musim tanam 2016 nunjukno tren positif sekaligus memperkuat Tulungagung sebagai penyangga ketahanan pangan ning Jawa Timur. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin nyatakno sesuai data Januari sampai April 2016 hasil panen 138.000 ton sing dihasilno teko luas lahan sekitar 19.000 hektar. Kabaleane Caning, Bupati Jember Muhammad Fawaid nyatakno penerbangan Jember Surabaya ning Bandara Noto Hadinegoro bakal dadi salah siji upaya memperkuat konektivitas masyarakat antar daerah, dongkrak sektor perekonomian, kunjungan pariwisata lan iklim investasi luwih berkembang. Caning kumo yo rek woro-woro jam 7 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jane Wakil Ketua DPRD Surabaya Arifatoni njaluk pemerintah Kota Surabaya nindak tegas tempat usaha panti pijet lan perawatan spa sing diduga mempekerjakno anak di bawah umur jane. Tempat iku terindikasi terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Jare ini diharapno dengan kejadian penindakan hukum terhadap perdagangan manusia, apa mana anak di bawah umur balik Polda Lampung ning salah siji spa ning Surabaya dadi pintu masuk gawe Pemkot gawe langsung menutup tempat usaha iku janing yo. Menurutnya hal iku sebagai komitmen gawe njogo Surabaya tetap menjadi kota layak anak. Fatoni menilai pengawasan selama iki gak cukup mek mengandalkan laporan administrasi utawa dokumen perizinan semata. Mergo iku dia njaluk Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya ngelakokno pengawasan empiris secara berkala dengan turun langsung ning lapangan. Menurutnya janeng ya, pola pengawasan aktif penting dilakokno gawe mendeteksi potensi pelanggaran tersembunyi sing sulit ditemokno melalui inspeksi formal biasa. Terlebih kasus eksploitasi anak sering kedadean tertutup pelan ngelibatno jaringan lintas daerah. Dia dorong onoe evaluasi menyeluruh terhadap operasional usaha spa dan tempat hiburan sing berpotensi rawan disalahgunakno. Momentum khusus kasus iku kudu dadi alarm bersama bahwa perlindungan anak gak cukup mek diwujudno melalui regulasi lan slogan, tapi butuhno pengawasan nyata serta keberanian mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran jaring.

Jane fenomena reptil mlebu ning kawasan pemukiman terus kedadean ning wilayah Kota Budak. Dalam 2 hari terakhir janing petugas damkar Gresik wis nangani 7 laporan, tapi teko sebagian laporan sing mlebu petugas Gunung Berasi nglakoni penangkapan. Peristiwa iku janing kok dialami Mbak Kastin, pemilik warung kopi ning kawasan Desa Prambangan Kecamatan Kebomas. Dia dikejutno Mbak unen-unen mencurigakan teko atap plafon pas dino Selasa tanggal 2 Juni. Pas sempat dicek ternyata ono biawak gede sing lagi bersembunyi ning kono. Merasa khawatir, perempuan 30 tahun iki ngelaporno kedadean iku ning petugas damkar Gresik. Sayange hewan liar iku berhasil meloloskan diri, masih petugas sing nglakoni penyisiran ning area plafon rumah lan warung. Diduga reptil iku memanfaatkan celah-celah lubang angin bangunan. Jaring. Celah iku ya disinyalir dadi akses mlebune biawak. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya nutup celah iku ben peristiwa serupa tidak terulang. Beberapa pekan terakhir cukup akeh laporan reptil mlebu ning pemukiman, terutama didominasi ular mbarek biawak. Fenomena iki yo dialami mbarek Sri Wayuni, warga desa Turirejo, Kecamatan Kedamaian. Dia dikejutno mbarek kehadiran ular kobra ning jerone omah. Beruntung petugas sing teko segera nglakoni evakuasi lan berhasil menangkap reptil sepanjang 1 meter iku. Ngono janeng ya dadi mbok kok moro-moro iki ana teroran reptil ning Kota Pudak iki janeng ya. Sementara iku Farida terkejut saat hendak beristirahat tidur siang ya pasale kasur ning omah iki luwih dulu ditempati seekor biawak sepanjang 1 meter. Ya kan? Perempuan 39 tahun iki sempat berusaha mengusir, sayangi reptil iku justru kabur ning celah kasur. Peristiwa iku kedadean ning omahe kawasan Jalan MH Tamrin, Desa Tlogo Bendung, Kecamatan Kota. Petugas damkar Gresik akhir terpaksa membongkar kasur gawe goleki keberadaan biawak. Berselang 40 menit hewan iku berhasil dievakuasi. Dadi ono ning sela-sela pojokan kasur jane. Besar kemungkinan biawak iku mlebu melalui saluran air sehingga jendela rumah. Lantaran kejebak saat hendak mencari makan, dadi biasa dilalui hewan liar mergo noe akeh tikus sing dadi panganane jaring. Dadi sepanjang Mei damkar Gresik wis nglakokno 117 evakuasi lan penyelamatan. Fenomena hewan liar sing mlebu kawasan pemukiman paling mendominasi. Kerusakan habitat lan anomali cuaca dinilai sebagai faktor penyebab. Kadis Damkar Gresik Suyono jelasno evakuasi ular lan biawak iki cukup meningkat dalam sebulan terakhir dengan jumlah nyampe 120 ekor. Angka iku melonjak dibandingno bulan sadurunge dengan jumlah sekitar 30 ekor. Ya, dadi mantan camat Cerpe iku jelasno bahwa akeh faktor sing cukup mempengaruhi salah siji ini habitat utawa sarang reptil sing mulai tergerus. Biasanya kan seneng dek tempat lembab ya, koyok semak-semak, rimbun, pepohonan, sampai batuan. Karena saiki pesakit ditebang, dadi ne wis reptile palino podo mudal ning oma. Akhire kan sing rugi sapa? Mangkan dijogo ya jane ya lingkungane. Ben tamu undangan tidak diundang ini tidak datang menghampiri.

0: wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP-an ae. Mbok ngono lho, ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kok ono lho, Dok?
1: Males aku, Bu.
0: Loh.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngene dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

Moga tadi harapan caneng yo, jangan cari sampai jam 10 awan. Tadi sampe sik nikmati lagu-lagu pop Jawae. Nah, iki ono saking Bunda Kustia ya. Pasukan anti prei, semangat sehat alhamdulillah. Sehat kabeh yo, semangat sehat. Dan jangan lupa bahagia ya. Harus bahagia masih yo talah. Masih yo iki pasukan anti prei nyambut gawe terus. Ya. Pokoknya lah tetap bayaran yo gak apa-apa. Ya kan, sing penting tetap sehat, bahagia, tetap bayaran. Ngono lah intinya ya. Ya wis Bunda Kustia, karena supaya semakin semangat ngetuwete hari ini dan semakin sehat, tak putar lagune

Sakniki Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2020. Apa maneh Indonesia saiki hadapi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Apa maneh program prioritas iki sejalan bare astacita Presiden RI Prabowo Subianto sing bertujuan penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Kabaliane caning Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatakno pengelolaan anggaran pendapatan lan belanja daerah kudu berdampak langsung ning masyarakat. Biaya bakal masekno program lan anggaran dialokasikno gawe kebutuhan prioritas masyarakat mulai peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, sampai transformasi digital pelayanan publik. Cani kumau yorek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu neneng woro-woro selanjutnya.

0: Woro-woro Tru 4 RRI Surabaya. Tru 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.

kocak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ning, ayo. Kasih. Ayo main jual-jualan. Jual-jualan apa ini?
1: Lontong balap.
0: Lontong balap Pro 4 dari Surabaya CJDW. Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Yes. Semangat, masih semangat ya.
1: Masih semangat, sendiri, masih sak gelintir ya.
0: Gak popo lah aku badewian yo, gak popo. Pokoknya tanggal 6.
1: Iya.
0: Tambah tak ugemi dewe aku ya. Seneng aku.
1: Pokoknya arek dewe-dewe.
0: Pokoknya lagi happy kita semua orang ini ya.
1: Pokoknya wis full gini.
0: Kita lagi bergembira ria hari ini. Apa oning? Sampeyan mari entuk bansos ta kok bahagia?
1: Bansos iku gak kuduni wong sing kurang mampu.
0: Oh.
1: Yang membutuhkan.
0: Oh iya lah, sampeyan kan wis oke yo. Berarti bukan bansos ya.
1: Yo enggak.
0: Mari oleh apa sih? Sakjane kok seneng?
1: Gaji 13.
0: tapi itu bukan bansos ya itu ya. Itu adalah memang hak kita sebagai warga negara yang bekerja ya. Gaji 13 itu adalah sebuah bonus bagi kita orang. Makanya jadi seneng. Cuman hari ini kita memang sedang membahas topik seputar bansos yang kadang iki gak tepat sasaran nih Jenny.
1: Kadang wong-wong ngin lho Cak yo.
0: Ya apa?
1: Lek omae ditulisi miskin, iku gak gelem.
0: Tapi
1: ngemprong-ngemprong kon nyowek kondel kumburi omah. Tapi nek njaluk
0: lah. Njaluk paling sih. Utama, paling ngarep ngono ya.
1: Saiki lho Joko bansos yo gelange kemrompyong untuk sikut iya
0: kalunge
1: gede ya
0: yo joko bansos ngono ambek kemeroncong ngono
1: iya sepedhae anyar
0: nah ngono iku
1: yo
0: jane karo wedi iku jenenge ya.
1: Nah sedangkan ana wong sing tuwek rondo yo omahe gedek ya wis peyok pisan
0: iya
1: gak oleh
0: lho iku berarti nah. Intine adalah bansos yang tidak tepat sasaran yo ning yo
1: iya sama murang-muring.
0: Ya
1: itu tak parah nih RT ini.
0: Oh, ya apa?
1: Ya apa sih data penduduk apa? Kok kayak ngono? Wah, itu dong lu tuwek, wis rondo.
0: Iya.
1: Wis kan sapa-sapa kan dia anak kan dibojo ya. Maru ngono. Tak delok ngono, gak oleh apa-apa tak takoni. Mboten asal cari doa lah ya apa rek aku ngono. Lah aku udah duduk RT, tapi aku mangkel karo RT ini. Jujur aku mangkel aku.
0: Iya, jujur ya. Lah ya terus ngono iku lak gak kelak
1: gak. Tak parani Pak RT ini tak dutuno. Sampeyan gak delok ta? Warga sampeyan iku lho. Mbok iku lho. Gak sampeyan kayak isi ya kemono. Lho niki data nduki mriko, nduki dokur sing ngemak alasane kaya ngono iku.
0: Lah iya
1: ngono. Ya wong dokur nek gak dijatetkone sampe mosok ero.
0: Iya, makane. Jadi kayak ngono lah menurut Cak Ning kira-kira lah sing bansos tidak tepat sasaran iku apakah memang pernah mengalaminya? Pernah ngerti kaya Ning Ami sing memang ndek kawasan iku gak tepat sasaran bansos e. Lah Ning Ami sing dilakono adalah langsung dicelatu iku sing jenenge Pak RT ini lho. Ya apa jenenge gak apa ku jenenge gak adil. Nah, Uul nanti juga kita akan bertanya sama Uul, tapi kita juga bertanya sama Cak Ning ya. Kira-kira ya apa sih? Hal. Ya, terputus. Cak Ning lagi masuk lagi. 0315462961. Halo lontong balap.
3: Lontong balap Bro 4.
0: RI
3: Surabaya yo pancen siji dewe to cacat.
0: Nyot-nyot tenan.
3: Nyot-nyot tenan.
0: Nggih.
3: Niki sing nembe magang niki tasih sinten kok katun setunggal tok niki.
1: Nggih, Cak. Katun ning Uul.
0: Kis karek iki sak glintir tok iki.
1: Minggu depan wes mari. Minggu depan wes mari, Kak Dewang.
0: Lulus arek wisan.
3: Satu minggu.
1: Nggih.
3: Alhamdulillah, muga-muga oleh ilmu sing bermanfaat kangge masyarakat ge.
2: Amin.
4: Amin. Amin.
0: Langgi lo, ya napa? Apakah juga mengalami Anda bansos sing tidak tepat sasaran?
3: Watah ya.
0: Oh tenang.
1: Kandan niku.
3: Kulo niki kok yo wong niku padahal nggih dadak.
0: Nggih.
3: PNS.
0: Nggih.
3: Lah kok dikeki bansos kok ya cek gelem trimo.
1: Lho. Laporno niku.
3: Sakjane kan yo dikekne sing liyane sing berhak menerima
0: kutunya
3: biambahin ku oleh gaji yang putih nopo maneh ning aku meneng oleh gaji ketiga berarti ku
1: keliru itu
3: ngeten lho cak sajane niku data niku ampun kok nyalahne RT ne cak. Niku data niku saking pusat.
0: Nggih. Kulo
3: tanggepne contoh perangkat desa. Data niku perangkat desa niku wis kantun menunggu si A nggih ngoten cak. Nggih, nek RT ne iki aja disalahne. RT gak mau tahu.
0: Nggih.
3: Nah, maka niku monggo lah diawasi. Tiang niku nae mboten berkah dielingne, tapi dielingne yo tambah muring-muring.
0: Oh iya, tambah celatu balik ning ami.
1: Nggih, terus sing ngoten niku, data niku asline niku saking RT tengene anu pamong desa terus teng lurah terus teng kecamatan teng mriko hasilnya ngoten terus sih lo ngoten dadi tiang dukur nek mboten dilapori saking isor mboten semerap mosok mbok supinah iku wangi gak duwe kan di Jakarta kan mboten semerap
3: nggih tapi kenyataane enten kinten-kinten boten sesuai gitu tapi gitu sampean itu wau neng tuisi keluarga miskin tempeling gini ngatur nonton boten bono pun nah niku lo sing jadi masalah nih karena gelem trimo yo ditempeli stiker keluarga miskin yo jadi lo
1: nah gitu
0: Tak gelem nopo yo kudu diono tempeli.
1: Ditempeli warga miskin di dalam burine oma tempelane disowe. Lah
0: iya. Yo ora perlu ngono sakjane dikon gawe kalung ngono. Penerima bansos ngono sakjane.
1: Iya.
0: Kayak kalung kaya keplek ngono.
3: Nggih ning dene nggih anu cacatane. Tuwoyo niku sing berhak nerima tambah sing boten berhak menerima tambah angsal.
1: Ya, nggih, niku sing ngrakno mangkel ku.
3: Enten sing janda enggak punya penghasilan tetap.
1: Nggih.
3: Iku oleh kantos. Lah sing gak sing duwe penghasilan tetap kok tambah oleh.
1: Nah, nggih.
3: Tetapi ning
1: nggih. Jujur kono iku wis soke ya. Wis jenenge kaji kabeh. Sak jero omah iku kaji kabeh.
0: Iya, sing nrimo.
1: Soke ya. Oleh la tanggone iku. Tanggone ku rondo, wis loro-loron, gak ndek anak, gak ndek bojo, gak oleh. Lah muang terus ya aku kalian.
0: Diterima ngene iku ame kaji.
1: Iya, diterima.
0: Iya, opo sih?
3: Nggih. Ngoten niku nggih. Monggo lah. Awake dhewe iki sebagai masyarakat saling kudune saling ngawasi. Pemanggil kula
0: ngoten. Nggih. Baik. Monggo, monggo kagem sinten.
3: Nggih, Cak Mati. Wonten Cak Yono.
1: Nggih.
3: Wonten Cak Nono. Yanti. Lagi wonten ning Haji Surato. Nggih. Ii ning dia ning. Ya. Agem Bang Oba.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih.
3: Lalu suwe.
4: Nggih, Cak, matur nuwun. Matur
3: suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cak, monggo sing barusan jatuh silakan naik kembali ning 0315462961. Halo lontong balap.
4: Lontong balap.
5: Aku pengemis buta, dari pagi belum makan.
0: Aduh sakno nih.
5: Kasihan, kasihan.
0: Kok sakno?
5: Beri aku sedekah.
4: Wahai pengemis buta, aku tidak punya uang. Kasihan, kasihan, ku antar ke rumah.
5: Tak begitu mama, bila tak ada. Tapi sudikah kau mengantarku pulang?
4: Dengan senang hati akan ku antar. Marilah mari pulang ke rumah.
5: Terima kasih Mama Ami telah mengantarku pulang. Sebenarnya aku tidak buta.
4: Dasar laki buaya.
0: Bajul, bajul.
5: Itu satu-satu cara supaya aku bisa berkenalan dengan Mbak Ami.
4: Pagi-pagi sudah
0: berbaju ria.
5: Tidak sudah begitu, datang konser. Aku gak bisa berkenalan dengan Mama Ami. Mama Ami sih tak dekati, menjauh terus sih.

0: manusia sebuah kekurangan-kekurangan dan kekurangan. Walaupun dia sudah punya harta, walaupun sudah kaya, tapi kru bancos, dia pura-pura jadi miskin, nadong kanan-kiri, meminta bantuan pada negara. Lah, bermacam cara program pemerintah itu untuk mengentaskan kemiskinan. Ya. Program pemerintah kan agar angka kemiskinan turun mendekati angka nol dengan memberi program bantuan-bantuan gitu. Tapi kalau bantuan itu tidak tepat sasaran, bagaimana program itu bisa terwujud gitu loh. Padahal kan cita-citanya pemerintah, pemimpin kita, presiden kita itu jangan ada orang miskin yang kelaparan, jangan ada orang miskin yang tidak makan. Anggaran pemerintah, negara dikuncurkan untuk memberi bantuan miskin, tapi tetap aja tidak tepat sasaran karena tidak ada apa itu likuidasi data. Jadi data itu gak dirubah, pancet iku. Jadi sing oleh-oleh bantuan ya wong iku wae. Gitu loh. Walaupun dikeluncur dana anggaran piro wae, gak akan program itu bisa tercapai kalau data itu tetap itu-itu aja.
1: Enggak. Betul.
0: Gitu. Secara kan data kan ya data. Lah bisa itu tidak sasaran. Bantuan itu tidak sasaran. Mengapa tidak mengakrit data itu diperbarui data itu agar bantuan itu tepat sasaran. Ya toh? Ya gini lah adalah. Pantas itu benar Pak Jebuk warna di kantor pos itu njupuk diloncap manggo sepeda motor kabel lho pada motor itu apa ngomiskin dia padahal ibu-ibu gelang kemerosong kabel braini menor pakaian necis njupuk bantuan basur apakah berhak orang-orang seperti itu lho oh, sudah tahu seperti itu kok kenapa data itu gak diagir gitu kok diem aja gitu. Padahal itu bantuan itu kan hanya untuk orang miskin, tapi orang miskinnya tetap aja malah nggak dapat. Apa yang dikatakan Mbak Ami itu tadi, realita apa yang ternyata ada di lapangan. Mbak Ami itu ceritanya sebenarnya dia yang cerita yang ada di sekeliling rumahnya seperti itu gitu loh. Tapi tetap aja gitu loh, tetap aja orang itu tidak dapat loh itu loh. Aku sebagai orang awam itu apa sih penyebabnya? Kenapa sih orang yang berat menerimanya malah tidak bisa menerimanya bukan itu apa bukan lagi makanya program itu kan bantuan sosial bantuan untuk orang miskin kan ya orang miskin itu kan ada dua ya miskin absolut sama miskin relatif miskin absolut itu adalah seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya seperti sandang pangan papan pendidikan dan kesehatan. Nah itu orang miskin asli. Ya orang-orang seperti ini yang berhak menerima bantuan itu gitu loh. Justru yang menerima sekarang orang miskin relatif. Miskin relatif itu apa? Sebenarnya dia itu kaya mampu. Tapi berhubung dia itu kekayaannya kalah sugi mbak tonggoi. Kalah sugi mbak koncoi. Kalah sugi mbak duluri. Jadi dia itu mengatakan dia miskin.
2: Merasa miskin.
0: Sebenarnya ya merasa dia miskin. Padahal dia itu kaya. Sepeda motor duwe lebih dari satu. Anaknya sekolah dukur-dukur ya toh mangane ya enak-enak ya. Tapi dia merasa miskin. Karena apa? Kalah sugih ambek dulure, kalah sugih ambek Mas Chandra, kalah sugih ambek Mbak Ami. Dan dia dirinya merasa miskin padahal dia sebenarnya tidak miskin. Ya itulah yang dinamakan miskin relatif. Sebenarnya kan orang-orang ini enggak berhak mendapat bantuan. Kalau memang dia itu malulah. Oh aku ini gak miskin rek, misal kayak bantuan dibalik no lah, apa di apa dioper no nang wong sing tonggo sing gak duwe iki lho aku oleh bantuan tak kono sampean nae wis gak apa-apa sebenarnya kan itu apa ada ono coba itu gak mungkin duwe kok enak pak
2: iya lumayan
0: 100 sak juta ya tapi tak tahu tonggoku si enak si minyue kan seperti itu apa ada orang di kota besar seperti Surabaya ini miskin absolut ada banyak tetangga itu banyak miskin absolut dia itu kebutuhan tidak memenuhi kebutuhan sandang pangan papan pendidikan sekolah anak iloro kacau gona rumah sakit anak e apa kami sekolah kaiso nyekolah no ya toh mangane senin kemis omae si tanah lemah si oma papa

0: jatah kepadanya. Tapi dia tidak dapat bantuan. Kenapa tidak ada bantuan? Nah itu pertanyaan kepada rumput yang bergoyang.
1: Iya.
0: Selama pemerintah tidak mengakui data-data itu, sih tetap baik gitu loh. Mm-hmm. Padahal wong iku laporan nang RT RW kelurahan, sih tetap baik. Tapi dia tuh tidak mau tahu, nggak mau tahu, garu-garu. Jawabannya garu-garu aja. Sekarang loh, warga itu sih diwaduli sopo. Orang terdekat itu RT kan. Justru RT itu yang tahu warganya itu miskin. Mampu gak mampu itu RT ini. Justru warganya lapor nang RT kok gak ngerti. Gak ngerti loh. Jawabannya gak ngerti toh. Padahal RT saya itu dibayar loh. Jawabannya gak ngerti toh yang ketunggali. Justru warga itu lapor nang RT itu supaya deh ngelapor nang apa kelurahan. Bulura, iki lho nang wargaku sing gak mampu. Apa kok gak oleh. Tolong sampein survei sampein data. Sebenarnya yang seperti itu bukan jawaban, tidak tahu. Sebenarnya, yo bu, tak usah no, tak laporan nang kelurahan, tak laporan nang dinas. Kan seperti itu pertanyaannya. Mm-hmm. Tapi warganya lek takon RT jawabannya, nggak tahu, nggak tahu.
1: Tahu. Iya, bendungan naik, bendungan naik ya.
0: Saya coret aja jenengmu. Mm-hmm. Sebenarnya iya. Bukan itu jawabannya dengan gergeten takon warga itu, mm-hmm. Gergeten dah, RT kalau ngono. Mm-hmm. Coba takon apa-apa aku oleh bantuan. Gak ngerti, jawaban gak ngerti loh. Sebenarnya itu dia itu mengusahakan ya apa warga ini yang berhak menerima bantuan gak berhak. Ya dilaporkan ke kelurahan ta, dilaporkan ke dinas sosial ta, ya apa diusahakan supaya warga ini tidak mampu itu bisa menerima bantuan. Kan seperti itu. Jawaban gak tahu itu kecok dari RT pak. Dia lapor di tele. Itu bukan jawaban. Itu jawaban klasik seperti itu. Gitu. RT ngono itu seharusnya diturunkan gitu loh. So warga ini gak apa yang berhak menerima bantuan itu diusahakan loh. Kan banyak tugasnya kan ngono gak tengok-tengok to ae. RT ini itu harus apa itu pengusahaan sana ya ya keliling nang kelurahan ta nang dinas sosial ta ya apa wargane insyaallah akhirnya ya ngono itu males wargane lapor nang RT wah oleh bantuan ya tak terima oleh tak bantuan ya gak tak terima kan seperti itu kan iya. akhirnya RT gak apa ya kayak RT-RT-an, akhirnya jadi boneka. Mm-hmm. Ya, kan warga itu malas, kan apa-apa lapor malas, so jawaban itu mbak nyenangkan. Bahkan itu seorang warga itu sampai diberang itu karena BRT ini gara-gara itu. Jawabannya tidak menyenangkan. Ini loh, warganya lapor oleh bantuan, ya toh. Dia gak oleh bantuan, lapor nang RT. Jawaban gak nyenang, no. Ya, gak salah dari warganya itu, misalnya tukaran BRT ini, ya toh. Karena iya. Jawaban itu kan bukan jawaban yang menyenangkan, gitu loh. Jawaban jika tahu itu jawaban tak menyenangkan, gitu loh. Iya. Malah dicatukaran warga laporan. Ya seperti itulah fenomena yang terjadi. Itu memang kenyataan realita yang ada. Okay. Apa yang dikatakan Mbak Ami itu sama dengan apa yang saya katakan. Karena realita yang dihadapkan di kampung saya itu banyak warga yang tidak mampu itu tidak dapat bantuan. Oh. Padahal dia berhak bantuan. Lapor nang RT siapa nih? Nggak tahu.
1: Moga-moga bisa dijak omong lah ya kudu nih
0: ya iya kan sebagai RT misalnya Mas Chandra tak lapori Mas Chandra ya apa Mas Chandra aku gak mampu Mas Chandra kok boleh bantuan ya apa ini jawaban sama ya apa
1: ya iki oh iya nanti kita ini lagi ya kita wis kadung iya soal ini wis kadung nanti next ya ngono aku jawab
0: nah, iya,
1: nanti next ya nanti kita nah, akan no. Revisi lagi soalnya ya apa iki wis dikekno maksud di jaluk maneh
2: iya diputer bulan depan
1: oh, ya, nanti besok apa? Kita ini revisi lagi ya datanya ya kita update lagi ya ngono ya
0: oke okay. Ngomong gak tahu
1: loh ya apa sih kon sing gawe kok ngono akhirnya
0: lah iya jok ngomong gak tahu toh padahal datanya tekan RT kan ya
1: iya
0: ya wis nang ngono
1: oke lontongnya jok
0: ini tak usah no kan
1: lontongnya gesok
0: oke matur nuwun lontongnya buat semuanya aja ya
2: semuanya
1: oke okay, baik
0: Mbak Ami juga Mama Ami makasih
2: makasih kembali
0: makasih sayangku
1: ya bye bye
0: ring upa ring uul barang makasih
1: ya dadah
2: iya cak
1: yes, oke. Okay. Lanjut jane monggo sing jatuh-jatuh sing gabungan lewat WA iki ono Bunda Gustia jane. Betul Cak Pendi RT itu orang terdekat dengan warga yang tahu seluk-beluk lingkungan nih. Ngono, dadi lak ate amung karo iku yo Ya apa iku
2: mustahil.
1: Berarti dhek gak mau tahu ceritane ngono lho ya. Oke, lanjut. Jane. Halo lontong balap.
3: Lontong balap ronta dari Surabaya. Panjen nyoto.
1: Nyoto tenan.
3: Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah blesuk.
1: Waduh, tambah blesuk.
3: Ayo apa? Wong besok dikasih oleh bantu.
1: Ayo, ngono iku kudune ya apa sih ning sajane ning ngono iku.
3: Ya itu apa ya? Harus ada ini lagi nih menurut aku aja. Kelesan sih lagi data lagi. RT, RW kerjasama, kelurahan. Terutama untuk paling saya itu kalau bisa turun ke bawah menyurvei, oh kira warga itu tidak mampu, itu yang sugi. Data lagi tinggalnya. Kalau nengkit itu tidak Sandra. Yang sudah dapat BLT, gak dapat PKH, kan ada dua.
1: Iya lah, kadang gue ya ada yang dobel-dobel.
2: Iya, ada yang oleh PKH, oleh BLT.
3: Jadi nanti ada yang oleh PKH, ya sudah oleh BLT. Dikasihkan ke yang lain, yang gak mampu. Yang belum dapat PKH. Jadi kalau ada yang dapat dua, langsung dilapor no.
2: Nah, saya ini ngono.
3: Kelurahan, jadi nanti dicoret salah satu. Is PKH yang PKH atau pakai LT. Jadi makanya kan apalagi kalau LTL jadi kan setiap berapa tahun kan pergantian loh. Jadi makanya harus selalu ada pendataan LT itu. Itu yang baru. Ya tahu oh kira warga aku nggak mampu. Buat tak ajukan ke kelurahan siapa tahu bisa kan nunggu. Jadi mau saya itu juga masalah sebagai di Cak Pendi ya.
1: Iya,
3: oke lah ya. RT itu harus apa ya? Harus tahu mana warganya yang kurang mampu, yang tidak mampu.
2: Oh, kadang itu ya. Oke, itu kemarin. Iya.
3: Terutama untuk yang janda-janda itu yang sudah tua.
2: Es rondo tuh, yang main gedek. Kak dia nak
3: kati hujan bocor kape.
2: Kati kau ya iya, mau angkel lah.
3: Makanya tuh tiap ngurus kan jadi kan berapa tahun kali kan pergantian RT itu ada. Harus punya data baru untuk diserahkan ke kelurahan, nanti kelurahan ngajukan ke pemerintah daerah, kan gitu.
1: Iya.
3: Jadi jangan sampai nanti yang kaya dapat yang miskin nggak dapat.
2: Dua nih.
3: Jangan sampai dobel-dobel dapat PKH ya, dapat BLT.
1: Nah itu dia.
3: Kan juga kasihan dan jadi ya kita merata lah.
1: Iya.
3: Di setiap desa sepuluhan itu.
1: Oke, baik Matono nih Gian.
3: Oke.
1: Lontongnya?
3: Lontongnya untuk semuanya aja. Yang sekalian mau buka on air, mau ngasih info buat Cak Ningkat yang mau perjalanan ke Kerti di pusat kota Kerti sekarang ada acara hall.
1: Oh rame.
3: Iya, di dekatnya alun-alun Kerti. Mulai dari kemarin nih.
1: Iya.
3: Hari ini puncaknya ya. Jadi buat Cak Ning yang mau kerja harap berhati-hati kalau di pusat kota kerja mungkin agak macet, agak kol. Ya kita lain pomen untuk semuanya.
1: Buat
3: Ning Ami, Cak Yandra, Ning siapa itu?
2: Ning Uul.
3: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur.
2: Amin.
3: Tetap merintah, dijauhkan dari salam ujibah, salam jaminan awal sepanjang tahun.
1: Amin.
3: Buat Cak Yandra, semoga cepat mendapatkan keturunan yang solih-solihah.
1: Amin. Atau nuning Dian, ye, aku mau ya. Tadi, ya, aja sampai lah, yo, aku sing oleh aku dobel-dobel. Mending aku di split nang sing membutuhkan liane. Kan akeh sing sik gorong oleh, ngunulah sing rumang sobe soleh yo. Tolong lah yo, gantian ngunulah sing bising liane. Halo, lontong balap.
4: Yang cantik. Siapa yang
2: punya yang bertanya yang tampan siapa yang punya
4: yang bertanya.

0: Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Anda, pernah dapat apa enggak?
0: Ya, aku kalau dengar komentar-komentar semua pendengar tadi itu bagus-bagus. Kadang-kadang saya tertawa, Bang. Mm-hmm. Bang, kita jangan melihat negara apa Indonesia di sini. Anda lihat Indonesia bagian ujung, Bang. Hmm. Perbelahan antara Malaysia dan Indonesia itu cuma dibelah dengan apa, Bang, ya? Batu besar, Bang. Cuma batu. Itulah yang bikin kisru, Bang. Bukan di, yang bikin kisru bukan di daerah Jawa. Hmm. Jawa juga ya. Yang itu, Bang, masalah ini. Makanya apa masalah apa namanya? BLT ya. Hmm. Iya kan? Yang dikomentari KPND itu tadi, ya begitu. Memang itu faktanya, bagi orang yang nggak mendapatkan seperti itu merasa berontak, ya kan, Bang? Hmm. Ada yang dikatakan tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran bagi siapa? Bagi kamu, bagi penulis tepat. Kalau nggak tepat, berarti bukan proyekku ini. Itu loh, Bang. Hmm. Semuanya itu adalah proyek, Bang. Hmm. Kan sekarang sudah dicopoti semua, masalah MBG yang di atas sampai ke bawah sudah dicopot dua. Ah, tinggal nanti ini, inilah perpisahan orang-orang jahat itu, Bang. Biar dicopot nanti ini, ketuanya ini. Nah kan sudah hilang jejak, toh. Inilah permainan politik itu kejam. Kita jangan melihat Jawa dan Sunda atau Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur aja. Lihat di Malaysia, disitulah keluaran dana yang ditanyakan Pak Purbaya itu larinya ke situ, hilang karena perpisahan antara Malaysia dan Indonesia cuma dipisah dengan batu, Bang. Hmm. Iya, satu langkah sudah Malaysia kita itu, Bang. Kampungnya dekat, orang Malaysia beli ke Indonesia, orang Indonesia beli ke Malaysia. Di sinilah yang bikin kisru di sini, Bang, masalah apapun. Selama itu masih tidak dipisah dengan pagar seperti negara Cina, kita masalah BLT, bantuan apapun, masih kisru Indonesia, Bang. Selama itu masih belum dipisah dengan cara yang terbaik.
1: Iyo.
0: Itu yang bikin kisru Indonesia, Bang. Oh. Dana, apalagi dana, beras saja sudah nggak karu-karuan. Oh, pisah aja itu cuma dipisah dengan batu loh, Bang. Seperti kampung Gang 1 sama Gang 2. Sudah Malaysia Gang 2. Gang 1 ini Malaysia, apa Indonesia.
2: Yeah.
0: Abang harus ingat di situ, Bang. Itu yang bikin kisru. Sebenarnya Jawa Timur, Jawa Barat, ini tidak ada kisru masalah bantuan itu. Kalau tepat sasaran. Yang bilang tidak tepat sasaran karena yang kaya pura-pura jadi miskin. Itu bagi dia yang tidak dapat, tapi bagi petugas, kalau nggak tepat sasaran itu, berarti aku salah. Ini proyek kok. Oke, gitu aja.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Oke, baik. Ya, kemudian tadi ternyata masih banyak kasus yang
2: salah sasaran.
1: Tidak tepat sasaran. Mm-hmm. Jadi Bang Gobel ngomong lah, misalnya
2: iya,
1: sing oleh pasti ngerasa yo tepat kok, soalnya dia oleh lah, sing gak oleh yo. Lho, soalnya mungkin juga tidak merasakan ngono lho bantuan BLT ku mau ngono lho. Tapi lah Uul sendiri, dirimu apakah pernah tahu fenomena seperti ini?
3: Oke, Cak, menanggapi mendengarkan semua pendapat dari para pendengar tuh Cak, benar. Tadi saya benarkan dari Cak Pendi. Mm-hmm. Nah, itu memang data-data itu terhimpun di data terpadu kesejahteraan sosial. Mm-hmm. Kalau dari literatur yang saya baca. Mm-hmm. Kemudian data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, dan itu memang perlu, Cak, untuk di-upgrade setiap satu tahun sekali itu perlu di-upgrade.
1: Soalnya bagi wis oke moro-moro.
3: Betul.
1: Ya kan.
3: Iya, dan memang peran dari RT RW itu benar juga kata Bunda Kustia, karena orang yang terdekat, paling dekat dengan warganya. Mm-hmm. Sehingga jangan sampailah RT RW ini, benar juga kata Cak Pendi, mengatakan tidak tahu menahu tentang hal itu. Karena siapa lagi yang mengkoordinir warganya jika bukan dari RT RW setempat. gitu Cak. Karena data-data itu perlu diperbarui. Jadi jika ada masyarakat yang merasa bahwasanya ada nih yang salah sasaran, monggo bisa saling memantau dan juga saling melaporkan. Seperti itu Cak. Kalau dari fenomena sendiri, saya sendiri itu nggak dapet sih Cak, orang tua saya juga nggak dapet.
1: Cuman maksudnya lah, tetangga itu memang kelihatan nggak ada yang nggak tepat sasarannya itu. Kamu sendiri pernah tetangga yang emang dia harusnya dapet tapi nggak dapet gitu?
3: Nah kalau dari saya sendiri itu lebih ke lansianya sih ya Cak, lansianya itu banyak yang kurang terdata kalau di daerah saya. Kalau yang di daerah saya kan minim PNS ya Cak, jadi rata-rata memang dapat, tapi yang bagian lansia itu masih kurang. Kan lansia juga dapat kan seharusnya Cak, terhitung juga seharusnya lansia itu. Nah di situ kekurangan di daerah saya.
1: Gitu ada kekurangan ya emang ya. Jadi
3: kayak janda itu juga.
1: Oke. Baik, yang tadi yang jatuh-jatuh Cak Neng ya, silakan naik lagi. Kalau misalnya nggak naik lagi nggak apa-apa, karena kita juga akan persiapan dengan adanya narasumber yang akan ada di program Kentongan. Ya wis, inti nih Neng Ami.
2: Iya wis, inti nih ini wis sadar wong, nek awakmu wis merasa cukup, ojo njaluk. Delok tanggamu sing gak mampu iku lho. Iku lho perlu, iku lho kekno iku. Nek wis misal wis soge yo, dikeki tuwampane ae. Lah tanggane lho gak mangan, gak mau tahu. Ojo koyo ngono lah yo, wis njaluk tulung kabeh cak ning kabeh. Wis wong-wong iku kabeh iki yo perlu mangan rek.
1: Iya.
2: Ojo seraka-seraka. Iya.
1: Sadarlah. Ya wis, pokoknya kudu sadar yo. Kudu tahu diri. Tak memang enggak butuh yo, ojo dibutuh-butuhno. Karena itu tidak baik
2: tidak
1: ya.
2: Ngono.
1: Eh kemat nuwun lho ning ami ning kul. Wis ngajane aku dodolan ya kan. Soalnya mending ini awak dhewe bakalan ono adicara Kentongan sing kita harus persiapkan narasumbernya sudah hadir.
2: Nek ngono aku nyuwun pamit, kula ning Ami Sanjaya.
3: Kula ning Uun.
2: Ngaturaken.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lin, awak dewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Cak Ning, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah Cak Ning, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cak Ning, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan lan iso teko siklus hidrologi.

Kane Pemkab Bangkalan lan Pengadilan Negeri Bangkalan jalin kerjasama ningkatno akses layanan hukum sekaligus layanan peradilan gawe masyarakat salah sijine ngelaksanakno sidang nang luar gedung pengadilan. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno program iki sebagai bentuk ngekei akses layanan lan sarana edukasi mengenai proses peradilan. Kabaliane Caneng Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparan, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital iki sekaligus mengedukasi ning masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah. Caneng kumoyorek woro-woro jam 09.00 isu iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing janing. Tasih sarangan kalian Chandra ning Tanjung Perak pagi. Saiki wancine kita midhangetaken siaran Dialog Kentongan janing yo. Dialog Kentongan mudah-mudahan iso nambahi ilmu kayak awak dhewe kabeh. Cek iso bagaimana sih mengatasi bencana baik itu pra, pasca ataupun saat kejadian bencana. Lah, sampun awon ning studio Pro 4 RRI Surabaya cak ning yo sing pastine bakal kaya awak dhewe informasi seputar topik hari ini yang akan kita bahas adalah topik pengobatan tradisional dan penanganan kesehatan untuk diri sendiri serta pentingnya edukasi sehat sejak dini. Sawarawun di Studio Pro 4 RRI Surabaya, sarangan kalian Cak Fauzi selaku divisi Diklat dan TRC. Sugeng enjing Cak Fauzi.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya Cak Fauzi ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Di sini
1: divisi Diklat dan TRC. TRC kok apa Cak?
2: Tim reaksi cepat.
1: Tim reaksi cepat ya Cak. Yeah. Oke. Okay. Iki sarangan kalian rencange Cak ning Cak, rencange Cak Fauzi. Ini sudah pernah berjumpa dengan Chandra sebelumnya ya?
2: Belum ini.
1: Belum.
2: Belum ya. Pertama kali.
1: Baru pertama ya. Cak Bul.
2: Iya,
1: Cak Bul. Cak Bul Indrawan.
2: Cak Chandra.
1: Cak Bul ya, bukan cabul, bukan. Cak Bul ya. Cak Bul ini adalah seorang Sapphire, sebentar, ini tidak terlihat lagi. Oh, tim terapis and herbalis ya.
2: Iya.
1: Oh, jadi iya. Ini yang piawai meracik racik. Racik apa nih?
2: Herbal
1: ya, bukan racik yang lain ya. Bukan meracik cinta, bukan ya. Ya, Cak Bul ya. Cak Bul dan juga Cak Fauzi ya kan, pengobatan tradisional dan penanganan kesehatan untuk diri sendiri serta pentingnya edukasi sehat sejak dini. Jadi, pengobatan tradisional ini sebenarnya iki tujuannya untuk pas pra kalau ini kan selalu kita apa ya, kita kaitkan dengan bencana ya. Ya kan, di Kentongan ini dan terkait dengan pengobatan tradisional dan penanganan kesehatan ini sebenarnya ini lebih cocoknya untuk pra atau pasca atau mungkin keduanya. Yeah. Boleh dijelaskan terlebih dahulu?
2: Mulai Cak Fauzi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Cak Chandra. Jadi kebencanaan ini ya banyak meliputi hal. Ada yang langsung bencana, ada yang pasca bencana. Nah, kami kalau pas bencana itu banyak sekali ya relawan-relawan. Tapi pasca bencana ini yang luar biasa di masyarakat. Jadi kami penanganan diri tentang pengobatan tradisional ini ketika pasca bencana ini masyarakat ini membutuhkan energi kembali, pemulihan kembali. Jadi terus kemudian kita melihat potensi yang ada di sekeliling ketika bencana itu. Nah, kenapa kita ambil tradisional? Karena ini mudah, kemudian murah, kemudian
1: aman kayaknya ya, aman, lebih aman.
2: Ya, jadi efek sampingnya itu tidak ada,
1: minim
2: sekali. Ya. Nah, di sini kami menginginkan ketika proses kebencanaan ini kan kami di kebencanaan ini dimulai dari tahun 2004 tsunami Aceh itu
1: ya.
2: Sampai yang terakhir kemarin ke Sumatera di Padang kemarin satu minggu di sana. Jadi melihat masyarakat yang apa ya berkaitan dengan kesehatan ini apalagi menengah ke bawah ini terutama tradisional ternyata pengobatan ini mulai terkikis. Ya, mulai terkikis dengan Gen Z hari ini. Kalau kita lihat konsumsi dari Gen Z ini tentang pengobatan tradisional ini tidak ada.
1: Jadi sekarang ini apa bukan karena tidak adanya logistiknya, tapi justru Gen Z-nya ini yang mungkin karena tidak meneruskan tradisi ngono ya.
2: Iya, ikan turunan nenek moyang yang harus kita lestarikan dan amat sangat mudah sekali. Sehingga dengan diri sendiri ini nanti kita akan sehat. ya, mengkonsumsi ya, banyak
1: herbal
2: itu. Okay. Kalau kita sehat dari diri sendiri, insya Allah kita akan bertahap juga sehat. Investasi kesehatan ini lebih penting ya daripada numpuk-numpuk penyakit.
1: Ya. Soalnya emang beda-beda fungsi. Kalau obat itu kan memang dia mengobati jika lo memang ada keluhan ya. Tapi kan kalau misalnya daya tahan tubuh itu memang lebih cocoknya untuk yang herbal. Untuk menjaga daya tahan tubuh, suhu tubuh, ya kan. Suhu rodo-rodo meriang ngombe obat tuh kan lebih enak. Apa yang herbal minim
2: efek samping. Iya, gitu. Dan baik untuk organ dalam kita.
1: Betul. Jadi itu, jadi memang yang mungkin juga sering terlupakan ketika orang mengalami apa ya, mengalami bencana, jadi lali loh lah. Iki berarti herbal iki bisa dimanfaat no cak. Mungkin mereka fokusnya sama apa ya? Aku ngenteni obat-obatan bantuan.
2: Lah. Nah,
1: mereka lupa bahwa sebenarnya
2: di sekelilingnya
1: itu bisa dimanfaatkan
2: sekali. Kita ngobrol panjang berkaitan dengan kesehatan, tapi terputus di generasi. Ya emang hari ini kita lihat bagaimana banyak di rumah sakit ini tidak hanya yang sakit orang tua, tapi anak-anak dengan kondisi kronis yang luar biasa. Itu kan terjadi karena konsumsi kita yang nggak baik itu.
1: Iya, banyak zat kimia yang masuk ke dalam tubuhnya.
2: Kalau zaman dulu itu yang jualan itu ada jualan jamu, temulawak, kemudian kunir, kunyit, kencur dan sebagainya. Hari ini misalnya Cak Chandra ini melihat di pinggir jalan, kira-kira ada nggak orang yang jualan seperti itu?
1: Di pojokan RRI ada. Anda bisa nanti mampir. Dia jual ya. Ada, alhamdulillahnya kita masih tidak terlalu tergerus karena memang setiap pagi di pos satpam itu didatangi mbok jamu. Tolong nanti mampir Anda ya. Betapa nikmatnya sinom di RRI ini. Itu ya. Oke, sekarang kita beralih ke Cak Bul Indrawan selaku tim terapis dan herbalis ya. Kalau Anda kan memang sangat piawai dalam herbal ngono ya. Apa sih yang menjadi, apakah betul semata-mata Gen Z yang memang memutus apa ya tradisi
2: nenek moyang,
1: atau mungkin ada penjelasan yang lain yang mungkin lebih spesifik atau mungkin yang kita tidak terbayangkan, oh ini loh penyebabnya.
3: Iya, baik catatan. Jadi sebelum kita bahas masalah herbal, sebenarnya yang perlu nanti saya sampaikan tentang metode terapi. Jadi salah satu metode terapi ini yang mudah kita bisa lakukan kedepannya nanti untuk bisa mengatasi orang-orang yang bermasalah karena berhubungan dengan herbal juga nanti. Nah, herbal sendiri ini memang sebenarnya dari sekarang kalau kita melihat edukasi itu juga kurang sekali. Orang tua sendiri juga sedikit-sedikit, kalau kita lihat hampir-hampir begitu anaknya sedikit dia flu sudah beli obat ke apotek. Padahal masih bisa ditangani sejak sejak dini lah untuk mungkin kasus-kasus dengan menggunakan mungkin yang nenek moyang dulu kita menggunakan bawang merah, dikasih minyak, dibunyi. Itu salah satu metode sebenarnya. Tapi
2: mudah,
3: karena
2: murah.
3: Ya mudah dan murah, tapi karena orang tua tidak memahami itu sedikit sudah langsung ke dokter, apotek beli. Nah, ini edukasi ini yang kadang-kadang tidak sampai kepada orang tua itu. Nah, sekarang orang tuanya tidak memahami itu, bagaimana lagi dengan anak-anaknya? Sekarang sudah disajikan lengkap itu di pasaran tentang produk-produk instan kan begitu. Nah, kita sebenarnya bisa memanfaatkan dengan mungkin nanti bisa dibahas tentang tanaman toga untuk bisa kita tanam. Jadi, sebenarnya obat itu ada di lingkungan kita sendiri. Cuma kita karena tidak paham, hari ini kita tidak tahu nih bahwa di sekitar kita ini ada tumbuh-tumbuhan obat
2: luar biasa.
3: Iya. Sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Obat itu ada di lingkungan kita sendiri sebenarnya di sekitar kita, cuma kita tidak peka untuk itu. Nah, ini kita ingin apa istilahnya edukasi, dengan Cak Fauzi jadi edukasi untuk masalah itu. Nah, nanti mungkin saya bisa fokuskan untuk masalah terapis. Terapi ini yang mungkin bisa saya sebutkan totok punggung salah satunya. Itu bisa kita lakukan secara telenursing dengan pengobatan jarak jauh.
2: Jarak jauh.
3: Dengan melalui video call karena simple. Yang kita ambil nanti di bagian punggung saja. Dan semua orang bisa melakukan itu tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan jarum dan sebagainya. Begitu,
2: tidak ada efek samping juga.
3: Tidak ada efek samping juga.
1: Dan ini bukan ilmu kanuragan ya yang bisa diterawang, bukan. Nanti tetap ada maksudnya akan ada apa ya, tutorial mungkin ya. Bisa. Untuk yang ada di video itu melakukan gerakan-gerakan tertentu begitu ya.
3: Iya betul.
1: Jadi Cak Neng ojo salah paham, Cak Bul ini bukan ilmu kanuragan yang bisa nyebul dari video. Betul, ya kan. Betul. Tapi akan ada apa ya, gerakan-gerakan yang perlu dilakukan begitu ya.
2: Sesuai dengan keluhan dan gejala dari pasien.
1: Oke, gitu. Yeah. Oke, Cak Neng kalau misalnya mau konsultasi terkait dengan apa namanya pengobatan tradisional, herbal atau juga terapi, boleh juga, atau mungkin Cak Neng sing pernah punya pengalaman ya terkait dengan misalnya mengalami bencana mungkin, atau mungkin pernah menjadi apa ya tim rescue juga, yeah. Ya kan, apakah apakah betul menurut Anda itu juga pengobatan tradisional ini sangat efektif, atau mungkin sampai duwe sebuah apa ya, sebuah informasi yang lain atau mungkin tanggapan yang lain. Oh gak iso Cak, kudune gak ngono. Nah, itu kan juga kita kan di sini diskusi ya.
2: Diskusi.
1: Cak Neng Yoning 0896021111968 ya. Silakan yang mau bergabung kita sapa. Halo Sugeng Enjing.
4: Wilu jeng enjing kentongan.
1: Kentongan. Tong tong tong tong. Ha,
4: iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Parno, tim rescue kelaparan. Nggih, Anda kan itu apa, membasmi kelaparan, tim pencegah kelaparan Anda. Kalau ada yang kelaparan langsung Anda kirimi.
4: Betul.
1: Betul. Gen, terus pundi wonten tanggapan apa?
4: Saya itu punya pengalaman cacatnya.
1: Nggih.
4: Napa sing disampekne Cak sinten iku masalah topung, totok.
1: Totok, tonggung, tonggung,
3: punggung,
1: punggung.
4: Topung. Totok punggung.
1: Topung, oh topung, yeah. Nah, totok punggung.
4: Oke, pancene nggih leres niku nek obat niku wonten sepinta-pinta niku banyak obat dan tanda. Pokoknya itu matane monggah di monggah. Dene enak biyen niku ana kunir, ana sembuhan, ana apa iku wis bermacam-macam lah.
1: Heeh.
4: Nggih, sak niki kula badhe nderek taklet. Taklet kula ngeten. Arek-arek jaman now, jaman sak niki niku mboten tapek
1: kenal.
4: Percaya sing kados ngoten-ngoten iki. Napa to penyebabe?
1: Napa nggih?
4: Lho niku sing kula tangkletaken. Masalah obat-obat tradisional sing jaman kula berguru yen niku mbah-mbah kula niku pokoke putune lara ngono kuwi wis di warune kune dicekoki temu lawak. Pokoke gak gelem mangan ngono dicekoki temu lawak niku. Nek wetenge untuk cara digoreng tempuan niku lho sing kula takon.
1: Nggih.
4: Nggih, ngoten mawon kabeh budi sing jaman samangke niku kok pun mboten
3: percaya.
4: Kados kala rumiyin percaya, kados rumiyin malih ngoten lho. Nggih, ngoten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dijawab Cak Fauzi atau Cak Bul. Apa yang membuat
2: Gen Z atau zaman sekarang ini tidak percaya dengan tumbuh-tumbuhan toga ini ya. Yang pertama, anak sekarang ini sudah dimatikan dengan informasi. Bagaimana sponsor yang ada sekarang di televisi, handphone dan sebagainya ya. Ketika kita punya keluhan sakit kepala, langsung pakai bodrek. Sehingga dia itu pikirannya instan, moh ribet,
1: dilek situ,
2: dilek wis mari,
1: kate numbuk, kate golek.
2: Padahal belum tentu ketika kita sakit kepala itu obatnya itu betul. Padahal sakit kepala ini banyak kendala atau banyak keluhan. Sehingga sakit kepala itu enggak kepala nyeri kepala, tapi ada unsur lain dari yang menyebabkan sakit kepala. Kalau orang dulu itu mudah ditangani karena konsumsinya masih alami. Konsumsinya masih alami, sehingga ya termasuk saya ini, saya ini termasuk generasi yang pernah dicekoki temulawak, kencur dan sebagainya. Sehingga saya merasakan saya merasakan bagaimana manfaat tumbuhan toga itu. Tapi hari ini orang tua Gen Z tidak pernah mengpegang yang namanya rimpang saja, tidak tahu. Saya ini punya murid 50 ya, 50 siswa. Jadi 10 ini faham berkaitan dengan rimpang, kencur, kunir dan sebagainya faham. Kemudian yang 20 50-50 bingung iki aromane kencur apa
1: kencur tajai iki karo iki
2: termasuk Cak Chandra iki kayak termasuk Gen Z apa
1: Gen Z? Aku buka Gen Z tapi ini apa namanya historinya adalah
2: ada
1: purba. Saya tahu semua rimpang.
2: Sudah tahu ya.
1: Sudah.
2: Sampai rasanya juga tahu ya.
1: Tahu. Soalnya ya senang masak juga gitu.
2: Dari yang 20 enggak tahu sama sekali nih. Bentuknya enggak tahu. Lah, bagaimana dia percaya kalau bentuk rasanya saja enggak tahu.
1: Iya.
2: Terus kemudian orang tua juga ya tidak mau mengenalkan tentang manfaat ini.
1: Iya, iya.
2: Orang tuanya juga sama, ketika dia anaknya sakit panik, langsung dokter, panik langsung obat, panik.
1: Iya.
2: Sehingga anak hari ini dia tidak tahu, ya memang betul tidak tahu. Karena apa? Karena edukasi dari orang tua, edukasi dari sekolahan dan lingkungan itu tidak mendukung. Kalau dulu perut sakit orang tuanya nggak bingung, cukup ambilkan simbuan gosok-gosok sudah selesai. Nah, hari ini nggak ada.
1: Iya loh, aku waktu itu loh ambek ngeremus kencur loh cang, tambah waras ya kan. Tadi dua aku dengan istriku ketika aku makan

0: bukan orang yang ke dikit-dikit ke dokter. Jadi ke dok, kalau enggak sih benar-benar tipes barulah itu ke dokter. Ya, benar-benar yang tipes sih gue lah. Tadi selama itu aku perginya ke paling enggak yaitu tadi bekam ya kan, kalau memang itu masuk angin. Kalau watu ya iku mau ngombe ini kencur. Gitu kan. Nah, lah ngelu yo. Apa ditumbuk lombok salah.
1: Jadi Master Bull ini ada treatment ya, treatment ketika innya kita ini kan ada tiga penanganan ketika kita ada masalah. Ada in system dan outnya. Kalau in ya ketika kita sakit kepala misalkan, kita konsumsi apa untuk meredakan sakit kepala ini? Kemudian sakit kepala kita ini karena apa? Misalkan Cak Chandra ini sakit kepala. Kira-kira diagnosa sendiri Cak Chandra.
0: Iya, aku iso koyo tanggal tua ya. Aku mendiagnosa diriku sendiri. Jadi aku enggak butuh dokter. Makanya itu yang aku cari. Jadi kadang itu kalau ke dokter itu malah aku kayak enggak ya itu enggak relevan dengan itu ya.
1: Lah benar ke dokter sakit kepala dok berapa Pak? Berapa dok?
0: Berapa lah
1: 500 saja itu.
0: Burung obati lo Cak. Yo kan periksa ya obati. Engko obati engko kan ya kudu ini kan berlanjut soalnya
1: iya,
0: kan.
1: Iya, berlanjut.
0: Nah, sedangkan kudune wis sedi rong dino waras obati gak oleh gak entek kudu entek 7 hari.
1: Makanya kan ini penting sekali buat generasi seterusnya. Jadi mengenal diri sendiri, setan diri sendiri sejak dini ini. Kenapa? Karena 5 tahun sampai 15 tahun ini adalah pondasi kesehatan kita. Ya, jadi kalau anak ini 5 tahun ini sampai 15 tahun ini sudah disiplin kesehatannya, insyaallah investasi kesehatan ke depan tuanya juga bagus. Tapi kalau 5 tahun sampai 15 tahun ini sudah diajarkan mager, makanan cepat saji, tidak mengenal dengan herbal, ya otomatis bagaimana dia usia tuanya kita lihat saja. Nah, kemudian tidak mengenal treatment-treatment yang diajarkan sama nenek moyang. Ya, jadi nek misalnya nanti sakit kepala lain dan Bull ini ya Cak Bull ini ahlinya. Jadi perlu disebul. Ya, tapi ternyata insyaallah kita akan memberi ketenangan, tidak panik, kemudian gak ujuk-ujuk langsung. Ada perlu sederhana mungkin tapi efeknya luar biasa.
0: Iya, gitu. Jadi ada cara-cara ya. Oke, Cak Ning misalnya sampean kepingin sedikit konsultasi mumpung ada Cak Bull yang memang sudah terapis yang memang profesional Cak Ning ya, untuk setidaknya bisa memberikan input apa sih sing perlu dilakono untuk keluhan-keluhannya penuh Cak Ning ya. Silakan kalau mau gabungan yang 0896021119168 atau telepon yang 0315462961. Tahu Bunda Kustia, kalau misalnya ada keluhan apa nih ya kan, misalnya ramuan-ramuan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tertentu mumpung ono Cak Bull ya kan, entah itu secara herbalnya atau secara terapinya ya. Bagi Cak Ning yang mungkin selama ini masih bolak-balik kontrol nang rumah sakit, nah timbangan nih ya kan, kontrol bayar mumpung ini gratis ya kan.
1: Gratis kan
0: soalnya lagi siaran ya kan. Ngomong mana yang gue lak gak siaran gak ngerti. Makanya dimanfaatkan Cak Ning ya. Oke. Iki kan ini kalau udah dipanggil tuh langsung masuk orangnya ya. Halo Sugeng Enjing.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda? Ada keluhan apa Anda?
2: Alhamdulillah. Sehat, seger.
0: Alhamdulillah. Oh ya, oh kalau Bunda ini soalnya tanaman toganya banyak di rumah.
1: Masyaallah.
0: Tangannya kuning soalnya.
1: Gelap maru.
2: Hari itu bikin sinom.
0: Bikin sinom tiap hari karena memang punya tumbuhan sinom di rumah depan rumahnya.
2: Luar biasa. Sinomnya ada, terus kunirnya juga nanam sendiri. Jadi setiap hari itu, dan yang saya minum ini daun salam, ada serai, ada jadi lengkap. Saya itu tiap hari bikin itu ramuan pandan, serai, jahe.

0: Kalau di Madura itu namanya poka, itu ada cengkeh, ada apa namanya,
1: Kayu
0: ada
1: manis, kayu manis.
0: Kayu manis, iya, kapulaga
2: yang
0: itu
2: merah itu
0: dicampur
2: apa? Yang merah itu?
1: Secang.
2: Oh,
0: secang itu buat.
2: Secang.
0: Itu saya setiap hari, tiap pagi itu ngerebus itu sekitar 1 liter. Itu untuk minuman sehari-hari, tanpa gula, nggak pakai gula. Jadi
1: diminum satu keluarga
0: Alhamdulillah. Ya, satu keluarga kan cuma 2 orang saya di rumah. Terus apa namanya, saya memang ke dokter itu untuk kontrol, cek darah, cek ini. Tapi obatnya itu, rumah saya seperti apotek, obatnya tanpa, obatnya nggak pernah
1: gak
0: saya
1: minum. Masya Allah, ya ya.
0: Cuma, perlu dicontoh. Cuma untuk ngecek ngecek kesehatan itu apakah bermanfaat, benar-benar bermanfaat. Toga yang sudah saya ini, yang sudah saya konsumsi setiap hari ini, ternyata memang benar.
1: Luar biasa.
0: Ya memang, ya memang usia kan sudah memang sudah di atas 70 tahun.
1: Masya Allah, 70
2: tahun. Tapi gila.
0: Tapi
2: ini setiap pagi itu selalu mancal, mancal mesin jahit.
0: Setiap hari itu kegiatan itu, ya. Ya menjahit, ya pesanan-pesanan, ada pesanan, ya pokoknya minuman segala macam itu saya kerjakan tanpa ada malas, tanpa ini. Ya Alhamdulillah sampai sekarang. Terus saya itu kalau agak enak badan, apakah betul? Ini saya nanya ke terapis, karena saya ini setiap 3 bulan sekali tahu ini diambil darahnya itu fasdu.
1: Fasdu ya, fasdu. Tahu.
0: Fasdu. Iya. Apakah baik seperti itu? Ke dokter tetap saya ke dokter kontrol. Kontrol untuk cek ini wong pakai BPJS enggak bayar kan. Jadi ya tetap saya laksanakan. Iya, bayar, yang bayar
1: di anu tiap bulan.
0: Iya. Dipotong gaji. Terus apa namanya? Terus apa namanya? Obat. Kalau mau mungkin ada yang membutuhkan obat apa aja ada di sini ini sampai apa namanya? Pokoknya apotek lah.
1: Iya,
0: kan tiap kontrol itu dapat obat untuk 1 bulan.
1: Iya.
0: Kali itu 1 bulan dikumpulkan, kalau 3 bulan berarti ya sudah pokoknya banyak obat tapi nggak saya minum. Itu jadi Alhamdulillah sampai sekarang saya sehat. Ini ya pertanyaan saya hanya itu tadi, fasdu itu apakah baik untuk kesehatan. Terima kasih, selamat bertugas semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
2: Terima kasih Bu. Silakan ditanggapin.
1: Yeah.
2: Sudah dilakukan. Sudah betul fasdu atau apa itu semuanya? Silakan ditanggapin.
3: Baik, baik. Terima kasih. Ini saya ingin sedikit menambahkan dari informasi yang disampaikan Cak Fauji bahwa kita harus memperhatikan tentang input sistem dan output. Nah, mungkin saya bisa sedikit menjelaskan bahwa input di sini kita harus paham tentang apa yang kita makan. Ya, jadi apa yang kita makan kita harus pahami dulu. Selama ini benar apa tidak pola makan kita? Itu harus kita perhatikan. Nah, yang kedua, sistem tadi itu. Nah, sistem ini yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Mungkin olahraga salah satunya, mungkin bisa masuk dari juga dalam pola pikir. Nah, pola pikir ini penting sekali untuk kesehatan. Terkadang banyak orang yang mengalami masalah di pikirannya itu tiba-tiba muncul penyakit. Nah, ini salah satu efek munculnya penyakit bisa karena pikiran.
2: Bahkan juga banyak kok kayak influencer atau mungkin artis yang memang sudah olahraganya bagus, makanannya dijaga, tapi karena ada masalah keluarga atau apa, dia tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya lebih parah dibandingkan dengan itu ya.
3: Betul. Nah, makanya sistem tadi itu mungkin olahraga per hari yang mungkin terbaik selama ini adalah jalan kaki ya. Mungkin bisa kita lakukan atau gerak-gerakan kecil yang tidak perlu jalan kaki. Mungkin di rumah kita melakukan pergerakan-pergerakan yang fungsinya tadi itu untuk melenturkan tubuh kita. Terutama yang tadi saya bahas masalah totok punggung itu, itu kenapa totok punggung kita lakukan di punggung? Karena punggung adalah bagian pusat-pusat saraf yang paling sering di mana timbul permasalahan penumpukan pelemakan di situ, sehingga akan bisa mengganggu kerja saraf dan pembuluh darah kita itu di sana di punggung tempatnya. Nah, yang ketiga tadi output. Nah, output di sini kita melihat pembuangan toksin dalam tubuh kita ini, racun dalam tubuh ini bisa melalui keringat salah satunya, BAB salah satunya, dan mungkin kalau dilihat itu mengeluarkan salah satunya itu dengan cara mengeluarkan darah. Bisa dengan donor darah, fasdu salah satunya tadi disampaikan, atau dengan cara bekam. Nah, ini salah satu pengeluaran yang harus kita lakukan sebenarnya. Nah, dalam Islam sendiri kan sudah ada istilahnya namanya sunnah Rasul itu dengan melakukan bekam. Nah, itu mengeluarkan darah. Kalau tidak bisa dengan cara bekam, takut dengan jarum misalkan, bisa dengan bisa bermanfaat dengan donor darah, tidak jadi masalah. Nah, itu harus kita perhatikan juga bagaimana BAB kita per hari. Apakah kita bisa BAB setiap hari? Kalau kita 2 hari 3 hari tidak BAB secara lancar, itu sudah masalah sebenarnya dalam tubuh kita. Nah, kita harus peka di sana sehingga kita tahu ini. Apabila kita sudah 1 hari tidak bisa BAB, apa yang kita lakukan? Ya minimal kita makan buah-buahan, ya,
4: berserah,
3: atau yang itu salah satu. Jadi kita harus tahu ini antara input sistem dan output yang kita sehari-hari yang kita harus bisa pahami. Nah, untuk bentuk tadi sudah disampaikan itu luar biasa sebenarnya, dengan menjaga diri dengan meminum herbal itu luar biasa. Sebenarnya Indonesia luar biasa ini. UNESCO sudah mengakui bahwa pengobatan tradisional 2023 sudah diakui. WHO pun sudah mengakui itu, herbal-herbal kita di Indonesia ini luar biasa.
4: Jamu sebagai produk nasional.
3: Nasional dan sudah diakui.
2: Nah, sekarang ya, jamu juga memang di ini kan di WHO kan.
3: Betul.
2: Dengan adanya jamu Indonesia itu sudah mulai diakui gitu.
3: Betul, betul. Nah, di sana nanti mungkin saya sedikit tambahkan, tadi sudah betul. Nanti bisa melakukan terapi totok punggung tadi itu. Nah, kalau memang tidak bisa dengan terapi totok punggung atau olahraga di sinar matahari dengan menggerak-gerakkan bagian punggung seperti orang berenang misalkan, atau menggerakkan tangan ke atas bawah, itu usahanya untuk mengurangi penumpukan-penumpukan lemak yang ada di punggung. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan. Itu luar biasa tadi yang sudah sampaikan.
2: Iya, jadi memang kalau memang sudah didukung dengan adanya logistik tadi ya, untuk bahan-bahan yang dibuat apa herbal tadi udah ada, sudah mau membuat, nah tinggal ditambahi dengan mungkin kalau biasanya jahit itu kan mungkin apa ya, beda dengan olahraga. Kalau kerja tetap kerja, tapi kalau olahraga ya tetap diusahakan untuk olahraga. Betul. Diolah olahraganya gitu ya. Ya kan? Sama Chandra juga olahraga, kalau dia mau olahraga, olahraga lambe. Beda ya. Jadi itu tetap harus ada sedikit digerakkan tubuhnya. Oke. Oke, kita bacakan WA yang sudah masuk dari Cak Andi di Sidoarjo. Saya mau bertanya. Sudah. Oke. Bagaimana kita bisa membedakan antara obat tradisional yang benar-benar efektif turun temurun atau ilmiah dibandingkan dengan yang sekedar mitos? Bagaimana kita bisa membedakan antara obat tradisional yang benar-benar efektif turun temurun secara ilmiah dengan yang sekedar mitos? Ya memang ada yang mitos, ada yang oh iyalah arek cilik iki cek ngene dikeki ngene.
4: Ya cek gak sawanen.
2: Cek gak sawanen. Nah, apa iku gak sawanen itu apa di apa?
4: Jadi sawanen itu istilah Jawa. Itu ketika ada anak panas badan.
2: Panas. Ya.
4: Kemudian diosok-osok badu sama kunir.
2: Oh iya, kunir ya.
4: Kunir sia panasnya ini turun.
2: Diadusi banyu leri lho.
4: Itu sih banyu leri.
2: Gimana ini kalau secara untuk membedakannya, ini itu mitos atau bukan? Karena memang agak mirip-mirip ya, ada yang menganggap itu mitos tapi secara ilmiah ada yang itu mitos tapi dibuktikan secara ilmiah itu nggak ada penjelasannya. Gimana cara membedakannya?
4: Jadi sederhana saja ya, kalau di masyarakat, memang masyarakat ini kan ada yang salah kaprah istilahnya, wis salah diterusno. Jadi kalau kita membedakan, yang pertama ini kalau kita lihat dari bahan-bahan rimpang ini atau toga ini enggak mitos, ini jelas. Kegunaannya dan sebagainya sudah jelas. Misalkan jahe itu penghangat tubuh, kencur ya, untuk tenggorokan, ya, kemudian temulawak untuk daya imun dan mudah ketika anak susah makan, temulawak ini karena ini kurkuma. Kalau membedakan yang mitos, mitos ini yang kalau di masyarakat ini yang apa ya, nggak masuk akal, tapi diakal-akalkan. Contoh tadi misalnya sawan, anak kecil panas, kayak ono kunir. Kunir itu memang sifatnya pendingin, ya. Kenapa kok ada di baduk? Karena anak kecil itu ketika panas kan dicekel baduk, ya. Oh, panas iki sawanen. Kenapa kok sawanen? Mungkin kalau orang Jawa itu ada orang meninggal, terus anak kecil ini di luar. Ah, iki sawan kena mayite. Ayo sok-sokan baduk cek gak sawanen, seperti itu. Nah, ada lagi mitos-mitos yang lain. Ya, ada kalau misalkan di desa saya itu ada tawon itu punya sarang. Sarangnya itu berupa tanah. Sampiu namanya itu. Nah, itu juga kalau awake panas ya, ambil sampiu kemudian kasih brambang ya. Sarsarkan di punggung kaki itu betul itu. Karena sifatnya brambang ini juga pendingin. Iya, menetralisir. Makanya Cak Chandra ini makan sate mesti gandengane brambang. Iya, kenapa? Dia sifatnya penetralisir kolesterol dan sebagainya. Iya. Itu brambang itu. Jadi mudah kalau membedakan yang mitos sama ndak. Kalau mitos itu hubungannya kan dengan spiritual.
2: Mistis.
4: Mudah, kecuali lah pengobatan tradisional dengan modern ini sejalan. Jadi pengobatan tradisional ini penanganan secara dini. Jadi kalau modern ya boleh, kita nggak boleh ke modern, boleh. Jadi penanganan secara dini ketika kita punya keluhan, kemudian memperbaiki daya imun kita setiap hari. Kalau kita ini orang yang cerdas, itu tahu kondisi kita. Di mana kita waktu dengan tradisional, di mana waktu kita harus ke modern. Misalkan panas. Kalau panasnya ini di atas 38 derajat, yunang-nang.
2: Iya, aja sampai kasih. Ya memang itu kadang ada, tapi memang kita tuh tidak boleh yang terlalu fanatik ya. Kalaupun memang suka dengan herbal kayak Chandra nih, karena memang ada sebuah kejadian Chandra saking memang tidak maunya ke dokter, akhirnya yaitu tadi tipes yang akhirnya kasep. Nah, akhirnya akan memperparah sakit dan itu pernah Chandra mengalami yang benar-benar akhirnya telat penanganan, akhirnya sakitnya itu lebih berlanjut.
4: Nah, karena tipes itu kan sifatnya peradangan yang luar biasa di dalam tubuh. Dan kita itu enggak bisa makan kalau pakai, kita harus infus. Kalau tipes itu pewanas, kita makan pasti muntah. Makan kita muntah. Nah, itu kalau kita ego kita itu aku gaer, pokokku herbal.
2: Enggak bisa.
4: Nah, malah memperparah. Jadi harusnya di infus kita bisa istirahat dan makan melalui infus. Nah, treatmentnya ditotok punggung bagaimana? Penanganan panas kemudian lambung yang rusak. Nanti Cak Bul ini juga misalkan anak ini panas, treatment innya kita konsumsi herbal, kemudian untuk membuka ruang supaya anak ini lebih nyaman, ada totok punggung.
2: Nah, sebentar, kalau ngomongin totok punggung ini, apakah Cak Bul ini akan mempraktekkan atau kayak gimana nih gambarannya? Boleh, atau memang
4: boleh dipraktekkan? Cak Chandra ini kira-kira mau dipraktekkan?
2: Boleh. Gimana caranya?
3: Bisa.
2: Boleh.
3: Jadi gini, mungkin nanti kita bisa praktekkan. Cuma saya secara ini akan menyampaikan tentang teori totok punggungnya ya. Kenapa kita ngambil di bagian punggung? Karena memang punggung itu adalah di tulang belakang itu ada sumsum tulang belakang, di mana saraf-saraf itu menempel pada sumsum tulang belakang. Nah, logikanya begini, kenapa terjadi orang itu sakit? Karena ada penumpukan-penumpukan lemak yang di punggung kita yang akhirnya menekan kerjanya saraf dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah di sini fungsinya untuk apa? Adalah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, apabila pembuluh darah ini tertekan dengan lemak yang ada di punggung kita, itu akan bagian selang itu kalau tertekan dia akan terhambat. Sehingga apa? Sehingga nutrisi oksigen yang dibawa ke organ itu kurang. Nah, organ mana yang bermasalah? Ya nanti saluran itu kemana, itu yang akan timbul masalah. Nah, termasuk dengan saraf-saraf tadi itu. Saraf-saraf itu tertekan, maka ada yang namanya tremor, bahkan Parkinson. Itu sebenarnya di punggung itu terletaknya. Nah, tubuh kita, kita sudah punya sinyal sebenarnya di punggung kita. Apabila kita merasa nyeri atau apa, itu sudah ada masalah sebenarnya di punggung kita. Nah, simpelnya begini, treatment kita lakukan, nanti kita bisa menggunakan cara uyel-uyel di sekitar tulang itu. Nah, kita bagi nanti bagi bagian yang untuk masalah kepala dari belikat ke atas, yang masalah pencernaan nanti dari belikat sampai dengan ginjal. Nah, bagian kaki ke bawah, kewanitaan, masalah vitalitas dan sebagainya, itu bagian ginjal ke bawah, itu aja. Nah, kalau kita pusing misalkan, ambil belikat ke atas saja, kita urut, kita totok dengan kita uyel-uyel itu. Ini salah satu bentuk. Jadi dari pengalaman tuh banyak bayi-bayi atau anak-anak kecil yang panas, pertolongan pertama kita dengan cara apa? Dengan cara totok punggung itu, dikasih minyak, di kusuk-kusuk aja bagian punggungnya. Kalau anak kecil kan masih ini ya, itu membantu sehingga nanti panasnya menjadi turun. Nah, ini salah satu bentuk. Nah, dalam totok punggung ini juga ada titik-titik emergensi yang kita bisa terapkan nanti untuk serangan jantung, yang stroke, yang mungkin tenggelam, pingsan, itu bisa kita gunakan totok punggung. Makanya telenursing tadi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan ke depannya dengan cara video call atau sebagainya, nanti kita berikan edukasi untuk totok punggung. Ya gitu, Cak Chandra.
2: Untuk katakanlah nih Cak Neng, misalnya mau follow up lagi terkait dengan totok punggung yang disampaikan oleh Cak Bul itu, apakah Cak Bul ini ada apa ya, ada layanan seperti itu atau mungkin BPBD atau apa yang apa ya, buka praktek atau kayak gimana Cak?
3: Kebetulan saya pribadi buka praktek Cak
2: gimana
3: Chandra.
2: Itu?
3: Di Denpasar Bali, Cak Chandra.
2: Oh, baik ya, silakan.
5: Ini jauh-jauh dari Bali ini, Cak Chandra.
2: Tolong ke sana, tapi yang pastinya Chandra akan mau mencoba Cak Bul mumpung ada di sini.
3: Siap, siap, siap. Harus dicoba, Cak
5: Chandra. Dikeluarkan semua keluhannya.
2: Oh, iya.
5: Pusing gak punya uang atau yang lain.
2: Iya, tapi alhamdulillahnya ini baru fresh. Fresh ini ya.
5: Tanggal
2: muda ya, alhamdulillah. Jadi itu ya di Denpasar, tapi itu tadi ada teknik-teknik yang bisa apa tadi pakai video call itu bisa. Oke, Cak Neng, nanti kalau misalnya ada yang ingin tanya-tanya, mungkin Chandra bisa bertanya nomor teleponnya Cak Bul ya.
3: Mungkin nanti bisa gini, Cak Chandra, di Surabaya juga sudah banyak juga teman-teman totok punggung. Nanti mungkin saya bisa kalau ada yang kasih nomor teleponnya lah. Yeah. Kebetulan ada pengurus wilayahnya juga, dan di Surabaya sudah luar biasa juga totok punggung
2: gitu.
3: Itu.
2: Kalau Cak Bul melayani video call juga nggak itu?
3: Kalau kasus-kasus sementara belum, tapi nanti kalau ada kasus-kasus yang emergensi malam tuh kadang-kadang nelpon malam. Ini kasus biasanya sesak nafas ya, mungkin karena mungkin dia vertigo kadang-kadang itu, yang sesak nafas arah ke jantung itu kita biasanya menangani malam.
2: Menangani ya. Soalnya jangan Cak, iki aku tanggal tua juk tolong Cak. Emergency Cak. Oh no.
5: Piro nomor rekening?
2: Tolong ya, ngono ya. Jadi kadang memang apa ya? Nah, ini loh, bundaku sih langsung tanya. Nanti nomor teleponnya minta diposting gimana dong? Yo gak diposting juga, Bunda minta nomor ya, Tak. Aku tak kayak iya, Bunda, gitu ya. Oke, Bunda, tenang Bunda. Nanti aku tak speak di belakang panggung ya. Ya kan aku mau coba dulu Bunda, nanti tak ceritain ke Bunda. Siap. Ya. Oke, di sisa waktu kita ini mau ngocok di tarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Memang ternyata itu tadi, bahwa intinya untuk pengobatan tradisional dan juga modern ini memang harus berjalan seiringan. Nah, oke, boleh diingatkan lagi kenapa kok harus beriringan?
5: Iya, materi ini muncul ini karena saya melihat dari pengalaman dari Gen Z hari ini, bagaimana kita ngobrol panjang berkaitan dengan kesehatan, kemudian dengan tindakan edukasi ya, tapi generasi tidak ada yang tahu, maka sirna. Oleh karena itu dari sini kedepannya ini generasi selanjutnya harus kita kenalkan dengan limpahan yang luar biasa tanaman obat, kemudian edukasi kesehatan diri sejak dini, bagaimana penanganannya ya, itu nanti juga kita kasih edukasi sehingga masyarakat, kemudian anak muda terutama orang tua ini tidak panik, kemudian paham apa yang dia lakukan, kemudian apa tindakan yang dilakukan, konsumsi apa yang nanti cocok buat kesehatannya, dirinya, anaknya, dan juga yang lain. Seperti itu.
2: Monggo Cak Bul.
3: Ya. Jadi dalam hal ini kita penting tadi saya sampaikan bahwa kita harus tahu bisa mengontrol input, sistem dan outputnya, itu yang penting dulu. Sehingga nanti kita bisa melakukan tindakan, mendiagnosa diri kita sendiri, ada makan apa yang kita yang salah, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana dengan output kita. Nah ini harus kita paham, sehingga kita bisa mengambil satu tindakan-tindakan yang nantinya akan bisa menolong diri kita di awal. Tidak harus lebih parah lagi.
2: Begitu okay. Chandra. Gitu ya, jadi lebih mawas diri, pokoknya kita bisa kira-kira apa sebelum ke dokter, kalau misalnya nggak terlalu berat, coba ditangani dulu secara tradisional. Kalau sudah enakan ya syukur. Kak kalong duit, kak kalong bensin, kak kalong waktu, selama itu bisa dimanfaatkan. Tapi yang pastinya aku mau ucapkan terima kasih untuk dua narasumber kami untuk hari ini. Terima kasih
3: yang
2: sudah hadir dan sudah memberikan banyak informasi terkait dengan pengobatan tradisional. Sukses selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih caning nggih kuwau sarengan kan narasumber kita wonten di Coro Kentongan. Dan kita tadi sudah bahas banyak hal terkait dengan tradisional ya Cak Neng ya tadi kemau. Mudah-mudahan iso kita manfaat no informasi ini ya kan sing bare Cak Pul bare Cak Fauzi mau. Ya wis Cak Neng ya ta akhiri ya dicorok kentongan sak wis iki sampean bakalan dikancani bare Neng Purbandari. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam

Caning woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya. Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama kanggo nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2020. Apa maneh Indonesia saiki ngadepi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Apa maneh program prioritas iki sejalan bare astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sing tujuane kanggo penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan kanggo menuju Indonesia Emas 2045. Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Bupati Jember Muhammad Wafaid nyatakno penerbangan Jember Surabaya nang Bandara Noto Hadinegoro bakal dadi salah siji upaya kanggo memperkuat konektivitas masyarakat antar daerah, dongkrak sektor perekonomian, kunjungan pariwisata lan iklan investasi luwih berkembang. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam 10 isu iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing setengah siang ngoten nggih Cak Ning, kagem Cak Ning sedaya seluruh pendengar pecinta Perempat teng pundi kemawon lenggahipun. Mugi-mugi sedaya tansah ginanjar rahayu wilujeng sehat walafiat ngoten nggih Cak Ning. Tetep semangat anggenipun ngayahi sedaya pakaryan nggih. Mugi-mugi pakaryan ing wulan Mei kala wingi mboten wonten ingkang ngadat Cak Ning. Dados ing sak menika tanggal 3 Juni sak menika sedaya sampun lancar ngoten nggih kagem napai tugas-tugas kangge sakulan bulan Juni menika. Nggih mugi-mugi kagem dulur-dulur ingkang nembe nandang gerah, mugi-mugi enggal dangan. Tetap semangat malih, kesehatanipun segera pulih ngoten nggih kagem ngelampahi sedaya jejiban ingkang kados sampun ingkang kedah dipun rampungaken ngoten nggih Cak Ning. Tetap teng Perempat Suara Budaya Surabaya deretan lagu-lagu keroncong.

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata Pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: Ngeri ya. Ndelok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambek iku lho. Arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek enom.
1: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Enggak ra ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok dia yang kudu dihindari. Salah si jini aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah. Mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liane yang digagas Pemkot Surabaya yang libatno jajaran iku bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11.

Saning woro-woro jam 11 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Saning Wali Kota Kediri Finanda Paramesti nyatakno pengelolaan anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD kudu berdampak langsung nanggone masyarakat. Pihake bakal mastekno program lan anggaran dialokasikno gawe kebutuhan prioritas masyarakat mulai peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM sampai transformasi.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, pemerintah Kabupaten Tulungagung mastekno produksi padi utawa pari musim tanam 2016 nunjukno tren positif sekaligus memperkuat Tulungagung sebagai penyangga ketahanan pangan nang Jawa Timur. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin nyatakno sesuai mbarek data Januari sampai April 2016 hasil panen 138.000 ton sing dihasilno teko luas lahan sekitar 19.000 hektar. Jane iki mau yo rek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

virtual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang cak ning sedaya pendengar pecinta Pro 4 tung pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kalih kula ning Purbandari lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya cak ning teng edisi dinten menika cak ning dintenipun Rebo tanggal 3 Juni 2016. Nah, tenggene Tanjung Perak siang lumantar Pro 4 kita sesarengan teng adicara dialog ekonomi nggih cak ning. Menika sampun rawuh narasumber kita tengene studio ni Pro 4 RRI Surabaya wonten Dr. Dr. Anda Anna Mariana MSI AKCA ngeten nggih. Nggih, menika dosen prodi akuntansi Fakultas Ekonomi lan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nggih, kita sapa rumiyin sugeng siang Bu Anna.
2: Nggih, sugeng siang Mbak Pur.
1: Panggih malih. Terus pun dipawartosipun sae nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat, semangat. Nembe tanggal 3. Nah, cak ning sedaya, sampun kuatir nembe tanggal 3 cak ning sik dieman-eman ngeten nggih. Nggih, topik kita dinten menika, wah menika judulipun bahasa Inggris menika. Monggo aku wedi macane wedi salah nggih. Monggo Bu Ana dipun bacakan.
2: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang untuk pemirsa Dialog Ekonomi Tanjung Perak Pro 4 Surabaya. Siang hari ini kita coba untuk membahas masalah pricing policy ya. Pricing policy itu seperti keputusan untuk penetapan harga. Yang dimaksud adalah harga jual. Di mana di sini berbasis biaya dan juga bisa juga berbasis harga pasar, cost base dan market base ya. Ya, harga jual itu penentuan harga jual itu sangatlah penting ya, karena kalau kita salah dalam menentukan harga jual maka itu juga akan berdampak kepada pendapatan. Ya, pendapatan dan akhirnya juga berujung nanti pada profit atau laba usaha.
1: Laba yang didapatkan.
2: Ya, oleh karena itu penting kita mengetahui bahwa penetapan harga jual itu, harga jual sendiri itu terdiri dari apa saja sebetulnya ya. Jadi komponennya apa yang kalau kita mengatakan harga jual ya, berarti kalau kita menyebut harga jual di dalamnya pasti ada biaya produksi ya. Atau biasa disebut juga dengan harga pokok ya. Harga pokok, kemudian biaya produksi dan ada biaya pemasaran. Terus ditambah dengan margin yang diinginkan. Nah, itulah bentuk dari harga jual ya.
1: Terus margin menika
2: keuntungan.
1: Keuntungan menika sampun saged dipun kira-kira nggih.
2: Terus
1: ketika pembelian bahan sebelum memproduksi sudah bisa mengira-ngira nggih.
2: Nah,
1: keuntungan niku bakal saya pengen seperti ini. Itu yang membuat itu yang menjual atau setelah bahan itu terbeli semua, Ibu.
2: Nah, setelah
1: yang membuat keputusan marginnya.
2: Marginnya. Jadi margin itu disepakati oleh manajemen ya. Makanya di sini katakan kebijakan atau pricing policy ini sebetulnya pernyataan dari sikap manajemen terhadap dia bagaimana dia caranya menentukan harga jual produk atau jasa. Nah, kebijakan itu tidak menentukan harga jualnya dulu, tapi ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ya dari harga jual itu. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya salah satunya itu dari biaya produksi tadi. Jengpur tadi sudah menanyakan biaya produksi itu salah satunya bahan baku. Komponen bahan, biaya produksi kan ada bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Nah, kalau sudah terbeli itu bahan bakunya, kemudian tersedia tenaga kerjanya dan overheadnya sudah ada di dalam perusahaan tersebut, maka mulailah untuk dilakukan proses produksi membuat produk ya. Yeah. Nah, dari itu nanti margin yang diinginkan itu bisa kita sesuai tergantung dari kebijakan dari perusahaan, kita mau marginnya itu berapa. Tentu perusahaan akan melihat dari eksternal juga kan. Kalau produk kita itu produk yang sudah ada di pasar, jadi kan berarti produk kita itu nantinya menjadi kompetitor dari produk yang lain yang serupa. Maka kita pun harus menentukan harga jual itu tidak jauh berbeda, kecuali kalau kita punya satu keunikan dari produk kita itu.
1: Lain daripada yang lain.
2: Ya, lain dari yang lain. Nah, sehingga kita bisa menentukan sendiri harga jual kita itu berapa gitu ya. Tapi kalau produk kita itu rata-rata bersama dengan competitors, kita nggak bisa menaruh harga terlalu tinggi. Pasti nanti konsumen kan akan melihat, ah, ini sama aja kok dengan itu, kok kenapa terlalu mahal? Akhirnya nggak dibeli kan, seperti itu. Tapi kalau itu kita punya satu keunikan, orang pasti nanti akan melihat, oh ini berbeda. Jadi kalau dia harganya agak mahal,
1: karena bedanya di sini.
2: Ya, karena ada bedanya, ada perbedaannya.
1: Ini sudah ada WA yang masuk ini.
2: Oh iya.
1: Dari 9045 nggih, matur nuwun yang sudah bergabung nggih. Ning pertanyaanku, yang diterangkan narasumber itu adalah produksi, dadi gawe. Tapi saya tanyakan ini, ya apa misalnya kita punya barang itu barang kulaan. Jadi barangnya sudah ada, dia dagang kayaknya.
2: Nggih,
1: matur nuwun nggih Kangge 945 nggih. Jadi dia kula gitu loh. Ya. Itu untuk menentukan apa?
2: Harga jual.
1: Harga jual mungkin. Monggo.
2: Iya. Jadi kalau itu kita dagang ya. Jadi jadi kita kulaan itu menjadi harga pokok kan?
1: Menjadi harga bahan
2: ya. Jadi istilahnya bukan harga bahan karena dia sudah jadi bentuknya ya. Jadi harga pokok penjualannya itu, nah kemudian kita tambah marginnya. Nah, barang yang kita jual ini di pasaran sudah ada belum? Kalau itu sudah ada dan kita yang kita jual itu produknya sama dengan yang di pasar. Nah, sebaiknya kita menyamai harga pasar, atau kalau bisa kita justru di bawah harga pasar. Kalau kita justru di bawah harga pasar, berarti kita kulaannya harus cari yang lebih murah. Kemudian margin yang kita ambil tidak terlalu tinggi. Sehingga kita bisa bersaing dengan produk lain yang kompetitor lain yang sama dengan minyak kita ya. Sehingga itu akan menjadi satu keuntungan ya bagi yang menjual, karena kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Kalau itu yang perusahaan dagang ya. Jadi perusahaan dagang itu yang kulaannya itu menjadi harga pokok, kemudian nanti akan ditambah dengan misalkan dia ada transport untuk mengantarkannya, ngambil barang. Nah, itu ditambahkan masuk biaya pemasaran di situ. Baru ditambah margin.
1: Mas Yo iku modele kulaan, tapi juga semuanya harus benar-benar diperhitungkan, ngerti
2: Bu Anang,
1: termasuk misalnya kayak transportnya. Kalau mungkin ada, kalau zaman sekarang kan ongkirnya seperti apa, kemudian banyak barangnya seperti apa, begitu ya. Jadi semuanya bisa, artinya wong jenenge dodolan nih, sapa sing gelem rugi,
2: artinya
1: laba tetap, keuntungan tetap bisa terhitung.
2: Betul, karena penetapan harga jual itu menjadi penting, karena kalau begitu kita tidak ada komponen yang tidak kita hitung, nah ini nanti akan berakibat kepada lama-lama kok ini ya, uang saya kok tambah lama tambah habis gitu ya.
1: Malah rugi ya.
2: Ya, tambah habis, nggak bisa lagi saya kulaan, modal kerja saya kayaknya habis. Nah, ternyata ya itu kita tidak memperhitungkan Iki tadi untuk bungkusnya plastiknya enggak saya hitung.
1: Iya.
2: Oh, ini ke tadi saya beli pulsa untuk hubungi itu enggak saya hitung. Nah, akhirnya itu menggerus ini, menggerus modalnya, modal kerjanya. Nah, jadi makanya kita harus bisa bisa memperhitungkan untuk harga jual itu supaya nanti tidak punya efek di kemudian hari gitu ya.
1: Ya, belum ada WA yang masuk. Kita lanjutkan nggih. Jadi untuk faktor berikutnya monggo Bu Ana.
2: Ya, jadi itu faktor internalnya. Ya, kemudian faktor eksternalnya itu ya tergantung dari adanya demand ya. Jadi permintaan tingkat permintaan konsumen terhadap produk kita itu juga sangat mempengaruhi harga atau harga jual dari produk kita. Semakin tinggi permintaannya, maka kita bisa menentukan atau cenderung harganya itu juga tinggi. Ya, karena banyak yang cari kan gitu, cari barang itu. Jadi kita bisa menentukan harganya itu cenderung nanti harganya akan tinggi ya. Tapi kalau misalkan barangnya itu tidak terlalu banyak permintaannya, ya kita jangan terlalu tinggi naruh harga jualnya tadi. Itu nanti bisa terlalu banyak persediaan yang istilahnya slow moving ya, yang enggak terjual akhirnya ya. Kemudian persaingan ya, eksternalnya memang kalau persaingan itu ya
1: juga
2: berpengaruh ya. Jadi persaingan itu juga dipengaruhi juga dengan selain dari produk yang dihasilkan itu bagaimana kita memasarkannya ya. Bagaimana kita menentukan harganya, nanti kita akan pelajari strateginya untuk penetapan harga itu. Ada yang apa itu harganya itu dibuat seolah-olah seperti murah ya, ya. Padahal itu ya bedanya cuma 1 rupiah gitu ya. Ya, nah seperti itu.
1: Seperti misalnya kalau kita menjumpai ya, sebenarnya ada juga teknik-teknik yang mungkin mereka gunakan taktik juga ya. Misalnya menjelang rioyo atau jelang tahun baru banyak big sale gitu ya, padahal mungkin harga aslinya kan kita juga nggak tahu ya,
2: nggak tahu
1: padahal big sale-nya bisa sampai potongannya sampai berapa puluh persen kadang-kadang seperti itu menjadikan orang menjadi tergiur untuk membelinya karena oh nek big sale nek ono potongan sekian persen berarti iki luwe murah berarti kan ada stigma seperti itu.
2: Betul.
1: Nah ini bagaimana, apakah juga diperbolehkan hal-hal seperti itu
2: ya? Itu memang ada penetapan harga jual itu yang dasarnya psikologis. Jadi psikologis itu yang dimanfaatkan itu aspek psikologisnya konsumen.
1: Dibarengi dengan momennya ya.
2: Iya, dibarengi dengan momennya. Itu misalkan harganya itu mestinya itu 100.000.
1: Wis seperti itu.
2: Ada kalau 100.000 kelihatan kok mahal ya. Wis buat aja 99.000. Nah, kan cuman satu.
1: Padahal kacanya mek 1000.
2: Iya. Nah, itu. 1000, tapi itu sudah mengganggu psikologisnya konsumen. Konsumen waktu melihat itu kan
1: singkin 100 90.
2: Iya,
1: nah padahal 90 songo, 1000,
2: kacanya 1000. Jadi 1000. Jadi itu. Itu memang diperkenankan ada beberapa metode dalam penetapan harga tadi yang sebetulnya dikelompokkan menjadi dua kelompok tadi dasarnya ke cost atau biaya. Yang satunya dasarnya adalah lihat harga pasar. Jadi kalau yang biaya itu kita ngitung dari berapa dari biaya
1: semua
2: produksinya.
1: Ya.
2: Kalau misalkan itu perusahaan dagang, berarti berapa biaya yang dikeluarkan untuk kita membeli produk yang mau kita jual tadi itu. Kalau sudah dihitung semua, nah ini yang biasanya lupa tidak dihitung, baik itu industri home industry itu adalah tenaganya kita itu yang nggak dihitung.
1: Iya.
2: Nah itu.
1: Kadang-kadang ada juga yang punya kamus begini. Wis pokoknya mlaku.
2: Wah, itu.
1: Itu yang seperti itu sederhana, tapi nyatane ya sing loro kabeh iku sing kesel iku ya gak terhitung ya.
2: Iya, betul. Ya.
1: Kadang-kadang seperti itu ya.
2: Betul.
1: Apa meneh kena wong Jawa ngaten
2: ya. Nah, sebetulnya pelaku, kita bisa mengkonversi misalkan kalau kita menggunakan tenaga kita sendiri atau kita bekerja sama anak kita ya, wis ini anu apa untuk kerja rumah tangga lah istilahnya, kerja untuk keluarga lah istilahnya gitu. Terus enggak dihitung, hanya dihitung bahan bakunya saja ya, terus sama yang kelihatan ngeluarkan apa gitu ya, misalkan untuk gas LPG-nya atau apa gitu yang dia keluarkan. Tapi kadang ya yang selain tenaga kerja yang enggak dihitung itu adalah pemakaian listrik. Ya kan, pemakaian listrik. Jadi listrik itu kalau dia home industry, kalau dia di rumah, berapa jam dia menggunakan itu, karena dia itu gabung dengan rumah. Ya, gabung sama rumah.
1: Belum kalau semisal misalnya bumbu blender atau apa kan pasti pakai colokan listrik.
2: Iya, pakai listrik gitu.
1: Air,
2: ya penggunaan listrik, penggunaan air. Ini yang kadang-kadang itu tidak dihitung. Jadi kelihatan seperti oh wes sudah, pokoknya saya bisa kulaan lagi, ini nggak apa-apa. Masih di awal kalau itu selama penjualan kita itu omsetnya kita tinggi, itu nggak terasa Bu, karena cash flow-nya lancar nanti. Tetapi begitu nanti penjualannya itu rendah, ya ini terasa kok modal kerjaku susu kok tambah entek ya. Nah, itu tambah habis.
1: Labanya gitu, juga semakin nggak nyentel lah
2: istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya buat kulak lagi itu agak apa, keteteran gitu loh akhirnya. Nah ternyata ya itu, kita banyak yang nggak kita hitung. Jadi seolah-olah kita merasa ini, oh saya jual ini sudah laba, sudah untung, padahal belum. Ya padahal belum. Itu akhirnya tergerus modalnya itu seperti itu.
1: Itu. Jadi Cak Ning semuanya, kalau memang benar-benar kita ya bismillah nawaitunya, kalau kepingin berbisnis yang benar-benar apa ya, profesional seperti itu gitu. Apapun harus dicatat ini ya.
2: Betul.
1: Jadi nah, kita harus punya catatan ya.
2: Iya betul gitu. Makanya itu salah satu kunci keberhasilannya itu adalah kita punya catatan, terutama beban-beban atau yang sudah kita keluarkan tadi. Ya, karena itu nanti penting untuk kita menghitung harga pokoknya. Terus harga pokok ini menjadi penting karena kita bisa menetapkan harga jual.
1: Menetapkan harga jual.
2: Seperti itu.
1: Penting juga nanti ketika

0: survei dulu, harus turun ke pasar melihat apakah memang produk yang ada di pasar itu nanti sama persis sama yang mau kita bikin atau yang mau kita jual. Ya, kalau itu sudah sama persis sama kita, maka kita bisa menentukan. Berarti kalau patokannya, kalau di pasar harganya yang sekian, mau saya jual misalnya ini 10.000, kalau bisa saya berjualnya di bawahnya itu, kan begitu?
1: Ya.
0: Ya, kalau saya mau jual 8.000, kalau saya mau jual 8.000, berarti saya dari 8.000 itu margin atau keuntungan yang kita yang saya inginkan itu berapa? Misalkan dari 8.000 itu saya pinginnya 2.000 keuntungannya.
1: Yeah.
0: Berarti saya harus beli bisa membuat barang yang mau saya jual atau seharga, saya ya seharga 8.000 dikurangi 2.000. 6.000. Iya.
1: Supaya yang 2.000 bisa menjadi
0: keuntungan.
1: Iya,
0: dan supaya saya bisa jual di bawah harga pasar. Iya, begitu.
1: Nggih, mohon izin kita skip dulu nggih. Nggih, Cak Ning, sak menika sampun jam 11 langkung 29 menit. Wancinipun kumandang adzan zuhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun. Nggih.

0: Ngecakne utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang ngati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kita lajengaken ngecakne dialog ekonomi sesarengan Tanjung Perak Suyang lumantar Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Narasumber kita dinten menika Dr. Anda Anna Mariana MSI AKCA ngaten nggih, dosen prodi akuntansi Fakultas Ekonomi lan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, Cak Ning monggo sinten mawon ingkang badhe nderek tanglet makaten nggih saged WA, saged ugi monggo langsung gegono tenggene Perempat RRI Surabaya 5462961 sampun kula buka nggih wiwit kala wau. Nggih, monggo kita lajengaken nggih Bu Ana nggih.
1: Nggih,
0: menika sampun wonten WA ingkang masuk tidak menyebutkan namanya juga dari 651 nggih. Ning, gimana kalau semisalnya itu adalah produksi konveksi yang diproduksi oleh pabrik secara besar-besaran, sekali produksi beratus-ratus baju dalam jumlah yang banyak. Kemudian untuk penetapan-penetapannya pakai strategi yang seperti apa, Mong?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jumpa kembali setelah kita beristirahat azan zuhur. Untuk konveksi ini Bu, dia ada biasanya produksinya memang produksi massa ya. Nah, produksi massa ini dia ada dua model. Kalau jenis produksinya itu massa yang terus menerus sesuai dengan jadwal produksinya, atau dia produksi kalau ada pesanan. Ya, jadi kalau itu ada
0: berdasarkan order,
1: ya berdasarkan order pesanan, baru dia memproduksi dalam jumlah yang besar. Ya, jadi perhitungan harga pokoknya itu memang agak berbeda antara kalau namanya yang massa itu produksinya massa yang terus menerus tadi itu dia namanya itu kalau di dalam ilmu akuntansinya namanya harga pokoknya kita hitung dengan proses ya. Namanya harga pokok proses. Tapi kalau yang dia itu berdasarkan pesanan itu makanya kita hitung dengan harga pokok job order atau yang berdasarkan pesanan ya. Nah, untuk menentukan harga jual ya sama, jadi kita harus terbentuk dulu harga pokoknya. Ya. Nah, harga pokok itu tadi kalau itu industri ya terbagi menjadi dua, ya ada perhitungannya yang tergantung dari jenis produksinya, dia jenis sistem produksinya menggunakan job order atau menggunakan yang massa, ya itu ada dua ya perbedaan untuk menghitung harga pokoknya. Jadi kalau itu saya jelaskan agak cukup lama ya
0: cukup
1: Bu
0: lama,
1: ya.
0: Iya. Pokoknya
1: karena
0: intinya
1: itu di fakultas kami itu ada 6 SKS sendiri Bu, 3 SKS sama 3 SKS.
0: Ya. Intinya semuanya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjumlah dulu apa
1: yang diperlukan
0: semuanya itu. Diperlukan ya. Sehingga nanti untuk penetapan harga jual kita enggak rugi.
1: Iya, jadi yang penting adalah harga jual itu dia, kita sudah bisa menetapkan harga pokoknya, kemudian ditambah dengan biaya penjualannya atau biaya pemasarannya.
0: Okay.
1: Nah, setelah itu ditambah dengan margin yang diinginkan.
0: Ya, itu rumusnya.
1: Ya, jadi ini inline dengan yang akan kita bahas pada strategi penetapan harga. Itu kita ada empat ya kalau secara garis besarnya. Itu ada penetapan harga yang berdasarkan biaya. Nah, metodenya biasanya menggunakan cost plus pricing namanya ya. Jadi cost itu biaya, harga pokoknya plusnya itu karena ada marginnya.
0: Tambahannya
1: itu margin yang kita inginkan ya. Makanya kalau kita menetapkan margin itu kita juga perlu survei kanan kiri, lihat produk yang sama ya. Kira-kira itu supaya saya naruh harga ini ketinggian enggak ya? Gitu. Saya lihat dulu dari produk yang sama dengan saya itu dia jualnya berapa gitu ya. Bahan yang digunakan ini sama tidak. Kadang itu bentuknya sama, tapi
0: bahannya berbeda.
1: Bahannya berbeda, iya. Sehingga itu kalau itu makanan rasanya juga beda.
0: Iya.
1: Kalau itu pakaian rasanya dipakai juga enggak enak, iya. Berbeda gitu ya.
0: Nyaman dengan enggak nyaman.
1: Iya gitu betul. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini cara ini umum digunakan khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang atau usaha-usaha yang fokusnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, jadi kebutuhan dasar itu ya konsumsi kita sehari-hari, ya itu kita menggunakan yang cost plus pricing ini, ya itu yang penetapan harganya yang paling paling mudah. Nah, kemudian yang kedua ini berdasarkan persaingan competitive pricing, ya dalam competitive pricing ini nanti perusahaan akan menetapkan harga itu berdasarkan harga pesaingnya. Nah, tadi yang saya katakan lihat di pasar, lihat dulu di pasar pesaingnya ini. Kita itu kompetitifnya dia jual berapa.
0: Apa meneh barangnya podo.
1: Jadi dia benar-benar ini bisa dia melihat situasi di luar dulu. Nanti saya kalau gitu mau jual berapa. Nah, kalau saya mau jual di bawahnya dia, berarti saya harus buat harga yang di bawahnya lagi. Iya. Nah, supaya saya nanti tetap bisa dapat untung. Nah, biasanya itu kan begini. Kalau ada namanya pendekatannya dengan target costing, ya. Target costing itu mengatakan bahwa dia sudah jalan dulu, sudah jalan dulu. Ternyata harga pokok dia itu misalkan 10.000 satu unitnya. Kemudian pesaingnya itu bisa jual harganya adalah 10.000. Tuh. Berarti saya ini buat terlalu tinggi. Nah, makanya dia akhirnya mencoba untuk kalau gitu saya harus rekayasa ulang. Artinya saya harus buat lagi bahannya, mungkin ini harus saya ganti tapi yang enggak terlalu kualitasnya enggak terlalu
0: jelek gitu. Enggak terlalu ke bawah juga.
1: Enggak terlalu ke bawah juga, tapi bisa menurunkan harga pokok. Nah, itu setelah dia mencoba namanya trial and error. Nah, setelah itu baru dia akan memutuskan, oh kalau gitu saya bisa jual justru 9.000 ya. Kalau pesaing saya 10.000 saya bisa jual 9.000 misalkan begitu. Nah, itu karena ada tadi mencoba rekayasa bahannya yang saya ganti atau kemasannya saya ganti, ya jadi itu yang bisa menurunkan harga pokoknya ya. Ini yang penetapan harga berdasarkan kompetitif pesaing kita ya. Kemudian ada juga penetapan harga itu berdasarkan nilai value pricing. Jadi kalau harga ini ditetapkan berdasarkan nilai yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk itu. Jadi konsumen itu merasakan bahwa produk ini nilainya bagi saya tinggi. Nah, kalau dia merasakan itu nilainya tinggi, nah kita sebagai produsennya itu bisa menetapkan harga itu tinggi. Berarti dia memang betul-betul perlu dengan produk itu, ya, dan dia merasa sudah nyaman, sudah loyal dengan produknya itu, sehingga saya kasih dengan harga. Kan ada kita melihat meskipun produk itu naik harganya, tetap aja kita beli, kita sukanya itu kok
0: dengan harga yang tetap. Masih naik,
1: tetap
0: konsumennya tetap membeli itu,
1: Tetap beli karena
0: sangat
1: dia
0: perlu,
1: dan menurut dia nilainya itu adalah tinggi gitu. Sehingga ini yang dirasakan diambil oleh konsumen. Oh, kalau gitu konsumen saya ini kebetulan semua melihat nilai produk saya ini tinggi. Seperti itu. Jadi dia tidak akan mencoba untuk menurunkan harga. Justru misalkan kalau pesaingnya itu bisa menurunkan harga, dia coba pakai strategi pemasaran yang berbeda. Misalkan saja harga tetap tapi buy one get one. Misalkan seperti itu.
0: Pakai apa ya? Bonus ya.
1: Ada bonusnya. Jadi kalau kita hitung itu sebetulnya kan harganya per unit juga turun, tapi dia kan tidak mau menurunkan harganya.
0: Nah, maka ditambahnya bonus produk.
1: Misalkan beli satu dapat dua atau dapat tiga lah.
0: Ada juga misalnya kadang-kadang di supermarket yang besar itu kadang-kadang kita temui ya, misalnya sebuah barang dengan yang botol besar, kemudian di situ dililitin lagi yang kemasan kecil, sehingga dengan harga ini sampai juga bisa dapat, mendapatkan yang ukuran dibendel, kecil sudah dibendel. Sehingga ini memang cara-cara produsen untuk meraih untuk merayu apa konsumennya supaya kebutuhan itu meskipun itu adalah kebutuhan yang sehari-harinya ada, masih regone tetap tinggi tapi tetap dibutuhkan dan tetap akan diambil gitu ya.
1: Nah, supaya lebih menarik lagi kalau gitu ini sudah saya kasih tadi itu bonusnya, atau kita berikan juga yang sama untuk itu ya. Misalkan mau beli satu dapat dua.
0: Jadi ada satu yang gratis.
1: Ada satu yang gratis. Jadi kan dia semakin termotivasi untuk tetap membeli, menggunakan produk itu gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu tentang penetapan harga yang psikologis tadi. Jadi dia memanfaatkan aspek psikologisnya konsumen tadi itu.
0: Jadi bermain angka ya.
1: Ya betul, bermain angka.
0: Kadang-kadang matematika dong ya. Tutulan ya perlu bermain angka.
1: Betul. Ya kadang-kadang itu kan apa harganya kok jauh. Ternyata
0: selisihnya cuma.
1: Iya, kalau ini bermain angka antara yang tadi 100 ribu jadi 99. Tapi ada juga yang angkanya itu ternyata bendelnya ini 10 ribu itu satu bendel isinya adalah 10.
0: Ini ya.
1: Terus ternyata ini dibuat harganya 6 ribu tapi isinya hanya 5 misalnya gitu. Kan kelihatannya loh podo barangnya podo. Terus ternyata ini isinya lebih sedikit gitu.
0: Kan gitu. Padahal kalau isinya 5 ya sama-sama seharga isi 10 ya. Kalau ini 2 bendel kan jadi 6.000, 6.000 jadi 12.000 ya.
1: Jadi kalau 10 tadi biasanya 10.000. Kalau ibu-ibu itu kan lebih cermat ya. Betul, ya. Karena dia akan melihat iki isinya piro. Jadi jatuhnya sekian gitu ya. Tapi kalau misalkan yang bapak-bapak iki podo kok, wis tuku sing murah iki ae jadi gitu. Tapi ternyata isinya sedikit gitu ya.
0: Isinya lebih sedikit.
1: Nah, seperti itu, Bu. Itu kan yang dimainkan ada psikologisnya.
0: Psikologis pembelinya,
1: konsumen
0: ya.
1: Seperti itu, Bu. Itulah baik. Tadi strategi penetapan harga.
0: Masih ada satu pertanyaan lagi Bu. Dari 2471. Neng, gimana kalau sifatnya barang itu adalah dengan dijual secara kredit? Monggo Ibu.
1: Dijual kredit ya. Menentukan harga.
0: Penentuan jualnya. harga jual kalau barang itu dijual dengan cara kredit.
1: Jadi kalau itu dijual cara kredit berarti kita harus membaginya per tenor ya Bu ya,
0: per termin.
1: Jadi gitu. Jadi harganya itu sudah 100%-nya itu berapa? Kemudian karena itu diangsur, tenornya misalkan berapa kali? 5 kali, berarti itu kita bagi 5, ada tambahannya karena kita tidak menerima uang itu sekaligus.
0: Ada jangka waktunya.
1: Ada jangka waktunya. Ini biasanya dikaitkan dengan modal kerja kita. Modal kerja kita ini modal kerja yang dapat dari kita sendiri atau kita justru dapatnya perolehannya dapat kredit dari bank. Nah, kalau dapat kredit dari bank, berarti kita harus memperhitungkan tiap bulan itu berapa biaya yang harus kita angsurkan ke bank. Berarti itu kita perhitungkan nanti di dalam setiap kali angsuran kreditnya itu. Nah, seperti itu.
0: Baik, mudah-mudahan sudah menjawab semuanya WA yang
1: mudah-mudahan
0: masuk.
1: Bisa.
0: Sudah enggak ada WA lagi, semua sudah tersampaikan juga. Dan semoga dengan strategi penetapan harga ini kita menjadi orang yang beruntung ngoten nggih dengan bisnis ngoten nggih Bu Ana nggih. Nggih, monggo dipun sampaikan closing statementipun sebelum kita berpisah Ibu, monggo.
1: Baik, para pendengar dari Pro 4 program Dialog Ekonomi, hari ini dengan waktu yang singkat kita sudah sempat berbicara masalah pricing policy, dan alhamdulillah banyak tanggapan dari pendengar. Saya sangat senang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, mudah-mudahan jawaban yang saya berikan ini bisa memuaskan ya.
0: Amin.
1: Jadi harga itu dalam menentukan harga jual itu merupakan fondasi ya, fundamental yang dalam dunia bisnis itu harus benar-benar dipahami.
0: Ya.
1: Jadi kita nggak bisa menentukan harga jual itu dengan sembarang wis dijual sak mene ae wong iki aku kulake mek sak mene kok iso untung, tanpa kita menghitung yang lain-lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu nanti akan berakibat pada menurunnya pendapatan kita dan akhirnya menurunkan kepada laba. Juga saya stressingkan sekali. Kadang-kadang banyak orang awam mengatakan bahwa namanya penjualan atau omset itu ada yang mengatakan sama dengan keuntungan. Itu berbeda ya. Kalau penjualan itu ya omset kita, kita menjual itu belum dikurangi sama kita kulaannya berapa.
0: Biaya-biaya tadi.
1: Kalau sudah dikurangi sama biaya-biaya yang untuk menghasilkan pendapatan itu, nah itu yang dikatakan sebagai laba. Atau profit. Jadi kadang itu orang awam mengatakan bahwa ya omset ini ya sudah ini keuntungan saya, padahal belum. Nanti kan dikurangi dengan biaya-biaya yang keluarkan itu,
0: hitungan-hitungan bahan dan sebagainya.
1: Seperti itu. Nah itulah Bu mengatakan bahwa harga itu sangat penting ya dalam dunia bisnis, harga penetapan harga itu supaya kita nanti tidak terperosok di dalam kita menghitung bahwa seolah-olah kita ini sudah bekerja dapat untung, tetapi ternyata belum untung ya.
0: Baik, ini kayaknya kok ada WA lagi yang
1: ada gitu.
0: Sebentar saya buka dulu. Ya, ada yang
1: masih ada waktu kan, Mbak Pur?
0: Masih ada waktu sekitar 3 menit.
1: Ya, oke.
0: Ya, bagaimana sih strategi pebisnis biar berhasil dan sukses?
1: Monggo.
0: Ya itu tadi ya strateginya sudah.
1: Iya, kalau terkait dengan dalam harga itu ya, karena untuk bisa sukses itu kita harus punya catatan ya. Terus kalau kita itu dimulai dari bisnis kita itu bisnis rumah tangga itu kita harus bisa memisahkan mana uang pribadi, mana uang untuk bisnis.
0: Nah itu yang penting. Memanage keuangan.
1: Ya, memanage keuangan itu ya, harus dipisahkan ya, karena uang untuk bisnis ini kan dipakai lagi buat muter. Kalau kita pakai juga untuk belanja dapur kita sendiri pribadi, habis nanti.
0: Gak ya. Bisa dikulak lagi.
1: Betul. Gak bisa untuk kulaan lagi.
0: WA yang terakhir menutup jumpa kita.
1: Sami-sami. Sami-sami.
0: Salam sehat selalu juga untuk teman-teman dosen yang ada di Muhammadiyah ya.
1: Terima kasih Mbak Pur.
0: Baik, kita tutup bersama-sama dengan hamdalah nggih.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Bareng Cak Ning maturun saya nyun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ono nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadangkala banjir iso teko moro-moro iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko merga permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh merga numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
2: RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Sak ning woro-woro jam 12 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Saning Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital tata kelola pajak daerah guna nyiptakno sistem sing transparans, akuntabel lan gampang diakses. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno pentingnya transformasi digital sekaligus ngedukasi neng gone masyarakat supaya melek teknologi lan pengoptimalan penerimaan daerah.

Nyanda kabar liyane yo cak ning Pemkab Bangkalan lan Pengadilan Negeri utawa PN Bangkalan jalin kerjasama ningkatno akses layanan hukum sekaligus layanan peradilan gawe masyarakat salah siji ning leksanakno sidang nanggone luar gedung pengadilan. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyatakno program iki sebagai bentuk ngekei akses layanan lan sarana edukasi ngenai proses peradilan. Sak ning iku mau yo rek woro-woro jam 12 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

yakning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok. Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP anae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kok ono lho, Dok, Dok?
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Ndok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngacurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Nggih, sak niki kita lajengaken nggih tasik tengene Tanjung Perak Siang lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sajian gending-gending campur sari kagem cak ningkang nembe asu salira kula ngancani ngantos mangke jam 3 nggih. Sinambi nenggo kita sesambetan mangke jam setunggal sesarangan kalian Pro 4 RRI Jakarta mangkaten nggih cak ning kagem ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara. Menika kula sajakaken gending caping gunung sugeng midhangetaken.

0: dokter iki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketikan ta.
0: Oh, pancen wong edian.
2: In internet.

DKI Jakarta mengapresiasi kinerja petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DKI Jakarta dalam memperbaiki saluran di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam waktu 5 hari sejak Kamis lalu. Pada Selasa kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pengerjaan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Bina Marga untuk menyempurnakan aspal di jalan. Dan dia juga mengapresiasi masyarakat yang telah bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Selama pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas, Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni mengatakan, hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Saprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep PAMA 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate,

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya balik lagi nih.
2: Selamat sore.
1: Suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya balik lagi nih. Boleh diutak-atik dulu, Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Aye kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Aye setelah Aye kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Aye suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah, suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya, nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasian narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Perempat Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara.
4: Ya,
2: Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
4: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu. Siap.
4: Soalnya kalau Pak ya agak formal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau Abang saja ya. Oke, Abang Herman. Ya, sehat ya Abang ya.
4: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentili ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya.
4: Ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
4: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman?
4: Iya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
4: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan bacaan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
4: Oke, makasih banyak Bang
2: Ahmad. Atau bisa Pak Ato, ya.
4: Bang Ato,
2: ya.
4: Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
2: Sejarah,
4: memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
4: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara. Dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak siapa? Amal, Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan penduduk wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti atau dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
5: Kawasan Maluku, benar.
4: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Menghitu, Bang Ato.
5: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya. Jadi dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
4: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
5: Emas juga.
4: Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
5: Apakah eksistensi kopi itu masih ada, Pak?
4: Nah, itulah yang menjadi persoalan. Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
5: Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
4: Betul.
5: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya,
4: dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
5: Tapi
4: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
5: Oh iya benar. Berarti paling minoritas nih ya.
4: Ya
5: itu pribuminya nih ya. Nah,
4: tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat kesultanan ini gitu. Gitu, Pak Ato. Jadi
5: nah, baik. Sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Oh Nova?
1: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
5: Ya, untuk Ternate di 1265 18, juga di 0821 9526 6695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853 9853 3951.
1: Boleh diulang lagi Bang Ato?
5: 0821 9526 6695, juga di 3126 518. Untuk WhatsAppnya di 0853 9853 3951.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 021-3504-510 atau di 021-344-0798. Boleh juga ke WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
5: Siap, Nova.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: Nusantara. Bang Ato. Halo.
1: Ya. Iya, Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
0: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
1: Oh, iya, orangnya belum nongol.
0: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
1: Baik, oke, sudah ya.
0: Nah, ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 02135045510 atau di 02134407998. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
1: 0921312658 dan juga di 0821952666695 yang mau gabung lewat WhatsApp nih boleh. Ya. Di 0853-9853-3951.
0: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
1: Baik, dari Ternate saya terima sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, assalamualaikum. Iya.
2: Selamat datang di kota Ternate. Selamat datang dari rantau, merindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
1: Siyo,
2: yes. Ya, Cikgu. Ahmad Ramlan, sehat? Ya,
1: alhamdulillah sehat, Cikgu Ria.
2: Papa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
0: Bukan Ponana, Cikgu.
2: Ponana, Cikgu.
1: Ponova.
0: Ada nama
2: Ponova. Ponova, Abraham. Maaf, Ponova, lancar banyak kok. Halo, maaf.
0: Silakan, Cikgu.
2: Ya.
1: Langsung ke narasumber, Cikgu.
2: Semangatnya nih, sambil nanya lagu Selamat Bapak pada kesembuhannya di Jakarta. Selamat kenal dulu nih sama Bapak apa nih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
1: Abang Herman Usman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
1: Kakak juga boleh. Oh, Abang juga boleh. Juga, kok ya? Juga boleh ya.
2: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari

0: ini nggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesusahan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang baluku kira hahaha tu saya dibaca ni.
1: Nah, ya kita silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
0: Kali ini Kakak Usman ya.
1: Ya, Abang Herman, iya.
0: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Kok Nova si Brahma. Nah, memang menelusuri jejak kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar, tadi sudah paparannya sudah di ini ya. Di mana kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya, kewakilan. Nah, Kakak, nah, nanti pertanyaan dengan cari Cik Guria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara? Di sana ada istana dan masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus benteng Bernefet. Ada benteng apa nanti tadi aku terus? Benteng Bernefet. Ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya. Tolong tanggapannya buat Kakak. Apa namanya Kak Usman ya? Saya sudah paham kemudian ini.
1: Iya, sudah jelas. Cikgu, makasih. Super dofu-dofu. Iya.
0: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah, kasih pantun dulu lah. Mereka pantunnya kan budaya ada berpantun biar semangat.
1: Iya, silakan Cikgu. Iya.
0: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantunnya. Gini, pantunnya aku sama apa kakak ini Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya. Kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Solo Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengke dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
1: Terima
0: kasih banyak kakak
1: Lato. Oke, okay,
0: Sukur dofu, Sukur Loci, dan ke, bye.
2: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Dari Kalideres, Pak Nopa.
2: Dari Kalideres, ada Abah. Amsal.
3: Bang Haji Amsal.
2: Iya.
3: Iya.
2: Iya.
3: Assalamualaikum Pak siapa di
1: Ternate? Abang Herman.
2: Ada Bang Herman.
1: Waalaikumsalam Bang Herman.
2: Ya, sama Bang Ato.
3: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
2: Iya.
3: Iya, saya kan Pulau Jawa ya.
2: Ya.
3: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya, kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
1: Iya, satu pulau.
3: Beda pulau. Oh, satu pulau.
1: Iya.
3: Berarti luas Maluku
1: tapi
3: ya.
1: Tapi dia beda dengan Bacan ya.
3: Iya. Oh, beda pulau.
1: Iya, beda pulau dengan Bacan. Ternate pulau sendiri, Bacan sendiri. Iya.
3: Oh, tapi
1: masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku ya.
3: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya. Itu Abang ya.
1: Ya.
3: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu bacan itu dari situ.
1: Ya, betul dari kampung Palamia.
3: Oh iya iya. Oh iya iya iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
1: Ya betul.
3: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku itu lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
2: Iya.
1: Iya, iya, iya.
3: Ya, itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
1: Ya.
3: Pak Nopai juga ya.
2: Ya, Pak Haji.
3: Semoga sehat selalu tentunya ya.
2: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silakan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
1: Dari Cik Guria tadi sebelum
4: dari
1: mengenai dengan eksistensi daripada Kesultanan Bacan.
4: Iya, Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis, perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu, saya kurang tahu berapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu, dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu, kalau tidak salah, itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu, jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar, karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan, itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting, bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai, sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh, saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu, kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
2: Pak Haji Ansor.
4: Pak Haji tadi tentang Batu Bacan. Nah, Batu Bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Tarhati itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang, bahwa Bacan ini harus bisa harus bisa memiliki semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
1: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya, juga Pak Haji yang
2: pernah. Pak Haji Ansor dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari
1: dari Jakarta.
2: Okay deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Mbak.
1: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
2: Ya.
1: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Uh-uh. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Hmm. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara 4 kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Yeah. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ada tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
2: Oke, baik.
4: Kalau makasih siapa?
1: Abang Herman.
4: Bukan.
2: Bang Ori.
1: Yang Bang Ori.
4: Oh iya, Bang Ori. Jember. Kalau dari empat kesultanan itu yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
1: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
4: Tidore yang paling tua.
1: Tidore yang paling tua, Ternate.
4: Ternate, Bacan, Jailolo.
1: Jailolo ya.
4: Kalau udah salah kayak begitu. Nah, apa yang di apa namanya? Apa yang ditinggalkan oleh sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu Bacan Jemoro bagaimana tuh. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip. Yeah. Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
1: kekuasaan
4: gitu.
1: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
4: ya
1: memang posisi Bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah, itu
1: ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Ya. Baik, dari pertanyaan dari Bang Orik di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya,
2: ya
1: dari
2: silakan. Ternate.
1: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat sore, Bang Aceh.
1: Iya, halo. Selamat sore juga.
5: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Cakar dari Jambi, Bang Aceh.
1: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
5: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore,
5: Bang Andi. Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
1: Baik, iya. Ya, ya aja.
4: Saya langsung, Bang Andi.
5: Itu sampai sekarang masih aktif.
1: Iya.
4: Iya.
5: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
1: Oke, okay. Ya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
5: Ya, pertanyaan ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah pisah?
1: Enggak. Iya,
4: baik.
1: Siap, nanti
4: ya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kaya dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
1: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
1: Oke.
4: Okay. Yeah.
1: Bang Andi.
5: Yeah.
1: Iya, oh ini masih ada. Baik, syukur dofu.
4: Silakan
1: Bang. Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
6: Selamat sore Bang Ato.
1: Iya, iya, selamat sore. Baik, Bu Nova.
2: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
1: Iya.
2: Waduh. Terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
1: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
1: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
7: Subiono dari Madiun.
1: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke Abang Herpan.
7: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mas ya, Maulana Badir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya badan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Badan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak, mohon izin mohon divideokan, kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah
1: iya.
7: Untuk batu batanya mohon sertifikasi. Ya,
1: betul. Baik,
7: Mas. Sertifikasi untuk keahliannya. Jadi nanti penjualannya pengajinya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan batanya. Khususnya kalau cerita untuk gen Z Mas ya. Untuk gen Z masih. Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya saya setuju betul dari pendapat siapa dapat?
1: Mas Subiono, Jawa Timur.
4: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Buki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu. Tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sabah tentang batu baca. Nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu batu bacan tuh di Palamea.
1: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran wisatawan ya. Masyarakat luar Maluku Utara begitu ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya,
4: hilang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan tidak hanya Bacan, tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Ya. Gitu.
1: Baik, Mas Subiono. Nah, ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul. Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan.
4: Iya.
1: Baik, Bonova.
2: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
4: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun Kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari okay. Saya sebagai closing segment.
2: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
4: Ya. Mbak Nova.
2: Iya.
4: Ya, apa-apa. Hanya baik, tidak ingin A saja.
2: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama.
2: Iya. Iya, salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
4: Amin.
2: Amin. Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: sabarang, sabarang, sabarang.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Sak ning woro-woro jam 2 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Sak ning Komisi 2 DPRD Kabupaten Situbondo dorong pemerintah daerah setempat gawe kebijakan alokasi pengelolaan anggaran daerah, gawe pemberdayaan masyarakat ngleksanakno program MBG lan koperasi merah putih. Sekretaris Komisi 2 DPRD Situbondo Faisal Abdul Syukur Jalil nyatakno program iki diharapno isok berdampak positif gawe keberlangsungan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Ngalih nang kabar liyane ya Cak Ning, anggota Komisi 8 DPR RI Ansari njaluk nanggone PPIH terus ngevaluasi layanan haji utamane gawe jamaah haji lansia lan kelompok berisiko tinggi. Ansari yo menilai pelaksanaan ibadah haji tahun iki berjalan lancar lan tetep kudu ono perbaikan lan evaluasi supaya pelaksanaan haji selanjutnya iso luweh apik. Cak Ning kumayore woro-woro jam loro awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

0: Podco.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kepol ya. Piye iki cara milihe? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning, iya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luweh abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

Kula nyuwun pamit saking ngarsa jenengan sedaya nggih cak ning matur nuwun ingkang sampun nyarengi anggen kula makarya ing dinten menika cak ning edisi dinten Rebo tanggal 3 Juni 2026. Nyuwun ngapunten bek wonten kladuk ing atur cak ning ing mangkinipun teng dene Tanjung Perak sore cak ning badhe dipun kancani kalian ning Aner Yangga. Wasana kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya perempat RRI Surabaya Suara Budaya. Surabaya. Nah, cak ning sakmenika sampun jam kalih langkung sekawan dasa 9 menit wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

kembali. Yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Canning Taman Safari Indonesia Loro Prigen memperkenalkan 4 anak harimau Sumatera, Panthera tigris Sumatrae, sing lahir tanggal 13 Maret tahun 2016. Ono telu jantan karo siji betina teko pasangan indukan penjantan jenenge Praja karo betina jenenge Dini. Menurut Vice President of Life Science Taman Safari Indonesia, Dr. Hewan Bongot Huaso Mulia, harimau Sumatera iki merupakan salah siji spesies yang tergolong angel dikembang biakno. Mergane wis duwe tingkat selektivitas tinggi dalam proses reproduksi, resiko cedera, trauma, sampai kematian pas wayahe proses penggabungan pasangan. Tapi kemampuan lembaga konservasi nang jerone gawe njogo kelangsungan hidup anaan, cek isok tumbuh hingga dewasa, iyo dadi tantangan tersendiri.

Kabar liane Caning di Sub, Dinas Perhubungan Kota Surabaya nyiapno sanksi sampai pemberhentian sopir feeder Wirawiri lan Surabaya Bus sing entuk penilaian buruk teko penumpang. Trio Wahyu Bowo, pelaksana tugas kepala di Sub Kota Surabaya nyebutno pihake bakalan ngevaluasi mergane akehe masyarakat sing mengeluhkan coro berkendara feeder lan Surabaya Bus. Salah sijine bakalan nyediakno tombol penilaian ganggu penumpang berupa puas dan tidak puas terhadap pelayanan transportasi umum. Saulan iki caning di Sub Surabaya mengevaluasi sopir sing entuk akeh penilaian tidak puas, kemudian sopir iki dikei sanksi berupa peringatan sampai pemberhentian. Caning iku moyorek woro-woro jam 3 sore iki aku Aneri Angga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Dowo. Yo wes saning iki saiki wayahe aku aneriangga bakalan ngancani sampean saning sampai engko nang Tanjung Perak sore ya, sampai kurang lebih ini menjelang jam 8 bengi. Jadi kawe sampean sing pengen bersenda gurau, canda tawa, request lagu, ya wis wayahe mbek aku ya caning ya. Nah, sampai kok kurang lebih jam 5 wayahe goyang dangdut ya caning ya. Goyang dangdute bakalan ngancani sampean ambek ngeladeni request-requestane sampean ya. Sing seneng request lagu dangdut, sing pengen terhibur sore iki dengan lagu dangdut yang ahok-ahok ya, langsung ae caning iso telepon nang 5446061 utawa iso lewat WA 0896011 1 1 1 0 6 8. Sijine ping telu caning, gak lebih gak kurang ya. Oke, ya wes caning, sadurunge iku aku pengen info-info iki lagu-lagune ono apa wae sing wis ana nang daftar lagu alias playlist propapat nang goyang dangdut sore iki. Ana bintang teko delima KDI, terus ana renungkanlah, terus ana salah satunya permaisuri, istimewa kehilangan, terus ana merana, hadirmu bagai mimpi, seribu satu macam, kalah materi, ditika masmara, terus ana gula-gula, ana senandung rembulan, ana LDR, layang dungo restu versi dangdut ya, Justin Lee sing nyanyi, terus ana maneh angka 1 teko Amri Palu, ana cinta bukan logika teko Weni Wen, ujian hidup teko Rizwan Irama, disayang abang, terus mari ngono ana dalan liyane teko Vila Via Valen ya. Ya iso disingkat Vila ya. Terus jangan tinggalkan aku, cincin permata biru, terus Rana Rani ambek iku lah mau lagune cincin permata biru ya, terus ana Nona Jelita teko Dar Boy Gang, terus ana maneh cinta dalam derita, Dawai Asmara, ana Ayun harusnya aku bukan dia, terus ana Cemburu Buta. Nah, iki ana sapa? Ana Cak Tommy Kurniawan nang WA. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut.
0: Tut tut tut. Cak Tommy, ya apa kabare?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Ya wes, karena Cak Tommy baik dan luar biasa sore hari ini, Cak Tommy pengen dengerin lagu dangdut apa toh?
1: Ada siji selawase.
0: Dalam? Piye?
1: Siji selawase.
0: Oh, siji selawase. Oke.
1: Okay. Yo.
0: Oke, okay, salamnya gawe sapa Cak Tommy?
1: Salam Ria. Pul. Kanza Wahyu.
0: Oke, siap. Oce.
1: Oke.
0: Sampun.
1: Sampun.
0: Oke, okay, terima kasih Cak Tommy, sehat selalu. Wassalamualaikum. Selamat sore.
1: Sore.
0: Oke. Ya wes sing liyane yuk caning yuk 5446061 0806061 1 1 1 1 sijine ping 3 6 8. Chatting iso, telepon yuk iso ya kan. Jadi sampean pengen sing ndi terserah ya. Ana Cak Afif nang Sumenep pengen request lagunya Kisinan Loro teko Mas Do. Salame gawe ning Siti, ning Salaman, ning Ella, Cak Askum dan Bang Kober. Terima kasih Cak Afif. Terus sing liyane biasane no Cak Mariono ya, Cak Mariono gulung merbu iki koyane wong e mengumpulkan nyawa pe tangi turu ngono ya. Sik gorong gorong full kabeh tenagae ya. Makane iku gorong melbu. Ya wes 5446061 ana sing telepon. Goyang dangdut.
2: Leko tenan.
0: Iya tenan. Aduh.
2: Beres neng ane.
0: Alhamdulillah beres. Neng Salama ya iki.
2: Iya.
0: Neng Salama ya apa kabare?
2: Alhamdulillah
0: beres. Oke, Ning Salama pengen ngurungin lagu apa iki?
2: Sing Teko Mangsur.
0: Apa judulnya?
2: Pintaku.
0: Cintaku.
2: Pintaku.
0: Oh, pintaku.
2: Iya. Salame. Kita turun iku sapa ning?
0: Cak Tommy Kurniawan.
2: Untuk Kak Tommy Kurniawan, Cak Toto, Cak Askum, Cak Wandi, terus Cak Mul, sapa maneh ning Ena, ning Dian, ning Sutira, ning Sutiya. Terus Ning Rahma Kausen. Semuanya aja anak Surabaya, dalam sehat semuanya.
0: Yuk,
2: untuk Ning Ana sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cak Ning, iku mau ya wes ana telu lagu sing di request karo sampean Cak Ning ya. Apa jenengi kisah iki waya aku muterno lagune gawe Cak Ning kabeh ya. Cak Ning, sagurunge aku muterno lagu-lagu sing di request, aku katene muter lagu sing suwi banget wis gurung tak apa suwi banget gak tak rungokno Cak Ning ya. Lagu iki spesial mergane gak ono sing tau request iki koke. Hanya sekedar untuk mengingatkan saja karena sudah lama kita tidak mendengarkannya ya. Maka dari itu, ayolah mari kita sama-sama ya dengarkan lagu ini Cak Ning, Cinta Merah Jambu Cak Ning ya. Ya wes, engko dilanjut ame requeste sampean kabeh ya. Ono kisinan loro, ono pintaku, ono siji selawase. Oke, guys.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Yuk dilanjut mana yuk, saya pengen request lagu dangdut kesayangan ini sampean. Saya pengen sampean rukokno sore ki. Monggo Cak Ning ya, langsung Cak Ning iso kirim request ya. Request lewat nomor 0896211111 utawa 5460061 Cak Ning ya. Oke, ana sing telepon. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum sugeng sonten ningane.
0: Sugeng sonten Cak Solehin.
1: Ada.
0: Iya. Aduh watuk dah iki sore-sore iki.
1: Ya aku kalau telepon sama dengan anak itu bawanya itu
0: demam.
1: Meriang.
0: Meriang, merindukan kasih sayang.
1: Ya, kabar ya. Baik nih ya.
0: Alhamdulillah. Sampai napi yo kabar ya.
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat nih.
0: Ah, iku lo mesti ana kuate iku lo. Kayane mangi mari ngombe jamu iki.
1: Pasti nih. Pasti nih, biar kuat lari, kuat apa mikul beban. Pokoknya kuat juga lah.
0: Iya, lahir batinnya juga kuat ya. Masih sering disakiti ngono ya.
1: Kita pasti lagunya biar nggak menjalar jauh lebih jauh.
0: Oke, apa ini?
1: Lagunya itu terhanyut.
0: Terhanyut. Oke.
1: Dalam kemesraan.
0: Terhanyut dalam kemesraan. Ikan Nurjana.
1: Boleh kalau ada versi cowok nggak apa-apa.
0: Oh versi cowok, oke.
1: Kalau ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada kasih Ike nggak apa-apa.
0: Oh no kok versi cowok, tenang aja.
1: Oke, siap. Salamnya ada Mas Ali, juga ada Ning Iin, Ning Dian, Ning Sitimer, Ning Gusbian, Ning Tumira, Cak Toto, Cak Pelyono, Cak Kobar, Cak Sum, apa itu? Dan kesemuanya di tempat terkecuali, yang di Madura semuanya selamat sore. Untuk Ning Ana, semoga diberikan kesehatan beserta keluarga.
0: Amin.
1: Berkah umur, berkah keturunannya juga.
0: Amin.
1: Amin. Ana, terima kasih. Langsung pamit. Klosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ono Cak Jose. Goyang dangdut.
2: Leko tenan. Beres dengan
0: alhamdulillah beres. Sampian ya apa?
2: Request lagu.
0: Oh ya, request
2: lagu. Aku ya beres nih.
0: Alhamdulillah. Ya, request lagu ni apa iki?
2: Request lagu de Tata Andika ini.
0: Sing apa judule?
2: Angka 1.
0: Oke, siap. Salame gawe sapa?
3: Salam spesial ke aku be yo.
0: Iya, temen lah wong bojone. Ya kudu spesial kayak bojone lah. Ya. Ning Rahma.
3: Goyang dangdut leko tenan.
0: Asik-asik. Dudududu.
3: Sore Ning Ana.
0: Sore Ning Rahma.
3: Menune apa ya hari ini ya?
0: Menune hari ini adalah cingur gromoan. Mangan rujak cingur di kromoan. Loh, kromoan gak ngerti kromoan?
3: Gak ngerti.
0: Kromoan itu kaya kriuk-kriuk. Biasanya ada yang beberapa makanan kaya contohnya aku tahu mangan mie pangsit yang ada kromoan yang ada. Jadi kriuk-kriuk itu aku gak ngerti itu apa-apa tepung yang digoreng kriuk-kriuk yang ada apa-apa. Kaya neng sing geprek itu loh. Itu jenis kromoan.
3: Oh ngono ta.
0: Iya.
3: Ya embola aku rene ya rujak cingur.
0: Iya, rujak cingur ya enak, ya kan? Talah.
3: Iya sih. Aku request lagu.
0: Apa lagune?
3: Apa ya sing enak ya?
0: Apa ya?
3: Asraf ae ya.
0: Asraf sing apa iku?
3: Rasa rindu.
0: Rasa rindu. Oke, siap. Oke, siap.
3: Salami kake apa?
0: Halo? Neng, kok hilang? Se. Neng Rahma, ya, monggo. Ya,
3: Salami kanggo sak kabeh ya ning ya.
0: Oke, siap.
3: Kanggo ning ana matur nuwun lagune tak tunggu ning.
0: Iya, siap. Oke, tak puterno lagune matur nuwun. Oke, selanjutnya ono sapa iki nang 5446261 monggo. Langsung tak angkat. Goyang dangdut.
4: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum ngene.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beres.
0: Beres, sampian berem mah beres.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Engki.
4: Request lagu.
0: Apa itu?
4: Benci.
0: Benci.
4: Dari Mansur.
0: Dari Mansur. Oke.
4: Salamnya untuk semuanya aja, Ningana, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin.
4: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin, amin, ya Rabbal
4: Alamin. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, lagune nang kene wes siap ya. Dan saning iku mau sing pertama request kan ono Cak Solihin. Pengen request lagune Terhanyut dalam kemesraan. Nah, Cak Solihin. Saya tak pilih sih saya yo. Ada tiga kandidat ini yang mau aku putar. Jadi selama aku memilih, aku akan memutarkan dulu yang lainnya dulu ya. Requestan nih, siapa jenengi? Cak Hussein ambe Ning Rahma. Kita mulai dari angka satu, yuk digaskan.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Pero... FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Leicester oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini giliran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop Belinda. Poreja membawa sentuhan musik cumbia khas Meksiko yang energik, diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny. Lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musik Ku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
1: Que siento que no hay, no encontraron mejores cantantes que representar.
2: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu. Dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
1: En inglés, la como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos. Establecerá que
0: sementara YouTuber reaksi lainnya, Gabure, menambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
3: Voy a reaccionar al video de Belinda y Los Ángeles Azules.
4: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
3: Fans de Belinda se emociona igual que a mí. Bueno, vamos a ello. Voy a poner, es la primera vez que lo voy a ver, salió hace como unas 3 horas.
0: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh 3 artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah pada edisi 2022. Poreja sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Oke, Cani boleh mana nang goyang dangdut lekot tenan. Langsung murup loro karo ne telepone ya. Langsung tak angkat wis. Ono Cak Askum dhisik. Goyang dangdut.
1: Lekot tenan.
0: Lekot tenan ya. Oke.
1: Lekot tenan nih Anda.
0: Iya, aku percaya Cak Askum. Aku percaya padamu, Kakanda Askum. Acie cie cie. Langsung erongi pindah nang batuk. Loh. Ya ya ya, Cak Askum. Halo.
1: Ningane. Apa? Bunga ning ngarep lho. Nguyut tok.
0: Oh, ya enggak apa-apa.
1: Aku kaya orang gendeng dengan konco ini.
0: Oh, enggak gak gendeng iku. Dok, le, ya, iku gak gendeng. Kena, anu apa, demam. Demam mengigau. Iya. Oke.
1: Lagunya apa jenengnya?
0: Sapa?
1: Jagerikin lang apa itu? Apa lagu ini jagerikin lang?
0: Apa dalam asmara apa dalam apa iku mau dalam... Terhanyut dalam asmara lek gak salah. Lali aku judule mopo?
1: Aku nangis, aku.
0: Hah?
1: Eling pian.
0: Iya ta.
1: Eling pian sih. Iya sih sekolah rakyat pian.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Aku sekolah rakyat pacaran pian ngene.
0: Lo ngeri. Ngeri.
1: Kan Madura itu.
0: Heeh.
1: Kan Madura itu sekolahnya kan gedek.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Kedek tuh, nek bengiku aku nang sekolahan tak bolongi nggak aku, nono arek pingayup nek pinggiraniku
0: baru
1: tak tekel nggak aku.
0: Oh.
1: Nako aku dulu.
0: Apa dicekel?
1: Kan jarang nggak. Tidak cekel irungi nggak aku.
0: Oh masa, aja dicekel tangane ayo.
1: Mau ngono jelek, buku roh, apa ini? Dan yang bersuara aku apa? Beda apa?
0: Beda apa?
1: Anu, aku kasnan juga anu tangi lo. Di PP dengan aku yang panas mutu aku.
0: Lo.
1: Di PP kalau kulitnya nang keren biar.
0: Siapa sih ngongkon? Ate apa jenenge nyekel irunge wong? Nyekel irunge dhewe po.
1: Dengannya aku ini. Lagu ini Binaria ya.
0: Binaria.
1: Ya Binaria ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Salam Cak. Cak Mul. Ono Cak Katrio Basuki, ono Cak Sidikin. No Aprilia. Terus ono itu April RRI loh itu loh. Aprilia. Iya. Terus ana ning Salama terus ning sapa sitok iku?
0: Natifa.
1: Natifa. Ning Natifa sing Barata kuwe gak ketok ya
0: ngene ya. Iya, ning dia wonge ya ning Natifa sing Barata apa lah iku ya. Barata Mbok Barata ya.
1: Iya. Iya Barata ya.
0: Heeh,
1: teko. Aku minat. Ya tapi semenat ta.
0: Iya bekne aku gak apal aku.
1: Terus yang tuban itu siapa sih? Alah,
0: iya.
1: Kok lawas-lawas dia ini?
0: Iya.
1: Orang puluhan itu. Terus sama Pak Parno karo Cak Wongki. Terus yang terus mana siapa? Yes, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya nang 5446 Cijiko yang dangdut. Oke, ambil ngombe es, ambil dipanasi mana yang ngerungok lagu dangdut, pengen ngerungok lagu dangdut apa iki?
2: Via Valen.
0: Via Valen sing apa?
2: Memandangmu.
0: Loh, kok langsung mati? Oke, pokoknya sentok ya judulnya ya, Memandangmu teko Via Valen ya. Ya wes sing liyane sih tak intipe wedine ono chatting sing masuk tapi aku gak ero, sik kulihat dulu. Oh ya temenan to, ono Cak Pariyono nang Tulungagung jalo diputerno Kasih dan Sayang versi Rita Sugiarto. Salame kanggo Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Bu Titik karo kabeh pendengar Pro Papat. Matur nuwun. Pandunganipun Cak Mariono, amin amin ya robbal alamin ya. Oke, Caning langsung aja Caning ya, tak puterno sik lagune sing wis di request karo Caning kabeh. Pancet nang kene ya Caning ya nggone kita berdangdut ria di mana lagi kalau bukan di Goyang Dangdut. Lekot tenan.

0: gembira nih malam ini ya. Yang terizin sama mak lah.
1: Iyalah, begitulah.
2: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Goyang dangdut leko tenan. Yo wes caning ayun dang digasken caning sing pengin request lagu dangdut kesayangane sampean saiki waktune yo caning yo mergane waktune wes mepet kurang kurang lebih 15 menit maneh. Goyang dangdut.
2: Leko temenan.
1: Teman ngelego tenang.
2: Pancen leko. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih.
1: Iya, judulnya apa itu?
0: Patah Hati yang live, terserah penyanyinya.
1: Okay.
0: Yang live koplo. Wena iku rancang kok sampe iso joget dhewe kok.
1: Wah, masa sih aku joget sampai bawah ngono ya.
0: Iya, dari arek-arek sampai bawah. Mm-hmm. Sampai bawah njero ngop aku mau dingunono.
1: Oke. Okay.
0: Bisa ketemu ning ana.
1: Versi ini sapa jenenge?
0: Sembarang wis pokoke sing judulnya Patah Hati itu aslinya dari Bang Haji Roma Irama.
1: Oke siap, oke Westa siap no lagu nih.
0: Yang barusan turun tadi siapa yo? Terus lagu tadi lo. Oh Budian.
1: Budian yo Budian.
0: Budian selamat sore, Bapak Marionnya juga selamat sore. Bang Kobar ayo bang, Bang Kobar sudah masuk?
1: Belum masuk.
0: Bang Kobar selamat sore bang. Tidak ketinggalan Bapak RT kita.
1: Mm-mm.
0: Pak Suparno sama Bu Eri.
1: Okay.
0: Pak Wandi yang punya mengurasi. Iki sing bau reksa suramadu is on air ning. Waduh, jaluk lagu apa ning?
1: Mau jaluk lagu.
0: Lek salama ya sanjungan jiwa wis luruh tok iku wis.
1: Ora kok, ora.
0: Siji
1: aku lali tapi yo.
0: Cinta Hitam.
1: Duduk. Apa ya mau ya ya Allah aku kok pekon ya. Aduh alah.
0: Pak Asnan, selamat sore untuk Pak Asnan kumisnya juga. Untuk Ibu Iin sama Mbak Septinya juga selamat sore.
1: Oke.
0: Okay. Ibu Istikaro. Untuk Bu Dewi yang di Tuban sama Mama Yu. Bu Dewi Pasuruan Ning Siti sama Bapak Idris. Yang terakhir Pak Bandi sama Abah Awi. Semuanya saja selamat sore dan selamat mendengarkan. Untuk yang terhormat pemandu acara sore hari ini.
1: Iya.
0: Siapa lagi kalau bukan Ria
1: Enes.
0: Tuh, etalah. Kupui. Ana Riangga.
1: Azik.
0: Selamat sore. Kalau ada salah kata sudah kurang sopan, Bapak Mulyono mohon maaf.
1: Sami-sami, aku juga minta maaf ya.
0: Ku terima maafmu, Ana Riangga.
1: Azik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Salam budaya. Matur nuwun iki Cak Parno wis ngenteni ket mau iki. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, digoyang-goyang dangdut. Lekoh temenan ta ning ana.
1: Lekoh temenan Cak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cuaca kados pundi ning Jalan Pemuda ning?
1: Alhamdulillah, gak panas tapi yo gak udan.
2: Berarti memes.
1: Memes artinya
2: mendung-mendung mesra.
1: Oh alah, tak pikir memes sing penyanyiku. Aku tiwas kate nyanyi.
2: Mendung.
1: Pesawatku terbang ke bulan ngono.
2: Wah, ya samane nyanyi kula rungokne kali Cak kula Mulyono niku wae.
1: Lah masalah iku kudu lagu dangdut. Terus suaraku pales. Lho, sampe watuk rek ya apa rek? Ya.
2: Apa ngenteni ning ana ket mangki sampe direwangi watuk-watuk ngene sampe ane.
1: Oh ya ampun. Iya. Cak Parno pengen ngrungokno lagu apa iki Cak Parno?
2: Lagune niku kula wingi niku pesen lagune suarane Ikke Nurjanah tapi kok gak muncul.
1: Waduh.
2: Penyanyine.
1: Waduh, berarti jangan di request lagi tuh Cak Parno, itu di luar kuasa saya dan kendali saya. Nah kini ono sorone. Tapi mesti ono pendengar gak ono, heran aku yang sampean.
2: Lah mangkane kula niki boleh cegek malian.
1: Iya. Oke. Ngapunten Cak Parno, nggih. Nah, sekarang mau siapa?
2: Nggih, Putri Panggung mawon.
1: Putri Panggung, oke, siap.
2: Nggih, salame kagem Cacak kula Mulyono kali Cacak Toto. Kale niku sinten Cak Solikin. Uh-uh. Cak Asnan kumis Cak Wandi. Uh-uh. Lajeng wonten ning Aja Suratno ning Aja Kustiah ning Dian ning Iin. Uh-uh. Cak Ali. Uh-uh. Kagem sedaya kemawon. Oh Bang Kobar awe-awe ning uh-uh. Bang Kobar.
1: Iya.
2: Nggih, matur nuwun. Waktune pun mepet, mepet.
1: Mepet, fet, fet. Oke lah lek ngono, tak tutup
2: ya sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Japarno matur nuwun. Nggih, Cak Ning apa bener ana benere iku mesti diwarambe Caparno, waktunya pun mepet, fet, fet, fet, fet. Ya, berarti saiki wayahe dhewe. Langsung gas nong ngrungokno lagu aku mesisan pamit saning matur nuwun sangat sampun ngrungokno goyang dangdut dino iki Rebo tanggal 3 Juni tahun 2006 lekor karo aku Aneriangga aku gak katene pamit tapi aku mek kate menyudahi goyang dangdut aku kate siap-siap mari ngene nang acarane selanjute yaiku apa iku Lenggang Surabaya ya Lenggang Surabaya Cak Ning ya. Ya wes Aning, tetap di Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Aku Aneriangga, kita di Tanjung Perak sore.
3: Halo Konco Lion, kembali lagi bersama saya Laila Ayu KDI.

0: Jangan lupa like.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Tuh soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: baca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning, Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur nekesno pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2016 bebas teko pungutan liar alias pungli dengan mengedepankan sistem daring sing transparan bare isok diawasi karo masyarakat. Menurut Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung Paiwai, seluruh sistem sing dikanggo gawe pelaksanaan SPMB wis berbasis daring. Cek iso meminimalkan potensi pelanggaran lan mastekno proses penerimaan murid berlangsung terbuka. Pihake ngarepno kabeh satuan pendidikan jalakno instruksi sing wis diterbitno ambek memegang teguh komitmen sing tertuang nang jero fakta integritas.

Kabar liane, Caneng Jawa Timur mempertahankan posisi sebagai provinsi sing jumlah murite paling akeh ditompo nang PTN, Perguruan Tinggi Negeri, melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi alias SNBP. Karo seleksi nasional berdasarkan tes SNBT saksuwine 7 tahun berturut-turut. Menurut Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, Jawa Timur iki gak mek dadi provinsi dengan jumlah murid terbanyak diterima melalui SNBP tahun 2016, tapi yo dadi provinsi dengan jumlah murid terbanyak sing lolos SNBT. Janing iku moyorek woro-woro jam 5 sore iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten janing. Ya apa kabare? Mau wis dihibur karo musik terbaik, lagu-lagu terbaik dangdut, ya. Sing sampean request dhewe, pilihan-pilihane sampean dhewe janing ya. Sasuwine ket mau jam 3 sore sampai menjelang jam 5 sore. Muka-muka lega ya wis diputerno lagu dangdute janing. Nah, saiki adewe geser janing nang acara selanjutnya yaiku Lenggang Surabaya, dan mari ini Cak Ning aduh langsung bakalan ngrungokno Kultum sing disampaikno mbarek Ustazah Yuyun Salimah, bakalan gawokno Kultume sing judulnya Penguatan Iman Cak Ning nggih. Dilanjut engko bakalan ono kumandang adzan salat maghrib tepat jam 5 luwe selikur menit waktu Indonesia Barat ya. Sampai engko ketemu maneh karo aku caning samarine rangkaian adzan maghrib ya, rangkaian adzan maghrib, terus engko ade ngobrol-ngobrol nang kene ambek ngrungokno lagu santai-santai maneh ya caning ya, ambek ngenteni isya ya. Ya wis, acarane jek dawa ya, mari Lenggang Surabaya engko ana layang kangen. Oke. Okay? Ya wis caning lek ngono saiki langsung ayo ade ngrungokno caning Kultum judule Penguatan Iman di sampekno mbarek Ustazah Yuyun Salimah caning. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya iman itu dijadikan dalam diri seseorang di antara kamu sebagaimana pakaian. Maka mohonlah kepada Allah agar Dia memperbarui. Hadis riwayat At-Tabrani. Saudaraku, yang dimaksud dengan hadis tersebut, apa maksudnya iman selayaknya pakaian bagi diri kita? Maksudnya adalah iman itu seperti halnya pakaian, lama-kelamaan bisa menjadi usang, bisa menjadi koyak, bahkan suatu saat ia robek dan tidak bisa dikenakan lagi. Begitupun juga dengan iman kita, jika kita tidak memperbaruinya, jika kita tidak memohon kepada Allah untuk senantiasa menjaga iman kita, maka lama-kelamaan ia akan menjadi usang. Lama-kelamaan iman itu akan semakin menurun dalam diri kita. Saudaraku pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah kita simak beberapa hal-hal yang bisa menguatkan iman. Ada banyak sekali sesungguhnya hal-hal yang menguatkan iman itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah sesuai dengan persangkaan hamba-hambanya. Dan di akhir hadis tersebut Rasulullah menyampaikan, jika hambaku mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekati dengan berlari. Maka yang bisa kita simpulkan dari hadis tersebut adalah kita hanya perlu melakukan sedikit saja usaha untuk mendekat kepada Allah. Jika kita sudah berusaha, maka tambahlah sedikit saja usaha tersebut, maka insya Allah, Allah akan membukakan jalan kebaikan dan keimanan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, inilah hal-hal yang menguatkan iman, yaitu yang pertama, menuntut ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama yang menyebabkan bertambahnya keimanan serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ilmu ini tidak bisa sembarangan dicari. Ia harus dicari pada orang yang benar-benar memiliki kompetensi, benar-benar memiliki wawasan yang mumpuni dalam hal agama, keimanan agar kita tidak salah jalan. Kemudian setelah menuntut ilmu, hal yang bisa menguatkan iman adalah menyimak dan mentadaburi bacaan Al-Quran. Masya Allah, ikhwah fillah, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sungguh luar biasa besar ya keajaiban dan mukjizat Al-Quran ini. Cobalah luangkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jika bisa sehari satu juz, jika tidak bisa sehari setengah juz, atau jika tidak bisa setengah juz semampu kita, bahkan satu halaman pun, jika kita benar-benar telah menyikapi, benar-benar telah berkomitmen, mengomitmenkan waktu kita untuk Al-Quran, maka insya Allah kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam urusan kita. Urusan kita banyak dipermudah oleh Allah, urusan kita banyak diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah otomatis juga akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hal selanjutnya yang bisa menguatkan iman adalah berzikir. Zikir mengingat Allah beserta sifat-sifatnya, hal-hal yang menyangkut keagungannya, hal-hal yang menyangkut kebesaran ciptaannya. Dan zikir di sini bukan hanya zikir yang diucapkan dengan lisan saja, tetapi juga zikir yang diresapi maknanya, zikir yang kita fahami betul maknanya. Misalkan kita berzikir dengan istighfar, astaghfirullahalazim, maka ketika itu ingatlah pula dosa-dosa kita, ingatlah pula kesalahan-kesalahan serta kelalaian yang pernah kita perbuat, sehingga kita bisa lebih mendalami makna dari zikir itu dan bukan sekedar diucapkan di bibir saja, diucapkan dengan lisan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak amal soleh. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, jika kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati kita dengan berlari. Artinya apa? Tambahlah secara bertahap amal-amal solih yang biasa kita lakukan, maka insya Allah, Allah akan memudahkan jalan kita untuk lebih menambah lagi amal-amal solih kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita untuk berada di dalam kondisi keimanan yang kuat. Dan semoga kita mohon pula kepada Allah agar Allah mewafatkan kita nanti dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi kita sedang beramal solih kepada Allah dan bukan kondisi dalam kita bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Saya Rahma Ayuning Tias dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah atau Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Janing, saiki wayahe ade bakalan mengikuti kumandang azan salat maghrib. Saya Ana Riangga dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, Caning. Mugi-mugi amal ibadah Caning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu.

Cak nih, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isok dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawi nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Cak Ning, Syekh Abdullah Mursyad, yo iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dhewe terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang, Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad iku ya dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad ya iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan ya nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo coro sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: Cak ning, diresmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. Limo, nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Janing Dinas Perhubungan di Sub Kota Surabaya nemplekno foto juru parkir nang rambu lalu lintas sing ono nang 819 titik kawasan digitalisasi parkir secara bertahap per hari iki Janing Rebo tanggal 3 Juni tahun 2016. Menurut PLT Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, nyampe no pihake wis membentuk 5 tim kanggo pemasangan foto iki nang kabeh wilayah. Menurut kebijakan iki duwe tujuan gawe ningkatno transparansi parkir lan masyarakat iso negur utawa ngelaporno lek nemokno ana jukir sing gak sesuai karo foto. Trio yo njaluk masyarakat menolak membayar lek dilayani jukir sing gak sesuai karo foto. Janing Bank Indonesia bakalan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik di saat nilai tukar rupiah nyaris 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ramdan Deni Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, nyatakno pihake teko nang pasar lan mengambil langkah-langkah sing diperlokno kanggo secara konsisten lan terukur gawe njogo stabilitas nilai tukar rupiah lan memperkuat ketahanan eksternal. Mulai tanggal 2 Juni tahun 2016 Bank Indonesia wis memberlakukan ketentuan threshold tunai beli falas terhadap rupiah tanpa underlying dadi 20.000 dolar Amerika Serikat per pelaku per bulan. Janing iku moyore woro-woro jam 6 sore iki aku ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku ga iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe ga iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
3: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Penuh wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalihno banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir. Ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lanteng kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi Jane, jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono entee caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwe seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lah sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, ojo lali rungono Propapat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI Radio Piala Dunia 2026.
2: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
0: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
2: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw. What will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
0: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
2: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
2: Everything.
3: But let's see.
2: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
2: John. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
2: United States of America. Excellent. Group D1.
0: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
2: Mr. Carney, do you want to start. Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
0: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Jane Kejaksaan Negeri Kota Malang buka posko pengaduan gawe mengantisipasi munculnya kerawanan penyimpangan nang jerone pelaksanaan program makan bergizi gratis alias MBG. Kepala Kejari Kota Malang Tri Joko nyampe no posko pengaduan iki iso dimanfaat no masyarakat lek nemokno onoe ketidaksesuaian antara proses operasional nang setiap SPPG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan standar operasional prosedur program iki sing wis ditetapno pemerintah pusat. Posko pengaduan iki dibuka gawe dadi bagian teko upaya Kejaksaan Negeri mastekno program MBG mampu berjalan sesuai aturan sing berlaku lan tepat sasaran.

Kabar liane caning Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, jaluk masyarakat mewaspadai potensi peningkatan penularan penyakit musiman, koyo infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, ambe influenza sing sering muncul, pasuaye pancaroba mergane cuaca tidak menentu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kabupaten Madiun, Agung Dodi Pujianto, nyampe no pihak wis ngetokno surat edaran nang kabeh puskesmas kanggo ningkatno kesiapsiagaan ngadepi dampak kesehatan pasuaye pancaroba nang musim kemarau. Janing iku moyorek woro-woro jam 7 bengi iki. Aku Waneri Angga, nedo nerimo.

sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

0: Nah, Caning, saya kira dewe ono nang layang kangen ya, Caning ya, gawe sampean sing kangen tenan ya. Monggo pilih lagune sing pengen sampean rungokno ya. Mergane bengi iki nang layang kangen aku wis nyiapno beberapa pilihan lagu koyo ono Telaga Warna, ono Bowo Dandang Gula Kaca Tani, ono Mister Mendem, ono Ceriting Ati ya. Bumi Langit, Panjerino, Kidung Tresno, terus ono Linglung Cak Ning. Oke. Okay? Jadi ayo monggo sampe saiki lagi ono neng layang kangen. Kangen tenan. Oke. Ono Bopo Parno sing mlebet teng telepon, langsung aja kita sapa. Sugeng dalu.
1: Wilujeng dalu ning Ameryangga. Layang kangen ya kok wangen temenan to ning.
0: Inzeh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetap sehat, Neng?
0: Alhamdulillah, sampeyan opo Cak Warno sehat kah?
1: Niki kula wau mbon embuh, Neng.
0: Embuh opo to Cak Warno?
1: Yo mangane embuh berarti tandane sehat ngoten lho Ning.
0: Alhamdulillah kak ngono kok tumben iki lauk sing cocok apa jenenge anjen lagi pengen makeh gitu lho maksudku.
1: Pancene nggih ngoten pokoke nek tase rasa mangan ku berarti awake jek rasa jek sehat ngoten lho Ning.
0: Oh ngoten to Inze Cak Warno.
1: Wah. Lan jenengan wae pun dahar napa dereng?
0: Lali aku jajan nae soal ket mau. Aku wis mangan sego ya kak ya. Lali aku.
1: Lho kok lah. Lali iki ya apa-apa wetenge dibijuki ta ya apa iku?
0: Is awan-awan mau mangan soto ya. Eleng-eleng.
1: Awan ta kulo sing kulo tangletne sore utawa dalu niki kok.
0: Dereng Cak Warno jajan iki mau ono somay gobes, tak maem iku somay gobese. Ono jus jambu iku wis ngenyangno e.
1: Lah napa kula kirimi saking PP Legi.
0: Wah mantap. Apa?
1: Lah sing dikirimne iku gambare tok iku ya.
0: Lah iya makane. Lah iki Cak Warno lagi masak apa ning eri?
1: Niki wau ning eri niki masak sing uwireng ku lho Ning.
0: Oh rawon ya.
1: Ya iya talah.
0: Mantuliti.
1: Mantul terus sambele sing rada pedes. Mari mangan ngowah kepedesan Ning.
0: Enak, ono jamban deh yo jamban rawon barang wendul iku kerupuk wah.
1: Wes cocok. Bar mangan ngrungokne swantene ning ana dadose lagune campur sari gawe hiburan ngoten lho Ning wis pokoke
0: pas
1: urip iku nek lagek seneng jarene wong Jawa ki urip nek lagek mulya ya ngene iki lagune Ning nggih
0: napa niku lagune
1: kula rada pegel niki dinapakne Ning.
0: Rodok pegel dinapak nih.
1: Nggih.
0: Dipijet.
1: Oh, dipijet ta?
0: Lho apa lho, lho rodok pegel ya turu, leye-leye. Apa dong?
1: Wong pegel iku pegel melarat Ning.
0: Oh, pegel melarat. Ya, iku berarti kudu anu. Kudu gak melarat kuali aneh.
1: Langgir, sampean puterne lagune judule pegel melarat Ning.
0: Iya, betul.
1: Nggih, salame kagem Cak Wandi, Cak Mulyono ngeten iki mirengaken Cak Toto.
0: Heeh.
1: Wonten ning Hajah Suratno ning Hajah Gustiah niku.
0: Nggih.
1: Bangkobar. Heeh. Terus wonten ning Dianing Iin. Ning Istiqoroh.
0: Heeh.
1: Terus wonten ning Siti ning Ela kagem sedulur ya kemawon nggih. Kula niki lho ning
0: heeh.
1: Kok penasaran ning Sutiyah niku kok mboten nate mireng swantene niku teng pundi mugi-mugi mawon tetep sehat ya nggih.
0: Injih insyaallah muga-muga sehat.
1: Sing nggih sing biasane ndupak-ndupak niku lho ning.
0: Injih Sutiyah Sutirah nggih enten kali niku.
1: Nggih. Nggih Sutiyah kali Sutirah. Enten mboten mireng swantene.
0: Injih. Iya kan, dia udah lama kali, ya.
1: Nggih, Neng. Sing omahe rungkut iku sapa ta, Neng?
0: Rungkut sapa ya lali aku.
1: Kulo nggih kesupen kok mboten lali tapi kesupen. Oh, Neng Mimi.
0: Neng
1: Mimi.
0: Mimi. Oh iya nih Mimi betul. Saya biasanya dipanggil ya Mimi. Iya. Kemana
1: Mimi
0: ya?
1: Mimi lan Mintuno langge. Mboten nate kulo nomre ical datengin kulo. Biasanya kulo sering kulo kabar nih ngoten lo nih.
0: Inje.
1: Lah kok nomre ical datos saya mboten nyambung mah akhirnya.
0: Inje.
1: Nge. Mangke jam 8 mpun mantun nggih panjenengan ning.
0: Injih, diganti ning Lia, dilanjutkan barek ning Lia.
1: Nggih, mangke nek wangsul ngatos-atos lewat pinggir mawon lho ning nggih.
0: Injih.
1: Nek lewat pinggir iku kepengen menggok ngene warung soto gampang.
0: Betul.
1: Warunge pecel gampang, warunge rawon gampang. Minggir-minggir mawon.
0: Injih.
1: Nggih, atas-atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Parno. Oke. Ya wes, langsung mawon nggih kita sarang-sarang mirengaken lagu sing di request bare Cak Parno Cak Ning. Langsung yuk dirungokno bareng-bareng.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
3: Yeah.

0: Ababmu gak enak teren.
1: Masuk to.
0: Kasih sikatan.
2: Dek Mindro wis sikatan tapi ra tau gawe odo.
1: Eh gawe. Sabun gawe rinso aku melan.
0: Pakai dong getai.
1: Tai.
0: Kau wina. Kau
1: panggah bagian rapena.
0: Lah bapak kau wacing lho panu.
1: Irungmu lho, gue kayak irungmu
2: dulu sih. Kau jalo kok real lebih toki.
0: Ya.
2: Kok suwi ya?

0: Jangan lupa ya.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dok, Rini, dok, tolong iki benakno HP ini ibu, kaya ekor rusak yo.
2: Iya, iya.
1: Apa wae ganti iki ya, dok ya?
2: Sese ndelok sih.
1: Iki lho iki.
2: Walah, lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu. Baterainya entek ngono kok.
1: Sik, iki tak kei dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
2: Enggak usah, Bu. Nek baterainya entek iku dicas ae.
1: Ya apa carane?
2: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbas no cas. Mangkane sampean iku nek ngerungokno radio lewat HP, kudu didelok baterainya.
1: Lho. Aku iki ngrungokno maca patang pro papat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
2: Maca pat iku ta, Bu?
1: Iya.
2: Sing nang FM 96,8.
1: Iya.
2: Bu, ojo lali yo. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
1: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini ibu ya. Ayo, engkau ngerungokno mau copat bareng-bareng.
2: Iya.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Oke, Caning saiki wayahe aku pamit dhisik ya Caning ya. Matur nuwun sampun sesarengan barek kula Anderyangga. Sesok kita bakalan gak ketemu. Isu aku bakalan genteni ning Pur. Chandra ya lali aku. Pokoknya wis iku lah, pokoknya aku isu sesok ketemu Caning. Sementara toh ya sampai kurang lebih jam 1. Tadi ojo nang dindi, sesok adik ketemu. Dan tetaplah di Perumpat Suara Budaya Surabaya. Mergane maringin yang mau copat barek Ning Lia lancak Ki Alfaris. Nggih. Anderia gak pamit, matur nuwun, ngapunten ingkang kata, mbok menawi enten salah. Sehat selalu, lan salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Saat niki ketemu aku Lia sing bakal ngancani sampean kabeh sampai jam tutup siaran. Mengko Cak Ning wonten naten dialog macapat sak dereng niku. Kita sarang-sarang midhangetaken drama legenda barek judul Watu Ulo Seri Papat.
0: Cak Ning, sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD, sutradara Haryanto, pengarah acara Ami Sanjaya. Dalu niki damelampahan Watu Ulo seri sekawan. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Sakoke Kanjeng Ibu tak suduk, nyatane ora tumekane pati. Malah mlayu nanti. Monggo nang pinggire kali kene aku ngetukne iline banyu tumekane adoh. Ning ora nemokne Kanjeng Ibu matine nanti batange nanti. Cuma sing tak gumun. Kanjeng Ibu duwe putra Sanjaya. Ning nyatane duwe pampreh jaluk kemilikan supaya didadekne Demang ana Brang Wetan. Monggo sing wajib dadi Demang iki ya aku mergo aku putrane Kanjeng Ibu garwa kang sejati permaisuri. Wah. Ayo Ibu sekarang.
3: Ibu sekarang.
2: Nanti. Batange Kanjeng Ibuku nanti. Ana nguriku. Monggo kali sakmono
3: dongane
2: wis tak tutne. Nang pinggire kali mosok nyangsang ning kene.
4: Ana nguriku kene.
3: Iya, Kang.
4: Aku kepengin ngerteni. Nek endi papan panggonane Sindura?
3: Aku gak trimo, Kang.
4: Monggo sangka iku. Uga aku rasane kaya kedodok kayu lanang sakjerone atiku. Aku kepengin males budine patine wong tuaku. Yo Kanjeng.
3: Aja kuatir Kang, tak rewangi Kang.
4: Yo Di, ayo melaku ngarah didik no di papan panggonane
3: Sindura.
4: Lho. Iku kaya ni sak.
3: Ayo Kang.
4: Iya
3: Kang.
2: Tutake ilene bae.
4: Hai, mandek.
2: Sanjaya
4: Sindura. Kene di.
3: Iya Kang.
4: Ono oning burik.
2: Ono apa iki? Sanjaya. Loh, Wiranti gandeng barek Sanjaya.
4: Ya.
2: Apa pancen
4: Wiranti? Wiranti bakal.
3: Aku bakal
4: arwaning Sanjaya.
2: Oh, syukur-syukur. Yen menawa Wiranti barek Sanjaya iso jejodohan. Ya wis, saiki ngene. Ana parigawe apa iki, Mas?
4: Sindura.
2: Ya.
4: Awakmu ojo etok-etok gak ngerteni yen ana kedadean sing kaya ngono.
2: Oh, dadi awakmu wis ngerti kabeh.
4: Jelas.
2: Menawa wong tuamu ya, Kanjeng Ibu Sekar mari tak suduk ning nyatane Ibu Sekar mlayu mulai kita tututi sampai teko pinggiring kali kene. Sak suwene teko kono teko kene ning ora nemokne. Yo, aku sing
4: Sindura.
2: Ibu Sekar.
4: Ojo. Irang kembuyu anggonmu bisa merjayani wong tuaku ning saiki Sanjaya ya putrane Kanjeng Ibu gak nrimakno yen awakmu merjayani marang Kanjeng Ibu.
2: Aku ora merjayani ning sak dermo ngelingke yen hake sing dadi Demang ana Brang Wetan kene mestine aku. Ora awakmu.
4: Aja keladuk pangucapmu Sindura. Mangerteni ana mesti ne sing dadi Demang ana Brang Wetan ku kudune Sanjaya wong kaya aku.
2: Oh, Sanjaya. Sanjaya putane Kanjeng Ibu Sekar garwa Selir.
4: Ya.
2: Wani-wani nunjak arep duweni apa kedudukan to rebut palangguane Kanjeng Ibu mesti lek salah. Mula saiki tak elikno ya, Dik.
4: Aja ngomong sing kaya ngono. Mangerteni ana apa sebabe aku nganti ngelunjak? Hah? Kepingin ganteni palung waning opo Demang iki sebab wong tuaku wadon wis nate ngomong bare aku.
2: Ngomong ya apa?
4: Menawa Kanjeng Ibu gelem ipek bojo ning syarate yen duwe anak lanang wujude kaya Sanjaya ngene iki bakal sing dadi temang ana ning Perang Wetan.
2: Ning para sesepuh kene, para pendhita nang kene sarujuk sing ganteni Rama dadi demang ana Perang Wetan ya mung aku Sindura kalah ya
4: dadi awakmu sing tetep jaluk dadi demang ana Perang Wetan. Oh tanpa nono iki.
5: Lu. Ayo.
4: Umpung dorong. Ayo. Cokong sirah. Gecok na sirah.
2: Sanjaya.
4: Gecok na. Buang nang kali ini.
3: Ayo buang nang kali kan.
4: Ya.

0: नहीं
1: ये की
0: आवाज़ टीवी ने गुने पिंगर काली के निकी ने मानसिंगी biasa nih iwa iyo rotu ake tapi iki koyo kaono iwa babar pisan
1: iyo ki aku iki mah yo kepingin iwa badar sing gede ngotekan
0: iyo yang ini nyayo awa dhewe iki urip neng kini aduh lor aduh kidul nom sampai tua ya durung dikai momongan nanging awak dhewe ya nedha nrimo saka paringaning Gusti kudu sabar nyai
1: iya ki awak dhewe kene gak sabar katene opo dawong anak tonggo-tonggo iku yo akeh wis padha ngakoni padha nyeluk simbok, simbok kabeh. Aku yo wis seneng kok ki.
0: Aku yo seneng. Ah, banyu niki ketoke bening tenan, Nyai. Aku tak dengok-dengok ning kene karo mancing yo, Nyai yo.
1: Iya ki.
0: Nah,
1: aku tak rodok ngadorono ki yo.
0: Heeh. Lur, iki Nyai. Nyai, lur. Kok digondol iki? Nah.
1: Oh,
0: itu iwa
1: tadi.
0: Itu iwa.
1: Oh, iya.
0: Nah, wis.
1: Ya.
0: Tak. Nah, wis. Wis dono kono, dono kepis.
1: Iya.
0: Pak cemplung ni mana nyai? Iki mau orang gue wedang apa-apa ngono to nyai? Kok ngelak rasane atiku?
1: Yo, nek wedang yo gak nggowo ki.
0: Banyu.
1: Banyu ono iku gowo kendhi kok aku. Tak cukupno ta ki?
0: Iya rasane guru aku lugu atel.
1: Tak cukupno kendhi.
0: Iya. Loh. Nek tengah kali. Loh. Apa iku? Kok kenter? Loh. Kaya uang. Nyai. Nyai.
1: Iya sik tara ki, sik tara.
0: Cepet rene nyai.
1: Iya. Iya no. Iki lho ngombe iki lho. Iki lho.
0: Ora sido ngombe nyai.
1: Lah lha opo ki?
0: Delok niku.
1: Ki.
0: Delok.
1: Ki, ki, iki, iku wong kenter ki. Iku wong.
0: Tak jegurane. Tak jegurane. Nah, nih. Wis tak ingkir kene nyai. Tak ingkir. Tak ingkir kene nyai. Waduh. Angkat rewang ngono iki nyai.
1: Iya ki. Iya. Aku ngejer aku ki. Ngejer kok wong kok genter ki. Duh, kaya iki cek bocah iki ki. Cek bocah.
0: Kita isi urip nyai.
1: Iya, si urip. Ya opo ki? Aduh, ngejer aku ki. Ci. Le. Kak semaur.
0: Semaput iki.
1: Kak semaur. Tapi si urip ki.
0: Iya si urip bener. Ini kene. Tangkate. Loh, iki kok tatu no lempeng ngene. Oh.
1: Iki koyo emar di tip.
0: Koyo disoto.
1: Disoto iki.
0: Iya.
1: Disoto ki ora. Sakno ki. Ayo ditulungi dikewomo iki. Ayo, ayo dikewomo iki.
0: Ayo rewang ngono, rewang ngono.
1: Yo tak kocok disiki. Ayo, ayo ki.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing sampean wis ngrungokno drama legenda bare judul Watu Ula seri papat nggih. Samari niki bakal melaju nang adicara Macapat mergo bare Cak Faris tentune Serat Centini Sultan Agung hanya Kraku Sumal nampi sawanipun pangeran pekik lajeng kadaupaken kalian Ratu Pandansari. Mergo iku janing sampean tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi niskoloku malaning pramuntito sirno kang tirgomo sinapu ingkah ningan. Rahayu sagung dumati, rahayu poro pandemen mo cepat kakunan putri ing pundi kemawon papan lengkaipun. Sarto rahayuwo cakning pendengar setia programa 4 RRI Surabaya ing pundi kemawon papan lengkaipun sedayanipun kemawon. Sugeng dalu lan sugeng pepanggian malih kalian adicara waosan giaran mocopat ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 AM 585 Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Waosan giaran mocopat kagiyaraken saben dinten Rebo malam Kemis tabuh kaping 8 langkung gangsal 12 menit ngantos paripurnaning adicara. Pepanggian malih kaleng kula pun Alvaris Wondo Saputra minangka pangembaning giaran mocopat ing dalu punika lan minangka kepala seksi umum Yayasan Mocopat Among Tani Mojopahit Trowulan Mojokerto. Ingri kangger menika mangke kita badhe ngaturaken topik nggih menika nglajengaken serat centini nggih. Serat centini jilid ingkang kaping setunggal inggih punika Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo hanampi sowanipun nggih menika Pangeran Pekik Adipati Surabaya putranipun Pangeran Surawesti ingkang sampun sedo kala wingi. Sak sowanipun nggih menika Pangeran Pekik kalajengaken dipun dhaupaken kalian rayinipun Prabu Hanyokrokusumo ingkang asesilih nggih menika Ratu Pandansari. Kados pundi gancaring cariyos topik siaran ing dalu punika sumangga dipun midhangetaken ngantos paripurnaning adicara. Sumangga sakmenika saderengipun kita ngaturaken sekaran-sekaran kados dene padatan kula aturi lerem sawetawis kita mangesti dumateng Gusti ngamur bengdat inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan kidung santi puji sekar megatruh. Kanthi pangajap mugi-mugi giaran ing dalu punika pinaringan rancak nir ing sambi kolo lan sedaya panyun kita kinabulan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Santi puji sekar megatruh.

sujud srana maha sing sepi meminta sing wang manon.

pangayon ayuneng tase. Rumantah no sih kang agung

kapekjan ingkang sejatos. Moho

Tut panyuwun kawula dasi, mohong anggung ayam ayam, rahayu rahayu rahayu sagung tumati. Kelajengaken kidung pambuka. Dandang kulon.

0: nâng ghế à em y bồn. Mukitan soyong rampoko awet sinang kuyung promiarso sami budaya luhung nyoto yo wo. Iki sampun karo aturaken kidung pambuka kita lasan kidung santi puji minangka pambukaning kiaran mocopat ing dalu punika. Semoga apa bilih para kadang pading kekono katuran telepon wonten ing 031 546 2961, semoga 031 546 2961, mutawi datang WA perempat 0896 02 11 1 1 9 6 8. Monggo kula tenggo wonten ing perempat RRI Surabaya kiaran mocopat ing dalu punika sesarengan kalian kula pun Alvaris Wondo Saputro kalian ning Lia minangka penyiar dinas. Nggih ngaturaken sugeng dalu tumateng panjenenganipun Bapak Suparno wonten ing Pepilegi Surabaya kados pundi parsipun Pak Parno. Mugi tansah pinaringan sehat. Oke wonten panjenenganipun Bapak Kasmo wonten ing Jalan Raya Kendung nomor 69 Surabaya kados pundi parsipun Bapak Dwijo ingkang pidal wonten ing Pulau Sari. Semoga Bapak Dwijo ambok pilih badhe nyekar kaaturan telepon. Ugi wonten sak lajengipun menawi mboten lepat nggih menika saking Surabaya nggih tasian Mas Rusdi saking nggih menika Kedinding menawi mboten lepat awit pepanggen nembes pisan kala wingi nyun pirsa kira mau copat saben dinten napa nggih kula jawab saben dinten Rebo malam Kemis ngaten. Inggih kala wingi 1 Juni dinten Senin pengetan nggih menika lahiripun Pancasila. Kalen nenggo para kadang kula badhe ngaturaken pangkur Pancasila. Menget miyos Pancasila ngelarasi tanggal 1 Juni Bung Karno ngripto setuhu dasar negara kita kang kapisan ketuhanan ingkang luhur kaping pindho kamanungsan persatuan kang kaping tri catur sila kerakyatan kawicaksanan ingkang sun mandekani adil marang prayat agung pungkasing Pancasila. Muga jumbo apa kang arsa ginayu ayem bumi nuswantara tentreming bumi pertiwi. Menika pangkur Pancasila ingkang kala wingi tanggal 1 Juni pengetan kelahiran Pancasila. Panca menika 5 tapi panca sila menika dasar utawi menawi topo nggih saged sila nggih menawi wonten kang telepon semangga sugeng dalu.
1: Sugeng dalu
0: nggih
1: sare
0: nggih
1: kalian sinten
0: ning Lia menika?
1: Oh ning Lia
2: nggih kula
1: pangan enggal
0: nggih
1: padin dere uro-uro menika
0: monggo
1: Durma.
0: Nggih, monggo.
1: Selamipun dumateng para panjenengan mucapat ing pundi kemawon.
0: Nggih.
1: Utaminipun ingkang asring kintun salam datang kula.
0: Nggih.
1: Bu Eyang Putri sinten anu iki sampun mangke kemawon.
0: Nggih. Monggo. Monggo
1: menika. Nggih. Nakoro nakoro Pancasila ramah lingkungan darat laut diati diayomi samyo sabong sosen Indonesia kerajaan maju sami ramdi ping bongso urip pasis jamani sung darmo mre toto raco bawono martikolan mandiri bongso kang dijajah yo radikal perang luwe pecik tresno asih muji mamba mring Gusti Maha Adi monco sila kawe tentreming bawono bangsa-bangsa mandiri tematek merdiko
0: magrimen. Nggih, sampun kemawon.

0: sesekaran Sekar Durmo menawi mboten lepat. Monggo tasih wonten wekdalipun ambok pilih para kadang pendengar setia Perempat Hari Surabaya senajan mboten nyekar mboten napa-napa atur salam, tegur sapa utawi ngaturaken sung dalu napa menyapa sinten monggo atur salam nggih monggo mboten kedah nembang tidak harus nyekar. Monggo saged telepon wonten ing 0315462961 utawi dateng WA-nipun 0486 02 1 1 1 968 0896. Sugeng dalu.
1: Wilujeng dalu.
0: Dalu. Kados pundi parsipun?
1: Alhamdulillah pentunganipun Dimas Faris dalem sakeluarga kalian Allah dipun pinaringan sehat. Kados pundi pawontosipun panjenengan?
0: Alhamdulillah sehat. Nggih, sehat alhamdulillah pangestu.
1: Oke, mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin. Amin.
1: Kula kagungan panyuwun.
0: Nggih, menapa?
1: Dimas Faris.
0: Nggih,
1: ning liya menika kapure maca pat ngoten. Nggih. Sanggup napa mboten?
0: Nggih. Nah, menika tantangan.
2: Waduh, mboten. Mboten saged kula.
1: Lah kok sami kali kula?
2: Padha berarti niki.
0: Nggih.
1: Lah nggih generasi sak mangke niku lho. Dimas Faris.
0: Nggih.
1: Kekengken ajar maca pat ngoten kok nggih serabi ewet to
0: nggih. Lah nggih. Nggih mergine tembang kuno menawi lagu-lagu tren nggih saged mawon.
2: Waduh.
1: Lah nggih.
0: Umpami
1: nggih. Padahal menika piantun Sidoarjo lho.
0: Oh nggih ta. Sidoarjo pun.
1: Nggih. Lah Kemiri daerah
0: Kemiri Tulangan.
2: Bukan, kota. Bukan.
0: Kemiri
1: kota, kota Sidoarjo.
2: Nggih. Oh. Benar.
1: Nggih. Daerah mriku tapi nek Dimas Faris kan pun nate tindak mriki dateng gen kula niku ning liya niku dereng nate kula kangen mriki mboten nate purune Dimas
2: dereng sempet niku
0: jenengan mriku Mbak mengki disangoni tahu.
2: Insyaallah
1: lah nek wedale mboten enten ngoten wong wedal niku kuwatah kantun niatipun sing dereng.
0: Nggih. Insyaallah nggih sanes wekdal lain waktu ya, Mbak ya.
2: Nggih, insyaallah.
1: Nggih. Kula salut sanget kalian Bapak Duwijo niku semangate niku nek ning liyan niku sakjane swantene sae mbok kula diwaosaken maca pat ngoten lho ning dia.
0: Nggih, tantangan itu.
2: Mboten saged kula Pak Parno.
0: Ya terus pun.
1: Lho, mboten saged niku kan saged belajar.
0: Belajar nggih.
1: Napa malih dipun dampingi kalian Mas Faris.
0: Nggih.
1: Niku langkung gampil. Lah nek mboten purun niku lho sing srabi ewet menika.
0: Lah nggih.
1: Nek mboten wantun diterke.
0: Lah nggih.
1: Ngoten. Nggih. Bapak Duwijo mugi-mugi tansah karahayon pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Lajeng bare nengkang wonten pungging.
0: Nggih.
1: Lajeng sedaya kemawon pandemen maca pat wonten tlatah pundi kemawon lenggahipun mugi-mugi tetap semangat pinaringan sehat sedayanipun.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sinten kang mlebet. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu menanggapi bab ingkang dados anderaning kawigatosan sakmenika inggih menika sangkan paraning dumadi kula badhe ngaturaken tembang saking Kidungan Kawedar Kanjeng Sunan Kalijaga Dandang Gula pada 16 ngengingi bab sangkan paraning dumadi.

lagi aning gunung alih arah asmara jati wayah tumeke tua.

Anuliam ring sundara ana pandita akarya wangsit mindha kembang angacap ing tawang.

Hey, langit jalatri, isining bulung wah, lan kikiring pung lu.

0: Nggih, matur nuwun Bu Setia. Lanjut nggih.
1: Inggih, matur nuwun dhumateng para kadang kang sampun paring panyengkuyung lumantar telepon 0315462961 utawi dateng wianipun perempat. Matur nuwun sanget nggih. Katur panjenenganipun Bapa Parno, nggih kula namung ngaturaken salam saking panjenenganipun Mbah Rin punging Gresik. Nyun agunging pangapunten kagem panjenenganipun Bapak Suparno pepelegi. Awit Mbah Rin dawuhipun kula niki kepingin sanget nyengguyung kirama copat. Nanging kegiatan kula ingkang kathah dados mboten saged nyengguyung ngaten. Lah dawuhipun Pak Parno ditelepon Mbah Rin mboten ngangkat ngaten. Nah, menawi saking pamanggih kula nggih Mbah Rin menika wonten Mojokerto dados salah setunggalipun sesepuh dados macapaten pundi kemawon mesti dipun undang ngaten. Dados lumantar kula Mbah Rin ngaturaken salam nyuwun pangapunten dumateng Pak Parno den saged ngaturaken swantenipun wonten ning giaran macapat RRI Surabaya ngaten nggih Pak Parno nyuwun pangapunten matur nuwun. Oke, ngaturaken sugeng dalu dumateng Bunda Iin, dos pundi kabare, gimana kabarnya? Lama tidak jumpa, juga lama mboten disambangi ten studio RRI. Semoga lain waktu Bunda Iin kalau longgar monggo bisa sowan ten studio RRI, monggo temu kangen malih pun doangu sangat mboten pepanggian. Mugi-mugi Bunda Iin tansah pinaringan sehat katon teman karahayon. Apa ada yang telepon? Ada, nggih, monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu salam rahayu Mas.
1: Rahayu sagung tumati nggih.
2: Nggih, saking Cak Kobar menika saking Mojosari.
1: Nggih.
2: Badhe geguritan.
1: Monggo.
2: Versi Mojosari niki.
1: Nggih, monggo, mboten apa-apa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

방 잔디 웍 만리 옌떡 옌떡

un brațo nimeni. Anche ora acabe giù.

mon juwes iku mesti kembang.

Miyose wos pinanggo lawan juru kunci tenggo pintu pangran peke wawartos mring juru kunci denya.

sekelangkung pingaing tias ulun. Syukur-syukur alhamdulillahirabbil yang surya wus munggo-munggo jeng pangeran lajeng botol datan kawarneng ngenu wus angancik.

Miyang wadya bala supeno mungging ngabyantara katong. Datan antara dangu kitu menggo.

Kayu aing lemah sangar songeng landak kuaning mong lemah miring miang pagi poning merak. Paku paaning warak sekalir nadian argo miang segur walas temahan rahayu mangke dadyo sari rohayu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gak jane niku mau adicara mojopat bareng Jafari. Samarine iki jane wonten gending campur sari mari ngono dilanjut mare siaran Ludruk. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejani saat niki wayahe awak dhewe ngrungokno siaran Ludruk barek judul Tumbuh Oleh Tutup Seri Loro.

0: jomblo aku.
1: Sampai kaget
0: asap. Moro-moro jemunuk.
1: Iki
2: kek kaget tak.
3: Burimu ku sapa? Burimu ku sapa?
0: Kaget-kaget.
1: Aku gak kaget.
2: Kok telat.
4: Kidungane Cak Pendik tentang iya. Destinasi wisata.
2: Pariwisata yo.
4: Luar biasa.
2: Loh iya. Iya ta?
4: Aku pernah ngomong ambil beliau nih, ambil Cak Pendik.
2: Ya,
4: Cak Pendik dalam setahun niku tiap bulan niku ono hari-hari tertentu. Aku request nangane beliau nih, ya apa lek sampean gawe cakepan kidungan tentang peringatan Pari. Hari-hari itu. Misalnya hari bumi, hari air. Menarik apa kabil kira-kira?
3: Ya jelas menarik
4: apa nih?
2: Loh,
4: ya gawe cakepan iki.
3: Sabele jane krungu tak gak krungu sih.
2: Paham apa enggak sih, Cak?
5: Loh, lah karek ana danane apa gak.
3: Wes dipangkas ngono sih. Arek kok sing diomong mesti duwe. Kon tak kandani.
1: Soale
3: seni. Duwe, duwe iku alate menungso, ngerti ya? Ojo sampe menungso diperalat karo duwe.
2: Loh, iki lho rungokno.
3: Loh, ojo kok sing ketokmu duwe.
1: Duwe ya kuat temen iku. Kuat temen. Gak ada duit itu kuat apa gak Riko?
3: Ya gak kuat
1: mereka ya, bener ngomongnya Cak Engkim ya
0: pariwisata
1: menarik
0: yeah.
1: Menarik dari sisi mana?
3: Ano lho? Maksudnya menarik sing tekondi
1: menarik
3: sing opong
1: kan, menarik kan geret itu
3: geret
0: tarik menarik
1: nah, nah perkara geret menggeret iki insap jagone
2: yo alhamdulillah aku iki narik obat becak wis 3 tahun. Aku yo nak gledekan 2 tahun.
0: Ini 17 ini narik tambang bareng.
2: Narik tambang bareng.
3: Ini narik banyu yo kautan.
1: Narik bang titil yo.
2: Yo.
0: Ini yo nang tarik krian kono.
1: Karena ini ono Cak Hengki yang menyarankan yo cek dijelas to yo.
0: Alasannya iki
4: sepurane. Aku mrene sekaligus aku tak promo awakku dhewe.
0: Iya iya.
4: Aku saiki ahli profesi.
2: Oh, ya,
3: ketok-ketok ta ya apa?
4: Ahli profesi.
2: Profesi ya?
4: Oh, ya lek ndelok dedeg piadeke utawa blegere, ya ta? Iki mesti bos besar, minimal memiliki sebuah PT atau usaha apa?
0: CV.
4: Lek gak CV ya.
0: Lah aku ndek-ndekan kok
3: sa. Angen ribut.
2: Lah apa?
4: Ndek-ndekan kok.
0: Nang sarwet keres.
2: Home industry.
4: Aku memanfaatkan situasi dan kondisi sing saiki. Aku saiki dodolan sabuk.
3: Lah,
4: segala jenis kulit.
3: Pokok aja kulite isap lho ya.
2: Ora
3: apa. Kulit ora nek kulite isap.
1: Nek ngono ayo pesen ya. Request ning Cak Hengki, Riko pengin sabuk gawe kulit apa? Nah, takono. Ngono
4: lho. Ya apa ta?
2: Aku yo setuju.
4: Setuju.
2: Zaman saiki wong kudu ngencengno ikat pinggang.
4: Nah, iku pas apa yang ngono
3: ya. Kudu ngencengno pinggang.
4: Apa sebab iku ngono?
3: Perlu kenceng diikat.
2: Yo ibarate saiki ngono kudu banyak tirakat, nahan luwe, makane perlu dikencengi disiseti. Ngono saja.
4: Yo kudu. Dadi gak usah fisik apa sabuk ngono gak ya iki ya.
2: Iya, lho. Iku panjang iki.
4: Iki cuma masalah ning ngene rek, masalah ning ngene rek. Dengan situasi sing koyo ngene iki sampean-sampean kabeh kurung berita toh
2: ya.
4: Bahwa yang namanya pemerintahan kita itu butuh anggaran untuk permakanan.
2: BMG.
4: Nah, setiap instansi katanya sih ada pemangkasan.
0: Ya memang iya.
4: Iya kan?
0: Memang iya.
4: Nah,
1: iki kapasitasnya Pak Hengki Kusuma itu sebagai staf ahli permakanan iku mulai.
3: Lho jare sapa, Pak?
1: Lho lha iki kok kan
0: iki kan salah satu wakil khusus iki.
1: Oh, ngono ya.
0: Nek seni Jakarta kan Rabi Ahmad.
1: Ya.
0: Ini keagamaan Gusiku, Gusitaiku.
1: Donokerto ya Cak Hengki
0: iki. Ah, Donokerto ya.
1: Nek aku wis pindah kok.
3: Kak terus no,
1: terus nanti sing
3: masalah ini. Pemangkasan.
4: Iya, masalah ini. Dirasa no utawa enggak, pasti dampaknya nang ngene awak dhewe ini. Contohnya gini,
2: contohnya. Iya, apa ya?
4: Biasane instansi iku nang ono apa-apa ngundang awak dhewe. Mbok iku mek dagelane ludruk to.
2: Iya.
4: Mbok iku ludruk secara utuh. Mbok iku mek campur sari sing biasane Cak Pendik.
0: Mbok ketuane to.
1: Mbok nomor induke to.
3: Lah nek ngono iki aku yo duwe usulan rek.
4: Iya apa?
3: Nek iku mang pemangkasan teko nanggone intansi-intansi, aku yo pemangkasan nanggone blonjone bojo.
1: Nah iki.
4: Nah,
1: iki. Iku hak pribadi.
0: Dari aku gak usah dipangkas iki.
1: Enggak usah.
3: Maksudte?
0: Yes, diketok ae gas.
1: Lho gak ngono bangkene aja murka. Riko pira sih?
3: Lambe.
1: Saulah iki kaya pira sih?
3: Dirungokno, dirungokno
1: gede. Pira? Pira ngekek ini pira belanjane? Saiki
3: pinter download RRI digital rek.
1: Lah yo. Sing penting unsur keadilan, Cak.
3: Ya. Nek kono 500 kuno ya kudu 500.
1: Ya adil. Adil iku gak kudu padha.
3: Maksudte?
1: Nek kono 500, kene kebutuhane lu gedhe ya 1500.
3: Ngono lho. Apa sing digawe? Ya apa lagi?
1: Terus nang ngomong apa kok kono 500 kene 500
3: iki? Ya gak ngono, maksudte nek
1: iki mari bangun omah anyar, loro saiki omahe.
4: Oh, ngono. Ngono tang. Jadi ngono iku mau.
3: Oh, gak ngono nyambut gawe
4: iki nyambut. Jadi saiki awak dhewe gak usah kaget sing biasane konseptor, kreator, sing tukang gawe program-program. Aku krungu lho koncone dhewe gawe program
0: editor, kalkulator
4: bareng. Maru terus ketemu winginane ketemu mana? Kok gawe koyo.
3: Lah ya apa? Ngeluh. Hei, mari gawe program datae mohon maaf berhubung situasi dan kondisi tidak mengizinkan.
0: Wis ngene di sini negara itu kan ada Kementerian Kebudayaan sekarang.
4: Iya, betul, betul.
0: Toh yang kena pangkas nanti ya ini kebudayaan kono.
4: Lo pasti semua.
0: Lah, saya yakin yumbuh menteri, wakil menteri ini, staf-staf itu juga berjuang bahwa seniman itu harus tetap hidup, itu pasti.
1: Oh, dari unsur di luar instansi. Ya beliau ini pejuangnya.
0: Nah, makanya nanti pasti ditembus. Mas Egi kan Taman Budaya.
3: Iya.
0: Nah, Taman Budaya kan
4: instansinya
0: kan sudah ada hubungannya karo kebudayaan pusat.
3: Nah. Jare sapa?
0: Jare sapa-sapa?
1: Kata dipangkas. Ya apa rek?
5: Eh, cuma Cak Hengki pesen, wis masih BUMN masih instansi dipangkas ya pokok aku gak dipangkas seneng ngono jarene.
4: Ngono ya. Aja sampai dipangkas awake dhewe.
0: Eh, tapi kudu bersyukur Cak Sabil Penoyoan, termasuk Cak Insap Abah Pendi masih yo dipangkas awak dhewe tetap bersyukur dan menerima soalnya awak dhewe kan sik duwe Abah Cipto.
4: Loh, madune teko madune.
0: Lah wis teko madune.
5: Eh, tak jaso Didik. Madu itu berbagai kualitasnya, tergantung cuacanya. Lek cuaca rendeng jare kualitasnya menurun. Ya. Makane wingi ngirimi rada akeh.
3: Iya.
5: Ini tali asih ya. Baliknya teko Pak Hengki Kusuma tadi. Dene ngopo beliau dulu juga berkiprah nyata di Ludruk RRI Surabaya ya. Saiki sayange gak tau gelem teko mergo ya wis dipangkas
3: mang.
1: Ya sing tak jaluk ya nek iso sak
0: bendino teko. Lungono sing enak iki tak sabil. Kabeh-kabeh kene pangkas, kabeh-kabeh kene pangkas. Tak sabil gak kene pangkas.
5: Yes. Caksine Cak Pendik lho.
0: Yes. Soale durung rekaman.
3: Soale durung berjalan. Tapi ojo khawatir. Kabeh mang sing penting kudu duwe semboyan.
4: Semboyan.
2: Apa Cak?
3: Ojo lali semboyane.
4: Apa cita ya semboyan apa
3: cita? Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

sugeng pepanggian mari kalian siaran Ludruk RRI Surabaya. Produser Sukasi SE. Produser pelaksana Abnani Awari. Dalu niki damel ampan tumbu oleh tutup seri kali taman. Ide cerita Cak Sabi. Sutradara Cak Haryanto. Operator Cak Isnan. Ketua Ning Purbandari. Koordinator Krawitan Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Konco-konco ingkang nampi dakuan sampun sami siyoga kadosta. Sumini dipun lampahaken Ning Purbandari. Parti dipun lampahaken Ning Murgiati. Cak Sabil dalu niki dados bagus. Nancy dipun lampah

Citra dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Anggota geng dipun lampahaken Cak Rosid. Subagio dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Batur dipun lampahaken Cak Pendik. Pak RT dipun lampahaken Cak Haryanto. Dere-dere sedoyo. Siaran dalu niki kairing kumandange Gongso Kiai Macan Putih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu

0: Matur nuwun. Napa nggih, Pak?
1: Awakmu gak salah milih. Bapak wis kenal, wis omong-omongan enak. Terus sing jarakno herani bapak. Tangane bapak salaman barek busung ini. Atine bapak sembretek.
2: Ino pak, tekenyar-tekenyar.
1: Pinter banget anakku. Anakku pinter.
2: Nurani pak. Ini secara nurani.
1: Senengi anakku lho.
2: Jadi kak, berdasarkan potongan wong utawa perilakune orangnya kan.
1: Aku yakin
2: kepribadian
1: ini jenenge Bu Sumini ku mau lahir batin ngomong sing ganok pamri apa-apa. Citra.
0: Is
1: kira-kira seneng di ibu?
0: Seneng Pak. Seneng banget pokoknya.
1: Temen ya.
2: Anak yang pun seneng. Seneng nyari sampean mon. Nang beras-beras ngono Pak.
1: Sampai kok padok nopo beras-beras ini?
2: Celak kedisian ku asu ajak.
1: Ngene. Aku njaluk tolong bare awakmu.
2: Nggih. Tapi dereng ngendikan menawi seorang anu nggih napa jutawan kan dereng nggih.
1: Oke, tetep iki dirahasiakan.
2: Tukang patri. Oh.
1: Tetep iki dirahasiakan. Iya ta? Sing tak jaluki tolong di
2: nggih.
1: Supaya rahasia iki mau betul-betul bener-bener nyoto
2: terjaga.
1: Aku tolong golekno omah sing sederhana.
2: Sederhana.
1: Iya. Wis gak usah sing api-api, pokok sing sederhanae nyocokno mbek Allah ku ngomong aku tukang patri.
2: Duh, niki perlu dirasakan selawas ya, Pak.
1: Lho iya sih. Ngono lho. Iki lak kanggoku lak iki ujian. Ujian. Nek wis sing sepisanan aku ketemu karo Bu Sumini aku ngomong tukang patri dheweke nompo aku koyo ngono. Nek umpama tak dudu omahku sing sederhana iki engko ya apa? Ono perubahan apa enggak?
2: Kok ngetes. Jadi tugas kula golek omah sing sederhana.
1: Omah sederhana.
2: Niku kontrak napa tuku tanah?
1: Lek perlu tuku langsung. Ya, tuku langsung. Wis pira-pira aja mau nyang pokoke.
2: Ngoten.
1: Ya, aja mau nyang.
2: Sampai sakmu umur bapak.
1: Citra, aja guyon.
0: Aneh-aneh cak pendiku wis seru bapak kok.
2: Nah, ini kalau ini tenggeri ini kerasa lah gara-gara kita ini gak bu nyanyo
1: tapi aja mau batin ini re
2: kok
1: regorong atus kok regorong atus mau warah rong atus rong bulu
2: makin lah untuk kuitansi ini ya pak sampai ini
1: kuitansi kena digawe
2: ini sampai ini aku lembadi sampai ini aku lembak keliru tau
1: ngomong
2: aku lagi jalan sampai KI
1: nah
2: jadi ini kan pokoknya kaca titik pacar
1: perkenalan ini lah mergo awakmu ya lantaran ini
2: ya
1: engko ulang ngarep nduding mobil apa ya nduding
2: ndak derajat iki bener
1: lho ojo jago ya setuju ya Dik ya
0: nggih Pak capek niku lak pun dangu nderek Bapak
1: la iya
0: pun mboten napa-napa ditumasaken mobil mboten napa-napa Pak
1: persenane cak pendik iki tak depositokno kondo jumlah iki
2: lebaran Pak lu deposito Pak
1: persenanmu tak deposito no. Selama awakmu melak kok sak muni. Piro awakmu deposito?
2: Iki meneh iso sugi-sugi aku mbok jeragane.
1: Wes ngono iku apa? Omongan wes ngono.
2: Nek deposito kula meningkat terus, Pak.
1: Nyalip aku ya.
2: Wes sampean-sampean kan aku terus, deposito ku numbuh terus. Lah akhirnya sugih kula.
1: Ya tak dungakno
2: kok. Nggih.
1: Nasibku wong jan moltan kena dingino jare.
2: Bener nggih. Kiri
1: ilusi.
2: Nggih.
1: Di.
2: Nih, Pak.
1: Saiki budal. Kon nggawa dhuwit kontan apa dhuwit nggawa dhuwit esek-esek?
2: Kangge nopo sik niku? Tuku maniku aku. Kangge tuku maniku.
1: Lho iya.
2: Kula niki nek ngangge sing esek-esek niku dompet elektronik mboten ngerti blas kok kula kontan mawon.
1: Kontan ae.
2: Nggih.
1: Tak gawani 300 cukup.
2: Rungga ati ning omah sederhana darang iki dereng cukup wae.
1: 400.
2: 400. Sampe tambah titik.
1: Aku kroso kok mesti mok bati kok iki rasane. Kok ono tambah iki.
2: Sampe gak pernah mbak aku gimun di prasane
1: kok. Oh, sederhana 400 kok iso oleh di.
2: Pokoknya jeneng petaya kali kula. Kula gelem sing tepak, sing mapan, sing kira-kira bu Sum niku seneng manggon teng riku ngoten lho.
1: Aku percaya barek. Duit iki diwadahi koper diwadahi apa enak.
2: Anu Pak, kula gembole mono. Nggih, koper semata-mata nggo duit. Konangan penjahat direbut Pak.
1: Ngono ya.
2: Diwadahi tas niku konangan tiyang jambret dijambret Pak.
1: Terus karepmu
2: kula gembole mawon.
1: Mok gembol.
2: Nggih.
1: Kira-kira gak kena keringet po kabeh.
2: Ya, kalah nyamar ngoten lho iki digembol iki.
1: Lah awakmu gawe jaket
2: dengan nah, sapa ngerti niku duwe ngoten lho.
1: Ngono.
2: Nggih.
1: Pandanganmu kira-kira ana oma nduk ndi?
2: Kene kinten setengah-setengah minggir mon Pak.
1: Minggir ku daerah ndi?
2: Masih tenan iku mboten teng kota-kota seru.
1: Oh iya iya iya. Cek pantes ya.
2: Teng daerah Donowati, Donowati.
1: Donowati.
2: Siko nunggal.
1: Iku gak cedek kanca ku anggere. Ora ana kanca ku niku. Tengono ae kok.
2: Nek cedek keluarga kula kan enak, Pak.
1: Ngono ya.
2: Nggih, bojoku kula melok-melok ngawasi-ngawasi ngiriku melok rambut. Nggih nek perlu bojoku kula kelebakan teng pembantu sampean pisan.
1: Ojo.
2: Kula kula nyupir mawon.
1: Wis salah ojo ojo. Wis sing jelas
2: deposito niki tambah terus.
1: Wis lah sampean. Awakmu deposito engko mau rupak nopo kurang tak joki.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Nggih. Udah lo saiki.
2: Nggih.
1: Udah.
2: Tapi niku lho Pak, sampean niku ndak ngomong wis tembung. Sampe tembung.
1: Lah saiki ngene.
2: Ngoten lho.
1: Citra.
0: Dalem.
1: Bapak wis srek madep mantep lahir batin ngerabi busung. Wah, anak
2: peran sampean.
1: Anakku
2: peran sampean, Bang.
0: Salah umpan nang aku pokoke wis.
1: Wis ngene, awakmu njaluk apa iki nek bapak iso rabi? Heh, njaluk apa?
0: Njaluk adik.
1: Ya ampun. Njaluk adik. Bapak wis umur-umur sakmene, lho,
0: ya. Tapi Bu Sumi asik enten, Pak.
1: Heh?
0: Kusin
1: ini masih
0: enam.
1: Nih jalur adik ni.
2: Jamu nih, saya ni kerana jamu repotnya.
1: Eh?
2: Saya kerana jamu.
1: Jamu.
2: Nih.
1: Kira-kira isu apa kan?
2: Kenapa nih kalau wakili?
1: No. Andy.
2: Buatkan kalau wakili nembung tengriko.
1: Salah. Wis ya.
2: Nih.
1: Sing penting. Pokoknya bapak wis ngomong lahir batin madep mantep karo Bu Sumi.
2: Ya. Percaya aku loh.
1: Duh.
2: Siap bantu
1: di ibu ya seneng ya aduh anakku
2: beligi
1: nah terus nek bapak is di ibu bapak takon lah kapan awak
0: kulo
1: eh
0: dereng Pak
1: masa gak duwe pandangan sapa-sapa
0: dereng
1: aja golek wong seni ya seni bapak ya
2: seni ini panjang apa Pak
1: eh
2: seniman ini panjang apa-apa
1: seniman panjang?
2: Iya
1: sik, kok bisa ngunah Pak?
2: Oh, panjang itu ada ciri khas jadi itu Pak
1: ciri khasnya apa?
2: Ini panjang sitir itu kayak ada khas bira, tangannya ngeritil ngeritil terus, gendungin ngeritil
1: nggak panjang peking?
2: Nah, peking ini suaranya ngelengking Pak
1: iya
2: suaranya banter, ini ngomong karena ini banter
1: enak panjang gongnya
2: nah, ini kenapa?
1: Eh?
2: Kenapa?
1: Ya, nutuknya harang-harang
2: pokoknya pun pajak kendang
1: olah itu apa pajak
2: kendang? Ngeplakan Pak
1: ngamplengan?
2: Ngamplengan pokoknya jadi ngeplak, jadi ngeplak mari rekaman itu di studio itu ngeplak terus ke rumah sehingga itu geget dikeplaknya
1: bisa tapi fakta ini gak
2: mau
1: anak ekonco itu pajak kendang ya dikeplaki sing itu iya tak? Gak percaya aku itu pokoknya mbo loh sih
2: ini pokoknya kita jaluk enggak dengar siapa nomor Pak
1: ngono ya
2: nggih
1: nggih dungakno bapak ya
0: nggih
1: duwe ibu keturutan ya
0: siap Pak.

0: เด็กชุมเด็กชุม
1: เฮ้ย
0: ว้าล่ะตะกอนดีไ
1: อ้ลูกอ่ะกูngeterno setrikaan
0: ว้าล่ะ
2: ngeterno setrikaan diparingi tempe mendoan
0: ya opo
2: seneng to sik tempe mendoan sampe coklat opo
0: mat
2: salaman
0: opo yo
2: aku isin
0: ngono nek gak dorong aku
2: yo matur nuwun ning mur tanti pokoke sampean ku umur wis to hebat ngono ya. Gak apa-apa masih tuwek-tuwek titik ya, tapi cocok karo aku ya.
0: Cocok mbek sampean wis brek.
2: Tapi yo
0: kira-kira
2: pokoke muga-muga
0: ndak anak loro.
2: Kok dia anak tak bumur harus
0: tuwek. Ya gak apa-apa sih. Jek enom, sampean iki jek enom, jek pantes dia anak. Nek aku wis tuwek, tapi kiri aku wis.
2: Aku ki nek apa? Nek oleh cerita nang sampean ngono ku atiku yo seneng, yo susah.
0: Iya. Susah mana?
2: Senenge susah. Enggak, senenge iki mergo yo jenenge diarani ketemu jodoh ya. Tibake malah ketemu jodohku ning usia sing wis 45 koyo ngene. Tapi susahku kok yo anakku ki ngantek saiki gak krungu kabar.
0: Mikir ngono mana? Wong anak sampean iku jenenge gak setia.
2: Nah nek ngene iki ya engko nek ibuke areke oleh jodoh, maksudnya areke oleh bapak maneh ki yo anake kan yo kudu dikabari.
0: Yo, tapi
2: aku ngono nek rono nek ditemoni nen si meneh. Kok disaduki meneh.
0: Ya opo aku wis gak melok roh.
2: Ya wis ya. Sing penting tok iku lho. Sing penting awake dhewe ning kene ae.
0: Ya tak ngono ya. Wis aku mulai ya.
2: Lho, mulai ta.
3: Assalamualaikum.
0: Lho, nek dak ya.
2: Kudu ditinggal mulai.
0: Duh dhewe.
2: Nggih, waalaikumsalam. Monggo Kang Bagio nggih.
3: Dik Sumin.
2: Nggih. Nggih, Kang.
3: Aku mrene. Yo yo. Barek keluargaku.
2: Kale keluarga. Loh, yuk mur. Malah karo keluargane. Anu, nah, anu tasik napa? Maksudnya mboten kale Cak Pendik mawon.
3: Oh, Pendi ana ambek anakku, Kak.
0: Oh, ambek anak.
2: Nggih, nggih, sing ngendikane kale putrine
3: gitu ta. Iya,
2: iya. Duwe anak siji.
0: Yo ngene wis cocok wis.
2: Nggih, monggo. Anu pinarak monggo.
3: Oleh-oleh ning.
0: Apa ini?
2: Kang?
3: Oleh-oleh.
2: Waduh, angger ini kok mesti oleh-oleh kok kuat.
0: Ini tak kampanani ya
3: oleh-oleh. Saya enteni ini sampai enteni.
2: Oh iya iya. Kayak nong ngomong.
3: Parkirin lah, tak parkirin pak.
2: Oh enggak.
3: Di, ngomong apa kok? Parkir rombong zaman Pak Patrik lho pak. Rombong Patrik.
2: Oh niki mau lah anu ta, mantun asal garapan terus.
3: Iya.
2: 14 meriki. Ngoten.
0: Bener.
2: Anu nek ngoten napa niku barang-barang mesti ngoten ta?
3: Nggih. Diseng-seng
2: aluminium. Dikek teng samping niku lho, ngisore talang.
0: Sik sup. Eh, olehi.
2: Iya,
0: tak kandhani sama.
2: Apa?
0: Ono anggur,
2: ono. Oh iya.
0: Lah kuwi oleh larang ya.
2: Yo lah. Lah oleh nyambut gawe patri entek ditukokno jajan koyo
0: ngono. Ya saking sayange mbah ngapunten.
3: Dukono opo? Niku nyamar kok bareng oleh menika iki. Anu.
2: Nek sing tuh banjing wae kula.
3: Lho, aja.
2: Sik. Niki putrine
0: jenengan
2: Kang. Lho, Mbak anu, Mbak Citra. Duh, Mbak Citra. Aduh. Duh, halah. Senenge sampean rangkul. Iya.
3: Di
2: sehat ya.
3: Anakku ketemu ini ketok koyo gumbel.
2: Nggih.
3: Iki lho Pak, antara dari
2: hati ke
0: hati sing kula niku selalu kangen
3: kalau ngoten ta. Ora kula sik sreting.
2: Lah nggih, niki lho, iki lho, nak anu apa? Biasane kula nyeluke Mbak Citra
3: rumiyin.
2: Nak Citra tibake niki Bapak Ibu, bapake Mbak Citra. Lho, lha nek ngono.
3: Dik Sumini.
0: Ngapunten nggih. Nggih, kula niku usaha ki Mbak Bu. Ngapunten, kula niku usaha ki Mbak. Nggih mobil iki mobil cicilan. Lek bapak niku sederhana.
2: Oh, bapake tetep nyambut gawe ngono tapi sampean wis berhasil.
0: Kula kerja ngian.
3: Dik Sumini.
2: Soale kula riyen kepanggihe anu nak
0: beto mobil. Sinten
2: Mbak Citra niki kan teng mobil ngoten.
3: Oh, niku kredit. Kula luwih biasa sih. Sepedaan biasa, sepeda motor biasa.
2: Kula niki nggih. Saestu nggih Kang Bagio, kula niki namine napa nggih jenenge wong kapok niku kaya ngoten nggih. Kula niki nate teng kutho bareng sing kula puruki niku wonge sugih. Kula niki nggih niku nek karo wong sugih niku napa nggih wedi diajar, wedi dijejek-jejek ngoten lho.
3: Wong niku dewi-dewi. Dik Sumini.
4: teko punang unik ini aku kate ngejak sampean nikah.
2: Duh.
0: Nggih, Bu. Nggih, pokoke nggih.
3: Kok gak lamar langsung
0: nang nikah e.
3: Rencana pernikahan sampean
0: to tak pengen.
3: Kan pian ngene iki Pak Sabar di tipu apa dilamar dhisik proses iku lamaran sih Pak
4: Pendi rek jarine jarine kudu bras-bras
2: niki kula niki soal teng mriki niki mboten gadah sinten-sinten nggih yuk kula niki tangga kula
0: ya omong aku ya apa kandhani kok enak-enak
2: aku ditembung dijak niki
0: iya wis gelem
2: ya wis gak suwi-suwi yo anu
4: nggih Dik Pak
3: ya Dik anu jase dibutuh ngeri kita
2: aku bingung yo
3: jase dan ono jase
4: waduh ono ae Pak
0: apa lah apa sampean kok bingung
2: ya maksudnya sing nyaur iki aku apa sampean
0: he lah aku ae sampean ya sampean
4: mbok tangga sampean kok kudu ngetek
2: anu niki soal nggih naming niki mawon napa dok tangga sing kula anggap dulur ngoten lho
4: Kak. Nek omonganku koyo ngono iku mau jawaban sampean ya. Apa kudu golek dina?
2: Ngeten nggih kula tak takut Mbak Citra. Sampean gelem ta nek iki wong sing ning ngarep sampean iki dadi ibuke sampean.
0: Purun. Gelem ya apa? Pokoke purun. Loh, anake gelem.
4: Anakku pancen milih calon ibuke gak salah.
2: Oh ngaten.
4: Aku lahir batin
2: nggih.
4: Gelem nggih. Urip karo sampean sampai ya. Maut memisahkan kita.
2: Kang Bagio.
3: Sampeyan kok puitis ya?
4: Heh?
3: Kok puitis ini?
4: Lah kok ngono sing nulisi
2: kuwi. Kang Bagio.
4: Ya.
2: Sepindah malih kula tangklet teng ngene sampean Kang ya. Bagio. Kahanan kula niki mek kaya ngeten. Sepindah malih kula tangklet.
4: Gak usah.
2: Napa benjing sampean niku mboten getun. Gadah bojo sing mek kados kula ngeten iki lho.
4: Dik jemini.
2: Nggih.
4: Mosok sih aku wis tuwa kaya ngene ku kudu gawe sumpah. Lahir batin sing ngekseni anakku Citra. Tonggo sampean karo Cak Pendik.
0: Nggih.
4: Dene aku besok-besok gak tanggung jawab nyonya sampean. Gak awet to aku.
0: Nggih. Oh, sumpah ya apa? Wis gelem.
2: Ya ya wis tak jawabe. Nggih pun menawi ngaten Kang Bagio.
4: Iya.
2: Kula trami. Kula purun dados sisiane panjenengan.
4: Citra anakku anggepen koyo anakmu dhewe.
2: Nggih.
4: Lahir batin?
2: Nggih, lahir batin.
4: Pendik.
3: Iya Pak.
4: Enaknya aku nang KUA di nopo enaknya.
0: Kapan di?
2: Nopo ngeten mawon.
4: Wage apa kliwon apa lagi?
2: Ngeten nggih.
3: Nur sampean sing apik ing pundi? Antara sampean kali Bu niki saling setuju ngoten lho Pak.
2: Nggih. Kang Bagio.
4: Iya iya.
2: Niki ngeten. Kula niki rak sakjane gadah anak.
4: Oh iya.
2: Namine Bagus.
4: Anak lanang.
2: Pun teng kutho nggih. Nek diizini kula tak madosi anak kula riyen kangge wali nikah supados nggih anak kula nggih ngertos ngoten.
4: Sumini.
2: Nggih.
4: Anakmu yo anakku.
2: Ngoten. Dipun padosi riyen nggih.
4: Tak terno golek anakmu sisan. Kula kenal lek aku iki bapake.
2: Oh nggih ngoten. Kula tasih apal. Masih
4: bapak sambung ya.
2: Nggih. Kula tasih apal griyane.
4: Ngono ya.
2: Nggih.
4: Dik, siap Pak. Siap no mobil ini.
2: Lamrikone.
4: Anu mamon apa? Iki lho sing biasa iki lho. Apa?
3: Ojek.
4: Oh, rental ya?
3: Nggih.
4: Ya.
0: Pak.
4: Apa?
0: Pak nusu peta. Niku lha mboten mobil kula sih.
4: Oh, iso. Aduh, lali.
2: Heeh. Terus pun kali Mbak Citra.
4: Mobil Citra sekarang.
2: Nggih.
4: Ya.
2: Nggih. Nggih kula purun
0: sendiri.
4: Nggih. Engko anu lho, Dik.
3: Nggih, Pak.
4: Anu Citra mampir tuku oleh-oleh ya.
0: Nggih.
4: Gak ana oleh-oleh sing apik titik
0: ini. Nggih, Pak.
3: Mampir teng pundi iku, nggih? Teng mall apa teng mall apa teng mul?
2: Wah, ya nang ngene. Ya temawon lho Kang Bagio. Anu napa nggih? Niki wau oleh-oleh teng mriki kan nggih kathah. Kek niku wau larang-larang. Mengke artone jenengan mengke nek telas niku rak kangge benjing-benjing nek padhos napa bahan-bahane patri kok nggih kedah tumbas.
4: Nggih, pancen niku.
2: Nggih niku mawon napa pripun?
4: Niku pun sampean tinggal teng mriki mawon. Nek perkara ngoten niku kula kula cuwelaken panji-panji kula niku.
3: Oh nggih. Pak Bagio niku masih tukang padri tapi sergep nyelengi.
4: Nah,
3: sepeser pun kayaan ini ku dimanfaatkan.
4: Kadang-kadang ini gak pamer, kadang-kadang. Aku diundang matri nang luar negeri, Pak. Nah.
3: Oh. Matri pesawat barang.
4: Pesawat apa, Di?
3: Dat radio.
2: Nggih, pun nek ngoten nggih, ngapunten kula bae mboten apa mboten nyocoki omongan kula.
4: Wis ya.
2: Nggih, pun kula purun monggo dipadasi. Ayo.

0: Iyalah, nyambut gawe wong loro ae. Situk pamitan mule nang desa. Ngene iki aku kok kene paleh kepotokan dobel-dobel nyambut gawe nok dapur, nyambut gawe nok taman, yo nyopir. Wis gak karu-karuan ngene. Ngene awak gak ngerusulo terus yo apa? Tapi ya tak lakoni ae. Sing penting cek ono. Timbang kok gak ono tambah tadi gaya awak iki. Mulih nang desa omah ya wis kadung kadol. Karangan kari sak cuwil ya wis kadol. Duwe tanah kari jagane meni-meni tok iku. Tapi ya tetep semangat aku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sampai niku yang ngono, gak rono wong udur rasa ya, sik medayo ae.
1: Ya gak ngono, sawangane kok nglongso aku ya melok sedih ngene iki.
0: Lho gak nlongso aku iki. Lapo? Apa-apa kan wis ana sing ngatur, sing dinelangsani ku apane?
1: Ya delokane kan ya.
0: Sampai niku jane sik ana perlu biasae.
1: Ya biasa.
0: Sampai ini ku enak benwulan rene
1: Mas bagus nanti.
0: Heh?
1: Mas bagus.
0: Lah pembarean sama ngulik
1: mas bagus. Biasa.
0: Jatah.
1: Yo.
0: Lulu cek enak sampean. Benwulan juga jatah. Kini sih nyambut gawe ki. Kok kini gak tau dikai bonus. Sampean juta jatah.
1: Sampean pancet ae arep bonus ae sampean iki.
0: Sik, tanah kono.
1: Yo.
0: Men lo go kono.
1: Ojo lek ya senenganku kopi pahit.
0: Lho, sampean iki sik njaluk suguhan kopi barang.
1: Yo.
0: Karo gula larang ta ya apa sampean iki?
1: Yo larang si larang.
0: Oh, iki keadaan darurat lho ya.
1: Iya.
0: Sampean ojo kopi. Pak Bagus.
2: Mas. Bos.
0: Loh,
2: napa?
0: Wah, yo napa sampean itu. Niki lho enten. Niki biasane niki.
2: Tamu.
0: Nggih, nek anu nggih sampean pedhet yen mriki ngoten manut.
2: Tonggo ta, wong liya.
0: Loh, kok tonggo ya?
2: Sopo tamune?
0: Niki sing biasane nek dijatah ben wulan.
2: Jatah.
0: Biasane sampean mesti sampean kukani mawon.
2: Nggih.
0: Nih.
2: Oh. Cak Roset.
1: Nggih, Mas.
2: Nanti lho kopi ini. Biasanya senengane kopi pahit.
1: Yo iki kula ngentosi ae, Mas.
2: Ya.
0: Sampeyan sida kopi ta?
1: Yo iya, berjare kula larang.
0: Lah ya sida kopi.
1: Yo sida.
0: Diwadahi cing, diwadahi cengkir ta, diwadahi baskom.
1: Biasae.
0: Oh, biasae.
2: Gawekno. Cak Gus gawekno. Enggak apa-apa. Selajan saiki awake dhewe mengadakan efisiensi, ya. Iki untuk bolo dewi Roset iki gak apa-apa. Ya apa cak? Ono kabar apa?
1: Bar iki kan iki lagi iki kan gak rene ya.
2: Oh. Iya.
1: Iki biasa ya
2: tapi ya apa? Aman sih, terkendali sih.
1: Ojo kuatir, aman.
2: Riko tak pasrai njogo keamanan yang keluarga kene termasuk keamanan nang jero juga keamanan nang jopo.
1: Nah.
2: Ya. Wis riko laksanane kabeh.
1: Wis masuk cepuati,
2: Mas. Ya. Untung-untunge sampean lho Cak Roset. Aku dalam keadaan koyo ini jek iso memperdayakan sampean. Sampean gak krungu. Nang ndi-ndi saiki ana pengekatan ikat pinggang. Artinya apa? Kabeh jatah pengeluaran iki kudu tetep efisien digunakan sebagaimana mestine. Lah pilek riko untungnya Riko jik tak manfaat nang kini jik tak kongkon berkarya nang kini ya nah kira-kira jik kerasan tak gak?
1: Yo iya Mas elek api ya aku lah aku jangan sampai ya yo kerasan sampai aku yang ngomong
2: ya cuma
1: kayak belonjo ini bujuku
2: ya nah iso mulai saiki yo dipikir mana usaha Lion ojo jaga no barang-barang sing gak ngena kayak gini.
1: Tapi yang ngono siapa nongkon usahanya lo dana ya.
2: Usaha kok nggak dana ya apa sih? Uang nek gelem obah mesti so melak mama. Nek gelem laku mesti so ngulu. Ngulu.
1: Ya lo karpu sampai ya. mesti ono dana sing sampe kok
2: dhewe. Ya wis ngene. Ya. Tak jaluk keamanan keluarga kene ya, termasuk Cak Kusnan iku yo. Ya termasuk tak anggap keluarga dhewe. Dadi lek ono apa-apa ni Cak Kusnan iku mereka ya kudu melok tanggung jawab. Nah sing pembantu sitok sing jenenge insap lak mulih nang desa gak mulih. Nek perlu ya hari kau susul cik gelem nyambut gaya ini kini pokoknya gak gelem juga apa-apa ngono ya
1: karpe sampan ku aku kongen prei
2: ini apa sih golek ono insap
1: golek insap
2: parano nang omae cik gelem nyambut gaya melok aku tak nek gak gelem mapan kebenaran ya posisinya insap tak gantek no penuh ngono lah
1: ya setuju aku mas
2: habis Cak Kus iku wis ana sing biasane ngurusi administrasine Rosti tak riko. Iki sak ulane iki ya apa? Kira-kira to jangan tagak apa jar riko.
0: Nyeten lho. Bapak Gus, wong Cak Rosit niki nggih ya. Napa-napa niku sak derengene dijatah ngeten iki nggih bon kali kula. Ngebon napa? Ngebon kali kula niki. Nah niki dipotong lho. Lamboten disukani ya napa mau ngejak mawon.
2: Ngene-ngene. Iku jenenge gak tertib administrasi. Dadi sekecil apapun nek bon ya dicatet.
0: Dilebetaken ten.
2: Iya, iki termasuk. Buku. Iya, aja wah-wah-wah, aja nyah-nyah-nyah gak ana perhitungane. Nyambut gawe ya nyambut gawe, utang pribadi ya utang pribadi. Jadi ana pila-pilae.
0: Rungokno. Yo. Oh, ana ban-ban wong gak ana.
2: Aku gak mau tahu. Kewajibannya awak dhewe karo hake Cak Rosit kek ana. Pokoke sampean utang pribadi duduk urusan.
0: Iki awak mesti bonang aku sakwise engko nek wis oleh teko nggone Pak Bagus iki, awakmu kudu nyaur nang nggone aku lho ya. Gak tak lebokno nang nggone administrasi masalahe. Ngerti ya? Nggih pun. Beres nggih.
2: Lah wis ningmu.
0: Bumi iki mau terus medal.
2: Ini ya apa sih? Sama ini sebagai pembantu yang kini mesti nero. Sak gerak mulai.
0: Lah terus senten ala.
3: Apa sih urus, mas? Rame ae ya. Gerenak-gerenak. Ada apa sih mang kok ruame?
0: Niki.
3: Ada apa?
2: Ma.
3: Iya mas.
2: Iki mau masak apa ini?
3: Nah, masak kok takon aku. Menune ae. Nek sing masak kan mbok yem.
2: Oh, jadi ini kok nah, cuma ngatur
3: menu ini. Ya mesti aja, menu ini gimang.
2: Sing tak jaluk ya, soto. Gizi seimbang. Soto. Terutama kanggo sampean. Asi sampean nek dibutuh nombare anak isi. Ojo sampai gizi ya, nutrisi, termasuk vitamin dan lain sebagainya itu asupan yang sampean kurang.
3: Sampean iku loh. Mesti ini aku ya, lu yang ngerti teko sampean lah, kanggo anak.
2: Yo, kadang-kadang sampean iku ngeman.
3: Sita lah, mas. Bisnis sing nok Malang iku ya apa sama sing tak pasrah iku.
2: Bisnis sing nok Malang berjalan lancar.
3: Wis
2: gak ono kendala, alhamdulillah gak ono apa-apa.
3: Terus iki mang rame-rame perkara administrasi mana sing endi?
2: Enggak, aku cuma kondo nang Cak Kusnan ojo sampe trader masalah catet-catet utawa pembukuan perusahaan rumah tangga kene. Ngono lho ya. Contone kaya Rosit iku mau iku tak anggap security ya security, tak anggap keamanan ya keamanan ya. Tapi nyatane keamanan nang jero omah kene barek nang jopo termasuk keamanan sampean sa apa
3: iku? Sampean lho Mas. Nandidi,
2: tak pasane
3: keamanan lho dadi wong iku. Ya ojo di apa ya ojo di nyah-nyah-nyah ngono ya kudune dipretung lho Mas. Iki lho sampean ngerti enggak iki ku apa ya? Jenenge ngono iku
2: efisiensi. Ora apa-apa, tapi elingo ya.
3: Iki bisnis ya awak dhewe yo lagi seret lho Mas.
2: Ya.
3: Yo cok buang-buang.
2: Sampeyan moco sih. Efisiensi ya, termasuk penghematan listrik dan sebagainya.
3: Iya, pengawas.
2: Tapi gimana masalah menungso jare Pak Yanto mau.
3: Nah, iya.
2: Dadi yo nggunakne rasa, Dik.
3: Saiki lho, nek sampean nggunakno rasa, akhire ya apa?
2: Ya dhewe-dhewe barek sedako ngono lho, Mas.
3: Ya, yo gak sedako ngono, Mas. Sampeyan iku bisnisnya awak dhewe ku ya lagi goncang. Ya apa sing gak penting ku dipangkas ngono lho.
2: Ya tapi ojo nemen-nemen. Wis ngene wis. Ya apa si kecil ya apa?
3: Iya aman-aman ya sehat-sehat ae.
2: Sing tak jaluk ya. Kadang-kadang sampe niku kebutuhane kabeh terpenuhi tapi teledornya. Seorang bayi balita itu memberikan nutrisi, memberikan asupan gizi kudu seimbang. selain seimbang kudu tepat waktu. Ojo sampai ono sing neng berita berita stunting ya, kekurangan gizi.
3: Lah yo isin ya. Setelah Mas. Sampean kula aku kok sampean wuru ngono sih mestine aku ya mesti ngekeki ya.
2: Enggak aku cuma ngeling mamang ngelingno. Wis ngono ya. Ndini arek aku tak kuangen
3: teh. Wis nok mburi kono sik diramut anu Mbak Sri.

0: Kenapa?
1: Lho, aku iki jange takon awakmu kok yo nopo yo nopo. Omas sing takon golek iki lho.
0: Lah iki kene men iki napa sing delok iki bindune sae-sae. Ruangane bersih-bersih.
1: Oh my god.
0: Ngene iki.
1: Sih, aku kepin takon barek awakmu. Latar belakangnya omah iki omah anyar apa biyen bekase wong?
0: Mpun kuatir, Pak. Apapun latar belakang griya niki, bengi mpun kula delok niki yai. Lho kula niki kangge bapak.
1: Inisiatifmu
0: sapa kok ngono? Biasane enten omah kakean tumbal.
1: Nah,
0: kakean nopo niku kan angker, Pak. Dari sebelum begitu harga jadi, Pak Yai kula ajak ngriki.
1: Cerdas aku.
0: Kula ajak silo teng ngriki, Pak.
1: Silo.
0: Nggih.
1: Lha apa iku?
0: Remi.
1: Ngono iku apa?
0: Dominu.
1: Dungo.
0: Sampe yo ngono, Pak. Silo ku yo apa cemedi. Ngoten lho. Mau silo iku bandar obeh.
1: Menerawang dik menawa ana
0: apa. Nah, dibreseni dari hal-hal yang mistik supaya sampean kin kemantenane niku nggo rumah iki kan ora gangguan apa-apa.
1: Iya, Rek. Lah nek umpama aku nang ngono masih nganyar itu sur aku nyambangi nang ngene apa perusahaan-perusahaanku bojoku ngono mah ijenan
0: lah
1: dikit-dikit iku
0: engko pas sampean mantan anyar malam pertama terus sono
1: iku apa iki
0: embo Citra kula kuwatir Pak
1: Citra Nduk Bapak kate ngomong ini dalam arti Cak Pendik tak kawan golek oma sing sederhana iku duduk mergo bapak gak kepingin nyuarga no bojo. Iki sekali iki sepisan mana bapak ngomong bahwa bapak kepingin ngetes ibu. Sampai endi sih kesetiaan ibumu dengan kehidupan yang sederhana. Wis salah. Pasti kok sak pinter-pinter mau nyimpen rahasia mesti konangan
0: kali membahagiakan anak tersayang nih.
1: Lah iya. Nah, nek wis

0: Bapak berumah tangga ini kita harapannya bapak kapan bapak ngomong putuhi ojo nguyang
1: warek mu gede
0: kanca-kanca mu delokan kanca-kanca mu delokan wis rumah tangga kabeh
1: Mbak Citra ya gak elek-elek wong ya ayu ya pinter ya usahane berhasil nek niate gelem adik anake Pak Bagio
2: lho anake
1: sapa sing gak gelem Pak cuma arek iki dereng karep.
0: Mbok
1: sapa mungkin nek sampean pun rabi mbok menawa ngaten lho pikire Mbak Citra niku nek sampean pun rabi mau ana sing ramut baru dhek golek
0: ngoten lho Bapak mau pesen ngene wis gak usah golek wong sing sugih. Masih wong sederhana nek wong kuapi setia duwe kasih sayang jujur barek bojo bapak seneng. Iya ta? Dunia ini bapak saat ini akhirnya kanggo sopo, iya tuh, kanggo sopo lah
1: kuno. Ini oleh kulo usul bangi.
0: Usul apa?
1: Kulo jumblangin jenengan sukses.
0: Oh,
1: jumblangin jenengan kan sukses. Ini Mbak Citra purun kulo lehakan kanca kulo. Sugi Mbak.
0: Lho, aku gak ndelok, gak ndelok kekayaan
1: lho ya. Wong api kok gak. Penting api juragan Pak.
0: Ya juragan.
1: Juragan urang Pak.
0: Umur-umuran sak pil.
1: Oh, umurane ya, ya seimbang kali niki.
0: Seimbang.
1: Apa cipta nih lho, Pak? Usahane berhasil Pak niku.
0: Wis apa ya?
1: Lho, ngene apa kate sak niki niku nandur jagung bareng. Nek kula takoni, ning nandur jagung ini yo mon.
0: Bindeg wong.
1: Nek poro lebek nek purun. Semen apa? Semen apa?
0: Mengke kula tuku.
1: Wis saiki. Tapi teng luar pulau, Pak.
0: Saiki bapak njaluk pendapatmu. Anak berhak ngekei pendapat nang wong tua. Nek bapak wis rumah tangga karo Bu Sumini, kira-kira ya apa? Menurut pendapatmu,
1: kenapa Bapak Citra?
2: Bapak
1: sambil
2: rumah
1: tangga ini Bu Sumini. Sampeyan boleh ide-ide
0: nggih. Ono.
1: Bagaimana rumah tangga niku? Nambah perusahaan napa?
0: Apa Bu Sumini dikeki kegiatan
1: daya apa? Sekretaris komisaris napa?
2: Gimana Bapak? Kepingin istirahat pon wis aku tak ayam-ayam main di omah karo ibumu terus nak usaha iki kulo kaya ngelampak kan ngomong itu
0: nama oh, iya.
2: Bapak tak sih pingin eksis nge monggo
0: iya rek bapak rencana kate bulan madu
1: ini ke harus nih lu
0: bapak rencana ke bulan madu
1: honeymoon honeymoon
0: nang dia enak nang dia enak
1: oh ini kulo sarana ganteng tenggene bulan mau teng bulan Pak.
0: Oh, kok lagu ini.
1: Omongan. Nun Pak Apollo. Cuma kula Pak sing was-was iki Pak.
0: Was-was ya.
1: Jenengane pun mapan, cuma tanggal sena Mbak Citra ku ya wis mapan pisan. Kula kuwatir kula kena efisiensi Pak ngene. Ngono nah, kula dikena efisiensi nyuk mentang-mentang sampeyan iki sayem, kene sayem.
0: Sampai kapanpun bapak ini gak bakal lali bareng. Oh, ngamak mik lu meneng-meneng wis tak siapi Oma Dewi.
1: Ngoten ta.
0: Oma Dewi.
1: Kula niku wedi, Pak.
0: Gelem
1: semakin besar perusahaan, efisiensi pengurangan karyawan ngundang aku sing kenek, Pak,
0: boten. Sik. Gak, Ustaz. Aja kuwatir. Awakmu njaluk Oma sing munggah dukur apa sing menisor?
1: Kula njaluk Oma sing ndukure gedung nisore banyu, Pak.
0: Dukuri gedung isore banyu.
2: Jembatan
1: dalan. Dukuri dalan isore sing ana banyu ne, Pak.
0: Isore ning mana? Gorong-gorong. Bapakmu ono aku sing. Gak wis, sing jelas bapak karo Mbak Mujitra wis duwe rencana.
1: Wis muga-muga lah, Pak, wong tujuan apik
0: niku. Sak munusuine awakmu nyebut gawe karo aku jujur.
1: Nggih.
0: Awakmu gak tahu
1: nggih penyelewe. Sedeng wong ben tahu kok, Pak, dolan kurup wong tahu kok.
0: Bener.
1: Tapi ini susuk betul balik sering Pak. Susuk lho nggih. Susuk. Betul balik sering niku.
0: Iya pancen.
1: Saya pun gak takon kok ya.
0: Lho gak apa-apa, gak apa-apa. Wong kadang tak catet.
1: Deposito ya Pak, deposito ya Pak.
0: Lah. Ngomong soal deposito. Rencana mau gaya apa kira-kira?
1: Nggih kula mangkane kula golek deposito kan cek aman Pak. gitu supaya gak terjebak jangka waktu ini kan ditentukan ini butuh ayah-ayah niku yeah. Kudu ngomong dia durunge kan yeah, apa yeah, yeah.
0: Sing penting pokoknya ojo lali kewajiban lan tanggung jawab wong lanang nang keluarga ya ta tentune bojomu mesti lan anak-anakmu ngangen-ngangen koyone bapak
1: nggih nggih ngangen bojo kula niku pun lek ndongakne sampean niku parin wong mari salat ndongakne pendino mugi-mugi Mas yo kok bahagia kok panjang umur kayak sehat walafiat kayak murah rezeki soalnya merasa di gampang di swarga no lah pak kalau sampean niku
0: ngomong-ngomong duk bapak iki lak suwi duda bapak mosok awakmu gak kanca-kanca bik menawa-nawa herbal-herbal opo
1: tuh ngoten niki sampean takon kula mawon
0: heh
1: sampean takon kula mawon
0: awakmu sembarang kok
1: sosok enten pak sosok niki
0: ngono ya nggih cuma ngene bapak kate pamit pamit kira-kira rong dino ta telung dino bapak iki ngenterno ibumu semini nang omahe anake
1: terus di anak lanang niku
0: iso
1: tapi ada lho pak
0: apa
1: klambine coplok lho iki klambine sampeyan celana sampeyan niku gak selek senetis ngono
0: terus
1: sampeyan ke tukang patri berarti disalin sing no biasa kaos-kaos sing bolong-bolong niku biasa sing geoperasional niku
0: aku saeling kula gak duwe klambi sing koyo ngono.
1: Wek kula kata si wek. Wek kula kata si wek.
0: Ojo katuk ngono ta melok aku kok.
1: Pun dalam hal ini sampeyan iki nriman gak oleh mobilan. Wis. Mlaku. Nek perlu rombong sik lu gak kula gaweaken rombongnya trek trek trek trek niku. Niku ra pok rombong patri gawa niku, Pak.
0: Masa aku melakukan ambil ibu mau ngomong ngono.
1: Demi kesuksesan penyamaran ngono lho. Trek.
0: Ya wis, pisan maneh bapak matur nuwun karo bapakmu. Nduk ya. Wih, rasane bapak koyo bapak bulan madu lho kok ngene.
2: Ya. Ibu tasin telane abis bulan madu di atas lemari.
1: Pula ya. Mungkin kurang-kurang satu minggu bulan madu.
0: Iya.
1: Peruntukan susu.
0: Wes, bapak budal ya.
3: Oke. Okay. Ya. Terima kasih pak.

0: Wis ngene iki aku ngrasakno juragan bapak ambek ibu kok ya siji. Aku nek ndelok bapak iku bloboy kaya ngono, gak isoan, tapi nek ndelok ibu iku isane kok seret e gak ngadu bilah. Apa-apa dipangkasi. Biasa aku ngene iki ya oleh jajanan, saiki wis dikurangi jajananku. Kok becik rek awak iki. Tapi yo, yo apa mana? Wingi oleh saweran cek ditung roh ae. Ibu iki. Tapi yang jenenge juragan. Wong juragan niku yo pikirane pitule kur menungso. Nek gak diitung temen-temen yo gak iso tadi juragan. Contohnya kaya aku ngene iki. Ket pian sampe saiki sak liyane kok tadi pembantu ae. Tapi aku yo sabar. Jenis menungso iku ibaraté roda berputar. Kadang ono dhuwur, kadang ono nisor. Tapi ya tetep ae. Wong pancene
1: ngamuk.
0: Mangga, mangga.
1: Duh. Nggih.
0: Kok ono tamu, mangga, mangga.
1: Nggih. Kang. Kang bagian. Nggih. Ya kene iki, Kang.
2: Iki
1: omahe. Iso. Omahe kene iki. Kire wangi.
3: So bakso.
0: Loh. Kok kula mboten panggil kan sampean. Jenenge Mak Bu Sumini. Nggih. Ibuke Pak Bagus.
1: Iso.
0: Wah wah wah wah langge, Bu. Kula niki ningali jenengan kali Pak Bagus niku nggih. Puntah. Ningali jenengan niku lemah lembut nggih mboten ketoke niku andhap pasar ningali Pak Bagus niku tiyang nggih belowo tapi nggih ngapunten nggih ngapunten nek mantune jenengan niku
1: lha
0: sampun napa-napa ditung
1: aku rene sampai ditundung-tundung tapi yos ora apa-apa iki aku kudu isok gak isok kudu metuki bapakmu
0: kali Pak Bagus
1: metuki Pak Bagus anakku
0: nggih tasik met dal
1: aku duwe perlu.
0: Oh, lanjenengan Pau. Kale sinten?
1: Iya.
0: Yeah. Asal mbeli. Kok wonten wengking mboten ngendika to, Pak?
2: Nggih.
0: Waduh. Lah niki kula pembantu mriki. Nami kula Kusnan.
2: Pembantu
0: nggih.
2: Potongane pun.
0: Nggih. Nggih, soalé potongan kula kan mrosot. Sampeyan niku, kula nek ningali jenengan nggih ngoten, kok aneh ngoten. Wong tiyang ganteng resik. Kados ngeten kok pakaiane niki, Mas?
2: Kula tiyang anu, penggawean kula matri.
0: Matri?
2: Kang matri.
0: Matri montor molo. Lah matri? Matri.
2: Matri panci-panci.
0: Oh, soder. Walah nyodher talang-talang ngoten niku tah. Iyalah berarti nggih mboten ado kalih kula. Kula pembantu tapi tak sampean tukang sodher.
2: Nggih.
0: Sampeyan kula sodher. Oh, ya napa sampean niku?
2: Barang-barang sing
0: perlu sing ngapunten. Ngapunten nggih. Niki kan pun tepang kula kalih Bu Sumini niki. Jenengan menika napa nipun Bu Sumini?
2: Lah napa? Ya
0: kula. Katese kok tas pundi ngaten lho. Kula tingali mandhep duki mobil wau kok ketingale
2: sewan niku.
0: Sewan? Maksudte disewakaken ngoten.
2: Mboten, wong kula anu kok napa namine niku lho taksi-taksi.
0: Oh. Nah, tapi niku mau mboten jenengan ki ambek asing nyopir niku.
2: Oh, tukang
0: bak. Wah, ampun ngoten opo. Kok nggih.
1: Lho,
0: lho alah Bu. Ngapunten iki enten ibu.
1: Ibu sapa?
0: Nggih, ibuke Pak Bagus. Bu Sumini.
1: Nak Nancy sepurane aku mrene. Aku kudu metuki bojomu. Aku kudu metuki anakku.
4: Mungkin sik tabuk. Napa jatahe ben wulan iku telas.
1: Kok aku metuki rembug niku Mas Bagus. Enek perlu sing penting banget sing kudu tak sampeno
4: karo bojomu. Halah, Bu, sampeyane modele kaya ngono, Bu. Bu. Sampeyan napa perlune ngomong kali kula mawon, punten Mas Bagus. Sami mawon lho, Bu.
0: Riyen-riyen kula nyela atur. Bu.
4: Apa sih? Nggih.
0: Anu Bu ngene. Menawi jenengan kepingin panggil kali Pak Bagus ngapunten nggih soalnya medal niku wau pamitan kula kula kula padosane riyen
4: iki urusan kula apa melok-melok
0: lah soalnya enggak
4: usah ndoleng-ndoleng iki Mas
0: Bu niki kan kepingin panggil kali yugane Pak Bagus
4: halah kok kal gawene ae
2: nggih sampean klepon mawon Mas Bagus itu
0: napa
2: sampean klepon Mas Bagus
0: ya napa nek napa niku ngarani sing di penak moncer sampe niku telepon ya.
2: Ya saya sing dihubungan.
0: Telepon.
2: Oh, lanjut.
0: Nah, ngoten sampe telepon.
4: Eh, cakosan aja melo-melo iki urusan rumah tanggaku, urusan aku mbak ibu.
0: Nggih, ngertos.
4: Wis gak usah melo-melo. Ngertos,
0: tapi ibu semini niki kepingin banget kepanggil kali yugane, Bu.
4: Aja melo-melo. Wis ibu cek ngomong mbak aku perlune apa? Perlune apa sih, Bu? Asli jenengan matur teng kula.
1: Wah. Aku pengen petuk anakku. Aku pengen petuk anakku.
4: Mungkin riyen lah, Bu.
1: Aku pengen petuk karo putuku.
4: Ngeten lho. Ben wulan iku jatahe telas ta, Bu?
1: Aku gak ngurusi jatah. Aku ora ngitung perkara jatah. Kurang apa turah apa mlayune nang ndi aku ora ngerti. Aku ora mikiri jatah, Nduk.
4: Lho. Jenengan pengen ketemu Mas Bagus niku mesti kan sanjange enten perlune. Perlune apa? Jenengan matur ten kula mawon.
1: Ya wis. Ngenteni Bagus engko kowe tetep iso melok ngrungokno.
3: Endi Jagosan?
1: Ha, iki Bagus. Gus. Bagus.
3: Aku Gus. Ibu.
1: Iya. Bagus. Aku.
4: Lho, Mas Kit mau lho ibu nang kene.
0: Iya, Mas.
4: Eh, Jagosan, gawekno unjukan se ibu.
2: Mah, loh. Berubah pikiran.
3: Wis suwe nek ibu mau.
4: Iya rodok suwe, Mas, nolek sampean. Lah iya Cak Kusnan niku yang
2: wis ibu ngapunten, ngapunten niki kale. Bu Nancy niki lho.
4: Sik ta, Cak Kusnan mang lak wis tak aturi nang digawekno unjukan. Ket mang lho kok.
2: Unjukan racun.
4: Nggih. Lho, sampean niku Cak Kusnan, ae terusno nek ngomong.
2: Nggih, ngapunten. Ngapunten.
4: Ngomong sing enak mbak aku ya ngono Mas. Mung wani Cak Kusnan mbak aku iku.
0: Niki lho, sampean kok sembak Bagus. Niki lho ibu, kan ketingale Bu Nensi niki mboten sarujuk. Mboten lho.
2: Aja fitnah.
0: Mlebet wonten
2: wong tuaku lho.
0: Olah nopo
2: kuwi fitnah. Bojoku nyambut ibuku ya apik kok.
0: Alah niku
2: sampean gak seneng.
0: Lamise samudana.
2: Enak dipercaya.
0: Nopo mboten?
4: Eh, sampean ngomong sing enak kok.
2: Kok ya, Mbak?
4: Sama aja adu-adu ngono ta.
2: Mah. Bener sing diomong Cak Kusnan.
4: Oh enggak, wong Cak Kusnan iku anjene ngono kok. Wani Mas mbek aku.
2: Bu, monggo-monggo Bu. Ngapunten nggih Bu, nggih kula dangu mboten paring kabar dateng Ibu.
4: Iya.
2: Ibu wonten ngapunten Bu. Lah, Dek, Dek, iki Ibu anu
4: iki ora perlu ndoleki sampean.
1: Anakku Bagus.
4: Putune Ibu tasik niku eten wengking e Bu.
1: Kowe rasa bingung Bagus.
2: Ibu pun kagungan putu Bu.
1: Iya.
2: Nyun sewu ibu, ibu tindak mereka apa kalau sinten ibu?
1: Karo Kang Bagio.
2: Kang Bagio.
1: Bagus.
2: Meniko. Meniko.
1: Iya.
2: Lajeng kok?
1: Kang Bagio, sing lungguh nanggone pinggire lawang kuwi. Lebok no dhisik le.
4: Orang
1: lan lebu kemau karo bojomu.
4: Lho,
2: ya apa sih dik sampean iki?
4: Lho sampun, anjane mboten kepireng lho, Mas Bagus. Lho,
2: takut ta? Ya turu.
0: Nggih, nggih, nggih. Ayo.
2: Lho, aja entek-entek.
0: Ayo lho mlebu. Lho ngeten.
2: Monggo, Bu. Nggih, menika. Damel
1: iya,
2: lajeng.
1: Sik
2: pun ati dipun.
1: Sik nganggo kopi asing iji kudu si isin si noto atine kan
2: si jeringi Bagus anak sampean iki
1: iki Bagus
2: monggo
1: iki mantuku kang
2: oh
1: Nancy iki mantuku
2: lajeng Pak
1: Bagus iku anakku Pak Bagio iki calon bapakmu
2: calon bapakku lho
1: iya
2: ibu aja rumah tangga malih
1: Bagus
2: alhamdulillah inggih
1: sepurane ya Bagus. Sakjane wis rada suwi. pirang wulan kepungkur ibu mrene. Ana sing ora trima nek ibu rene.
3: Jinten. Jinten Cak Kusnan.
1: Saiki ibu rene pancen ibu kepengin tenan ketemu awakmu.
3: Inggih, Bu.
1: Ambek ibu njaluk keringetmu sak tetes, Le.
3: Wonten migatos menapa, Ibu?
1: Sing kepisan ibu kepengin weruh putune ibu.
3: Inggih, putu kula
1: ngaten. Mergo nalika aku mrene.
3: Nggih, nggih.
1: Jumeneh kok roh putumu. Aku munyuk ning omamu ae aku wis dicecek-cecek karo bojomu.
3: Kali bojoku Nancy. Bener. Iki buku. Iki
4: menapa
3: iya, pundanku?
4: Iya sepurane Mas sing akeh, Mas.
3: Dadi sampean perlakukan kaya ngono iki. Ibuku.
4: Ngapunten lho, Bu.
3: Mangke urusan Nancy jan kula. Putune ibu
1: iya, sampun
3: niku sampun radiaken sampun saged ngoceh ya, Mbak.
1: Iya, wis.
3: Tapi meskipun ibu badhe rumah tangga malih kali bapak menika.
1: Iya.
3: Tapi kula tak
1: tekan. Kaping pindho.
3: Nggih.
1: Awakmu kuwi siji-sijine anak ibu.
3: Nggih, Bu.
1: Ibumu ya makmu iki.
3: Nggih, Bu.
1: Gak duwe sapa-sapa liyane awakmu, Bagus.
3: Nggih, Bu, sampun.
1: Mula nek saiki ibu arke seneng uripe.
3: Nggih,
1: ibu arke bunga. Aku ya kepengin anakku ngerti. Mas ya mantuku mbuh ngerti mbuh enggak aku gak ngerti. Iku calon bapakmu. Kenalono dhewe.
3: Nggih. Nyun sewu nggih. Nyun sewu.
1: Ora usah ndelok rupane Bagus.
5: Kula Bagus putranipun Bu Sumini. Dipun tepangaken nggih. Nggih namung menika kula putranipun Bu Sumini. Napa saestu berarti menika badhe nglamar ibu kula.
2: Terus terang mawon kula mriki gandeng kare Dik Sumini niku sanjang menawi gadah anak. Mugi-mugi mawon kula nggih sampean anggap bapak.
5: Saestu
2: Pak Pak sambung lan sampean kula anggap anak kula masih anak sambung.
5: Bapak ibu kula niku
2: kula Bagyo.
5: Pak Bagyo. Kayak gak Pak Bagyo.
2: Ni
5: Bu Pak Bagyo.
1: Sik ta. Bagus.
5: Pak Bagyo.
1: Bagus.
2: Napa?
1: Kok kowe kaget koyo ngono ta?
5: Nyun sewu.
1: Nek apa?
5: Pak Bagyo.
2: Uripku berubah karena kedurungan donya. Ngono ta?
5: Bu. Pak Bagyo.
2: Mergo bayaranmu akeh.
1: Kang.
2: Dik Sumini.
1: Kang Bagyo.
2: Aku ngomong ini sampean kuduru. Sopo sejatine Bagus iki?
5: Mereka.
2: Bagus iki pegaweku anak buahku sing tak percaya nang ngene perusahaan.
1: Nggih.
5: Mereka atasan kula.
1: Perusahaan apa tukang patri?
2: Iya, panjenengan aku nyamak.
1: Sik ngene-ngene Kang. Kang, sampean aja salah tompo ya Kang. Nek anakku Bagus, aku percaya hatine ora berubah.
2: Percaya. Aku kuwi sing kena pengaruh sing wedok.
1: Lah, sing mentolok karo aku ku bojone Kang.
2: Nancy. Nancy sampean eling karo aku.
5: Dek,
2: eling lho ya. Bapakmu biyen iku nyambut gawe melok aku lho.
4: Nggih, nggih mangertos, Pak.
2: Ngerti ya?
4: Nggih. Kapunten sing kathah.
2: Pak Harjo ta, bapakmu jenenge?
4: Nggih.
2: Melok karo aku.
5: Dados
2: apa?
5: Pak Harjo moro sepah moro tuwa kula menika?
2: Heeh.
5: Nate join nyambut damel.
2: Kok join? Pegaweku.
5: Loh. Dek, Nancy.
4: Iya, Mas.
5: Bu, kula nyuwun duka nggih, Bu nggih. Lajeng Ibu Sumini menika mangke pripun Pak Bagyo?
2: Mas Bagus. Janjiku tak swarga nurip ibu.
5: Ibu.
2: Lahir batin aku tresno karo ibu.
5: Nonton nggih.
2: Ya.
5: Nggih.
2: Wis tak siapno sembarang ibumu. Lek perlu. Lek perlu sak nensine pisan. Jaluk sepuro karo ibu. Lek kepingin napi karo ibu. Awakmu tak kei bagian dewe.
4: Nggih Pak, kula nyuwun duka. Ibu, ngapuntene sing kathah nggih Bu.
5: Temen adik sampean tulus temen jaluk sepuro nang ibuku.
4: Iya.
5: Ya wis lek ngono aku.
4: Aku yo njuk sepuro nang sampean ya.
5: Bu.
1: Iya
5: Nak. Alonipun ibu menika mangke melangsungkan pernikahan kan kula saged dados wali ini bener.
1: Ya perluku ya kuwi Bagus. Ya wis Nancy. Ruban ibu. Patrapmu sing koyok ngono.
4: Nggih, Bu.
1: Bojomu sing nibo nangi. Nyambut gawe nang jaba. Malah awakmu sing mencak-mencak nang omah. Bu Sumini.
3: Lajeng griya desa pripun? Sampun
1: wis dibangun.
2: Bu Sumini. Nggih. Ibumu tak boyong gak manggon desa. Wis tak siapi omah, tak kon milih omah sing ndi.
5: Ibu kula menika mboten materialistis lho, Pak.
2: Lho, aku ngerti. Tapi kan tanggung jawabku. Aku dadi wong lanang, aku dadi bojone kan.
5: Kula kok dados minder.
2: Kau usah minder. Yeah. Posisimu bakal tak kei pelabuhan
5: sih. Mboten, Pak. Mboten, mboten. Kula sampun marem menawi ibu kula menika jenengan mangku dados garwa. Pun lega. Ning tapi nggih kuatos.
2: Kuatos apa nih? Awakmu kan yo anakku.
5: Nggih, wis. Monggo Bu panjenengan mawon ingkang ngendikan.
1: Iya, wis. Bagus. Nancy.
6: Nggih, Bu.
1: Aku matur nuwun. Sampan wong loro wis mampu aku. Kang Bagio.
2: Iya,
1: kula nggih matur nuwun.
2: Padha.
1: Sampeyan wis nglabuhi rasa tresno sampeyan kanggo aku sing gedene kaya ngono.
2: Iya.
1: Sampai sampeyan rewangi nyamar dadi kaya ngono.
2: Iya.
1: Muga-muga Kang Bagio.
2: Mm-mm.
1: Aku wonge gak aneh-aneh Kang Bagio.
2: Iya. Yeah.
1: Aku ora kepengin bondo donya. Aku ming tulus tresno karo sampeyan.
2: Sak jroning kalbune awak dhewek ana omongan sing arane tresno.
1: Iya.
2: Ojo diselaki. Ya iki lho sing diarani tumbu oleh tutup.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gesaning tase tentang jam para malam bare aku liangi sampean sampun wis ngrungokno siaran Ludruk Tumbuk oleh Tutup Seri Loro gesaning. Samarene iki bakal disukono bare gending-gending. Mergo iku sakjaning tetep nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning sampun wancini kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki, Rebo 3 Juni 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz, kula Lia ngaturaken nedha nrimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saya kawasan pemuda 82 Ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng ijang caning sarangan kalian kula Chandra saged kepanggih malih dinten iki dinten Kamis tanggal 4 Juni tahun 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang midhangetaken Jaya Pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepatu sungete siaran perempat sing dadi hiburane.

Saya Kawasan Pemuda 8290 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RS Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng Injang Caning sarangan kalian Kulo Chandra saged kepangi malih dinten niki dinten Kamis tanggal 4 Juni tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat saya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang midhangetaken Jaya Pagi diterusakan lontong balap, tapi sakdereng niku monggo sarang-sarang midhangetaken pengajian Al-Qur'an barek surat Al-Mukmin ayat 1. Sugeng midhangetaken. Iwak sepat dong suwit sungete siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing Caning. Sarangan kalian Chandra dinten iki dinten Kamis tanggal 4 Juni 2016. Jarangan jani peno wiwit jam 5 sampai mengku jam 10 awan iki Caning nggih. Caning sakniki wancine kita midhangetaken siaran Cahaya Pagi dan kita akan membahas sebuah topik sing insyaallah iso nambah ilmu keislaman ya dhewe Caning yo. Dan di Cahaya Pagi kita sarangan kalian narasumber sing bakal tak kenal noning sampean Cak Ning yang akan menjawab pertanyaan juga dan membahas topik kita dinten iki. Monggo mangkir sampean kepingin gabungan bisa teleponnya lewat WA mawon utawi iso WA chat atau WA telepon monggo nggih ning 089602111968. Saniki kita sampun sarangan kalian narasumber kita dinten iki Cak Ning nggih. Kalian Ustadz Ahmad Rifai Sugiharto Sarjana Pendidikan ya, selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Dukuh Pakis Kemenak Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Rifai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita sarang-sarang wonten di Cara Cahaya Pagi. Ustadz sehat nggih?
2: Alhamdulillah pangestune.
1: Alhamdulillah nggih. Ustadz dinten iki kita bakal sarangan kalian Cak Ning mangkila misalnya Cak Ning gua ada pertanyaan seputar topik atau sedikit di luar topik Ustaz aku pengen takok iki boleh dijawab ya Ustaz G.
2: Monggo.
1: Okay. Baik, dinten iki kita bakal bahas topik seputar ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu niku lak kadose kan uwake nggih Ustaz ya ana sing ilmu putih, ilmu hitam, ilmu baik, ilmu buruk ngoten nggih ya. Nah, ya kan? Tapi ilmu yang kita bahas ini adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi ono mana sing cengkal ngene Ustaz? Loh, ilmu hitam sing tak pelajari ku bermanfaat lho yo ngono. Manfaat gawe wong elu. Terus itu sama-sama bermanfaat bagi dia. Nah, ini bagaimana ini penjelasannya Ustaz? Monggo kita punya memberikan Ustaz kesempatan untuk memberikan muka dimas sebuah topik kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Nuh Ustaz.
2: Oke. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'indahu alladhina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Cak Tening, para pemirsa Cahaya Pagi RRI Kota Surabaya yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya, marilah kita bersama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita telah ditakdirkan oleh Allah bisa hadir cahaya pagi yang senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat ma'asalam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang patut kita jadikan suri tauladan dan dalam aktivitas kita sehari-hari. Cak Danding, Radio RRI Cahaya Pagi rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan dengan topik ilmu yang bermanfaat. Sudah barang tentu setiap kita ingin selalu mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, kebahagiaan dari segala hal yang kita alami. Mengawali topik ini, kami ingin mengutip ada doa Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang senantiasa diterima. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 925 sahih. Lalu bahwa ada keutamaan ilmu yang mana terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang kami baca dalam mukaddimah tadi, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Cak Danding Cahaya Pagi Rahimakumullah. Ada penyampaian dari Imam Syafi'i bahwa beliau menyatakan, aku tidak pernah kenyang dari ilmu. Lalu, tidak kalah pentingnya bahwa apa itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ada tiga ciri bahwa ilmu itu bermanfaat. Ciri yang pertama, yaitu menambah rasa takut kepada Allah. Termaktub dalam keterangan Quran surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kisah ini bisa kita lihat dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal di kala saat sakaratul maut. Cak Dening Cahaya Pagi Rahimakumullah. Ciri yang kedua, bahwa ilmu itu dikatakan bermanfaat, yang kedua adalah mengubah amal dan akhlak seseorang. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabro maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Cadan Neng Cahaya Pagi RRI Kota Surabaya rahimakumullah. Ada pernyataan atau perkataan Imam Malik beliau menyampaikan, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Lalu ciri yang ketiga, bahwa ciri-ciri ilmu itu bisa bermanfaat, yaitu pahalanya mengalir setelah mati. Hadis yang telah diriwayatkan Imam Muslim sering kali kita dengarkan bersama. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah. Jika anak Adam atau manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini seringkali kita dengarkan bersama, yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cak Daning, cahaya pagi rahimakumullah. Yang terakhir, ada jenis dan musuhnya ilmu. Bahwa ada keutamaan. Jadi jenis apa ilmu yang bermanfaat, di antaranya adalah keutamaan mengajar Al-Quran. Seringkali kita juga mendengar hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lalu ada lagi ancaman niat rusak. Man talaba ilman mimma yabtagha wajhullahi la yata'allamahu illa liyusiba bi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyam. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk mencari wajah Allah, tetapi dia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Cak Daning, cahaya pagi RRI Kota Surabaya rahimakumullah. Lalu yang terakhir, ada perintah menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku wahai walau hanya satu ayat. Hadis ini juga seringkali kita dengarkan, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu sebagai penutup kajian pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan ada doa yang mungkin kita sering mendengarnya. Kita bermohon kepada Allah untuk bisa apa yang kita pelajari senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doanya, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Ya Allah, berilah manfaat pada ilmu yang Engkau ajarkan padaku. Ajarkan aku ilmu yang bermanfaat, tambahkan ilmuku, dan segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Cadanding Kota Surabaya rahimakumullah, kesimpulan dalam kajian kali ini, bahwa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimaknai bahwa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah keyakinan taat kepada Allah, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Yang ilmu agama ada tauhid, ada fikih, dan ada akidah akhlak. Sementara ilmu umum, bila mana diniati untuk bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah ilmu itu akan selalu bermanfaat. Contoh kecil bahwa ada seorang dokter dengan keahliannya bisa membantu orang yang sakit atau pasien, sehingga pasien itu melaksanakan apa yang disarankan, minum obat, dan pada akhirnya itu dikerjakan. Ada kemanfaatan di sana. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu didasarkan kepada kemanfaatan untuk sesamanya, untuk lingkungannya, untuk masyarakat kita. Pak, insya Allah itu menjadi ladang sedekah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Pada akhirnya marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan melalui kajian singkat ini, mungkin saat ini banyak di antara kita, mungkin pribadi kita masing-masing, banyak yang berilmu, akan tetapi ilmunya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Melalui kajian pagi hari ini, marilah kita introspeksi bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa dapat mendekatkan diri kepada Allah dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Demikian kajian singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Ahmad Rifai, sambil menyampaikan mukadimah seputar ilmu yang bermanfaat. Seharusnya cain ilmu niku nggih Ustaz ya. Apa ya? Bukan sekedar kita itu ilmu belajar awak dhewe dadi pintar, tapi ternyata itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga bisa menjadi ladang pahala untuk kita nggih. Bahkan ketika kita sudah mati sekalipun nggih Ustaz nggih. Nah, terus itu tadi ya, pertanyaan canda yang pertama tadi Ustaz lah, misalnya ilmunya bermanfaat iki, nah ilmunya bermanfaat nah, tapi dia ya, ternyata apa ya mungkin orang menganggapnya ilmu bermanfaat, tapi itu ilmunya tidak didasari dengan apa ya, kaidah mungkin ya, kaidah yang, tapi kaidahnya gini Ustaz, kan anak sing Deku merasa bisa membantu orang, ya kan, membantu orang, tapi membantu orangnya ini dia tidak didasari dengan ilmu fikih mungkin ya, atau mungkin itu menyalahi agama begitu ya. Tapi sebenarnya Deku sengaja lagi gak ngerti. Lalu gimana itu Ustaz? Apakah itu tetap amalnya berdosa atau gimana? Sajane Deku ngajari niati api, tapi gak ngerti lagi ku sebenarnya salah. Itu gimana Ustaz?
2: Ya, begini Kak Chandra, prinsipnya bahwa ada istilah ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa definisinya ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu itu semuanya baik, akan tetapi ketika digunakan oleh pribadi yang tidak baik, maka ilmu itu jadi tidak bermanfaat. Contoh konkret, contoh konkret, banyak orang yang punya ilmu, akhirnya dibuat menjadi sebuah kejahatan yang bisa merugikan orang lain, merugikan masyarakat, dan itu keahliannya jauh dari kemanfaatan. Ilmunya baik, tetapi tidak bermanfaat. Manakala dipakai untuk hal-hal yang tidak baik.
1: Tidak baik.
2: Iya. Sehingga ciri yang saya sampaikan tadi, bahwa ilmu itu bisa mendekatkan diri. Orang yang berilmu itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang yang berilmu tidak bisa mengubah amalnya, tidak bisa merubah akhlaknya. Sehingga ada penyampaian dari imam, salah satu imam, Imam Malik, sampai menyatakan bahwa belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Sehingga adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Nah, seperti itu.
1: Soalnya ketika orang tidak punya adab, dikasih ilmu, akhirnya ilmunya digawe-ngawur
2: mengenai seperti itu, Cak Chandra. Makanya banyak kejadian-kejadian yang notabene orang itu pandai, orang itu pinter, tapi merugikan masyarakat sehingga ketemu di kantor KPK. KPK lah kan.
1: Iya kan, pinter-pinter itu Ustaz
2: Wong. Pinter-pinter, Masya Allah. Nah, kekhilafan seperti itulah yang kita maksudkan, bahwa ilmunya baik, ilmunya bagus. Akan tetapi kalau ketika dimiliki oleh seseorang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, tidak bisa menambah, mengubah amal dan akhlaknya, maka ilmu itu dijadikan ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmunya semua baik,
1: jadi memang adab dengan ilmu itu ya sebisa mungkin itu berjalan seiringan, gak usah gak.
2: Betul. Bahkan ilmu itu bisa mengalir pahalanya walaupun orangnya telah meninggal dunia. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, salah satunya ilmin, ilmu yung tafa'u bi. Contoh misalkan Cak Chandra hari ini mengajarkan kepada santri-santri membaca Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian dilakukan amalan itu oleh santrinya sampai lancar, sampai besar, di terus-menerus Al-Fatihah bisanya melalui Cak Chandra, dan itu pahala ladang sedekah yang mengalir terus. Nah, dan pendek kata begini, orang menyampaikan ilmu tidak akan pernah berkurang. Tetapi kalau orang menyampaikan harta, pasti akan berkurang. Jadi tidak ada cerita, Cak Chandra, aku tolong ajari Al-Fatihah. Oh, sepurane, wis entek. Kan gak bisa seperti itu.
1: Tapi kan kuatane entek, kuatane.
2: Iya. Nah, pendek katanya seperti itu. Sehingga prinsipnya ilmu yang bermanfaat itu bisa merubah amalia dan akhlak dari pemegang ilmu tersebut, termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada tiga jenis.
1: Baik. Ustaz, ini kita buka WA yang sudah masuk dan menanyakan seputar topik nggih, Ustaz nggih. Kita coba bacakan dari Cak Agus. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaan gini Ustaz. Ustaz, bagaimana kita bisa membedakan antara seseorang yang sekedar tahu banyak hal atau berwawasan luas dengan seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat? Bagaimana kita bisa membedakan antara seseorang yang sekedar tahu banyak hal atau berwawasan luas dengan seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat? Cara membedakannya gimana Ustaz?
2: Ya,
1: soalnya kan ini Ustaz, yang cerita ada dua orang yang sama, katakanlah sini buka PK mau ya, ya kan? Podo pinter ya Ustaz, lah Ustaz ada jajaran parlemen, nah itu kan podo pinter, podo bijake, tapi sing si jini melbu ning penjara, sing si jini ya ngono, nah gitu kan.
3: gimana? Padahal mani podo ae, gimana cara membedakannya, Ustaz?
2: Ya, baik, terima kasih. Saya analogikan seperti ini, Cak Chandra. Mm-hmm. Ada 10 insinyur.
1: Nggih.
2: Dan 40 kiai.
1: Mm-hmm.
2: Saya ulangi, ada 10 insinyur. Mm-hmm. Dan ada 40 kiai.
1: Mm-hmm.
2: Membahas pembangunan, konstruksi pondok pesantren.
1: Mm-hmm.
2: Ya.
1: Mm-hmm.
2: Insinyur pembangunan ini ahli konstruksi.
1: Mm-hmm.
2: Maka walaupun ada 40 kiai,
1: mm-hmm,
2: maka yang didengar adalah 10 insinyur, mm-hmm, ini.
1: Mm-hmm.
2: Artinya apa?
1: Mm-hmm.
2: Sesuatu hal itu kita kembalikan lagi kepada ahlinya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ukuran di Indonesia,
1: mm-hmm,
2: bahwa keahlian itu diukur dari mana? Kembali lagi dari sertifikasi. Ada apa itu, bukti kompetensi.
1: Mm-hmm.
2: Nah itu, jadi ahli. Walaupun ada 40 kiai kalau bicara konstruksi, mm-hmm, maka kiai 40 itu, mm-hmm, harusnya tawaduk,
1: mm-hmm,
2: harus menghormati, mm-hmm, profesor insinyur, mm-hmm, yang ahli bidang konstruksi pembangunan. Mm-hmm.
3: Timbangan kiai ini karena merasa sing duwe iku kemerlu, engko akhirnya dipaksakan akhirnya ambruk ya apa ya? Kan gitu ya, memang harus dikembalikan kepada apa ahlinya. Dan memang tadi Ustaz mengatakan itu sertifikasi itu penting. Cuman nyatanya memang banyak sekali bukan sertifikasi Ustaz, tapi malah gratifikasi sing dipercaya. Ya kan sing akeh.
2: Iya.
3: Jadi kayak gitu. Jadi memang, tapi itu memang tidak semua. Tapi memang ada apa mirisnya begitu. Ada. Tapi mudah-mudahan kita terhindar dari yang begitu, ya Ustaz ya.
2: Iya. Okay. Sehingga apa? Memang kalau hal itu kan di luar apa normatif. Jadi hal-hal yang oknum itu tidak perlu dibahas. Sehingga normatifnya bahwa seseorang itu dikatakan ahli adalah mempunyai kompetensi. Sehingga kita bicara terkait apa, kita tahu kompetensi orang per orang.
1: Mm-hmm.

0: lagi apa pembukaan ya atau pas lagi peresmian iku sing bagian kiai sing dongani duduk konstruktore.
1: Iya.
0: Baik nggih. Ustaz, di sisa kita masih punya 20 menit lagi, jadi kita dengarkan lagu dulu boleh Ustaz?
1: Boleh, monggo.
0: Setelah itu nanti kita akan lanjutkan nih Ustaz nggih. Jak ning aja nang dindi karena waktu kita belum berakhir sampai jam 6 mengko.

yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Gece Aning sampai si Aning serangkan cahaya pagi dan kita masih bersama dengan narasumber kita Gece Aning dan Niki Ustaz Ahmad Rifai Sugiharto selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Duku Pakis Kemenak Kota Surabaya. Ustaz, kita lanjutkan lagi setelah kita dengarkan lagu. Masih bersama kami ya Ustaz?
1: Nggih.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih. Monggo Cak Aning saged bergabung kembali ning 089-602-111-968. Karena masih ada waktu untuk Cak Aning jika ingin bertanya, monggo silakan. Ini ada Cak apa Ustaz kita bacakan WA lagi yang masuk nggih.
1: Nggih.
0: Ya niki saking Cak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, mau bertanya, apa sebenarnya esensi dari ilmu yang bermanfaat itu? Apakah indikator utamanya selalu terlihat dari kontribusi sosial, Ustaz? Ya, jadi apa sebenarnya esensi dari ilmu yang bermanfaat itu? Apakah indikator utamanya selalu terlihat dari kontribusi sosial? Ini maksudnya kan kalau anak ilmu tapi lah tidak bermanfaat untuk apa saudaranya, tidak diamalkan, itu kan kayak indikator sosialnya ya Ustaz ya. Apakah itu bermanfaat ya kan kalau itu tidak ada dampak sosialnya Ustaz? Menurut Ustaz gimana?
1: Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu ada tiga ciri agar ilmu itu dimaknai bermanfaat. Yang pertama diamalkan sendiri. Yang kedua diajarkan kepada orang lain. Dan yang ketiga bikin orang jadi lebih baik setelah belajar darinya. Nah, rangkaian tiga ciri ini tentu prinsipnya keilmuan itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya bertakwa kepada Allah. Nah, takwa niku Cak Chandra maknane wedi kali Gusti Allah. Wedi kali Gusti Allah. Ati maksiat eling Gusti Allah. Ati melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kemaksiatan eling nang Gusti Allah. Nah, prinsipnya di situ. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua itu bikin orang yang pengamal ilmu itu berakhlakul karimah. Ngaten lho. Nah, dengan ciri tiga itu prinsip dia mendekatkan diri pada Allah dan senantiasa berakhlakul karimah, ini jadi ilmu sing manfaat. Banyak kita jumpai di masyarakat sosial kita, masyarakat sosial kita, bahwa komunitas peminuman keras, ya, kumpul-kumpul, cak, penghormatan, misalkan begitu. Lah ini tidak baik. Artinya apa? Diajari carane ngombe minum-minuman keras.
0: Titik sak botol.
1: Itu kan tidak baik. Nah, maksud saya begitu. Sehingga Rasulullah itu berdoa untuk dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, di awal tadi sudah kami jelaskan bahwa doanya Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u, ya Allah aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sendiri karena takut ilmunya tidak bermanfaat selalu berdoa kepada Allah. Nah, ilmu yang bermanfaat itu pendek kata ilmu yang bikin kita makin dekat kepada Allah, makin takwa dan bisa diamalkan serta diajarkan ke orang lain. Saya pernah punya guru fisika. Di zaman sekolah itu keilmuan fisika itu direfleksikan dengan kandungan Al-Quran. Ini luar biasa. Kebetulan kan di madrasah. Sehingga keilmuan pengetahuan fisika, ilmu umum, digabungkan dengan pengetahuan agama. Akhirnya satu, makanya di dalam Al-Quran itu kandungan, di dalam Al-Quran itu tepat di atas mata ada ada apa itu tata surya, tidak bisa diketahui, maka ada tuntunan sholat jenazah. Jadi begitu Cak Sandra, yang lebihnya ngaten.
0: Baik, oke. Alhamdulillah Ustaz, insya Allah Cak Neng paham bahwa memang ilmu itu tadi itu tadi dikatakan mungkin kalau tidak berpengaruh dengan sosial, setidaknya bermanfaat untuk diri sendiri, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ngaten ya Ustaz nggih. Cuman ya apa yang memang baiknya adalah yang memang hablu minallah hablu minannas itu ilmu nih ya Ustaz nggih. Jadi ya, dua-duanya dapat gitu.
1: Karena diajarkan pada yang lain.
0: Nggih.
1: Hablu minannasnya kita.
0: Ya minimal itu dipak dhewe gak apa-apa minimal. Tapi yang tidak boleh adalah tidak berilmu nggih Ustaz nggih. Eman-eman ngoten nggih. Ya Pak Ustadz, di sisa waktu kita ini monggo mau menawi wonten sing belum disampaikan atau juga pesan dan juga menarik kesimpulan dari topik kita hari ini, ilmu yang bermanfaat Ustadz.
1: Baik, singkat saja Kak Sastra, Kak Ning, Cahaya Pagi Kota Surabaya rahimahumullah. Jadi mari kita niatkan ngaji bukan sekedar tahu. Belajar bukan sekedar tahu, tapi mengamalkan. Mulai dari hal yang kecil, belajar adab, belajar cara sholat yang benar, belajar cari nafkah yang halal. Itu semua ilmu yang bermanfaat. Dan dalam doa Rasulullah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rabb, tambahkan aku ilmu dan berikan aku pemahaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang umumnya bermanfaat, diamalkan dan jadi jariah sampai di dini wa dunia hatal akhir.
0: Amin. Baik. Oke, sampai Ustaz.
1: Alhamdulillah. Pangapunten menawi ada kelepatan, kesalahan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
0: Sami-sami Ustaz. Matur nuwun sangat untuk Ustaz. Ustadz Ahmad Rifai sampun menyampaikan topik kita dinten niki. Mugi-mugi kita saged pepangen malih wonten sanes wedal nggih matur. Tulun Ustaz.
1: Amin nggih.
0: Baik, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Cak Neng niku nggih sarengan kalian Ustadz Ahmad Rifai selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Duku Pakis, Kemenag Kutha Surabaya. Mungkin-mungkin apa sih sampun disampaikan Ustadz dan juga diskusi kita tadi Cak Neng isok menambah hasanah kita bahwa ilmu itu insya Allah kita senantiasa mencari ilmu untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain ya, untuk orang sekitar kita, orang yang di luar sana, sehingga itu insya Allah menjadi amal jariah untuk kita jika ilmu kita tularkan dan digunakan sebaik-baiknya. Nggih pun Cak Neng nggih matur nuwun sangat Chandra sing ngancani penuh sampai mengko jam 10 awan cara akhiri cahaya pagi kali ini matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 6 isuk.

Rencana Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo dorong pemerintah daerah setempat gawe kebijakan alokasi pengelolaan anggaran daerah gawe pemberdayaan masyarakat laksanakan program MBG lan Koperasi Merah Putih. Sekretaris Komisi Loro DPRD Situbondo Faisal Abdul Syakul Jalil nyatakan program iki diharapno isok berdampak positif gawe keberlangsungan peningkatan tarif hidup masyarakat.

Kabalean cak ning anggota Komisi 8 DPR RI Ansari njaluk nang PPIH terus mengevaluasi layanan haji utamane gawe jemaah haji lansia lan kelompok beresiko tinggi. Ansari menilai pelaksanaan ibadah haji tahun iki berjalan lancar lan tetep kudu ana perbaikan lan evaluasi supaya pelaksanaan haji selanjutnya iso luwe apik. Cani ku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemuan neng woro-woro selanjutnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Penuh wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampai ngalino banyu sing berlebihan ning kali, utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting kaya pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yo rek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Caning Dinas Perhubungan Kota Surabaya menghimbau warga sing berani menolak membayar lek juru parkir sing bertugas gak sesuai mbarek identitas ning rambu digital. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wayubowo ngomongno caning yo bakal masang foto jukir ning 819 titik lokasi parkir digital tepi dalan umum, haliku guna menekan parkir jukir liar sing meresahkan. Jadi mengku saakeh 819 lokasi parkir bakal running, bakal dipush. Lek mengku dino Sabtu tanggal 6 Juni gurung mari bakal dilanjutno dino Senin ditarget ngomari. Nah, Trion jelasno pemasangan foto jukir iki merupakan bagian teko program digitalisasi parkir sing lagi dijalakno Pemkot Surabaya. Pemasangan dilakukan melalui metode foto langsung petugas parkir resmi ning lokasi. Jadi mulai program digital di parkir termasuk ning jero rangkaian iku yaiku memberikan identitas lengkap berupa foto sing terpasang ning rambu kawasan parkir digital yaiku foto jukir ya ning yo. Trio negesno kebijakan pemasangan foto jukir iki dadi upaya nyegah penyalahgunaan atribut petugas parkir mbarek pihak sing gak berwenang. Warga dijaluk gawe segera nglaporno lek ono sik nemokno jukir nakal ya janing yo. Dadi mengko lak ning rambu iku kan beda mbarek fotone utawa personil siji sebagai petugas parkir utawa jukir berbeda, maka silakan tegur, silakan kontak ke 112 utawa hotline parkir Dinas Perhubungan. Dadi di Surabaya Mas Eno setiap laporan terkait pelanggaran jukir bakal ditindaklanjuti termasuk aduan mengenai petugas sing gak sesuai identitas ning rambu digital yo bakal direspon cepet caning. Ya,

0: Ya jane sampai seneng serangkaian Tanjung Perak pagi dino iki dino Kamis tanggal 4 Juni 2016. Sing pas ini Kamis manis ya, ditemani sama yang manis-manis saja. Ya wis, jane sing pastine aku sing ngancani sampai mengko jam 10 awan, tapi sakniki wancine kita midang ngetaken siaran Bangun Desa nggih jane nggih. Siaran Bangun Desa edisi dino Kamis tanggal 4 Juni tahun orang yang menarik kuriki janing yo gawe temae hari ini kalau di tanggal 4 Juni itu adalah membangun desa temane mitos. Waduh, apa mitos iki janing ya, mitos apakah itu, yuk kita sama-sama dengarkan janing ya. Saya membangun desa balik judul mitos sugeng mita ngatakan
1: Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik mitos. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: Apa, guys?
1: Akhirnya yuk. Rencana kita buat nginep bareng sama mamaku.
0: Iya.
1: Iya.
0: Gak sabar.
2: Suwe banget kita iku rencana-rencana ngene tapi gak budal-budal.
0: Wacana terus, tapi sing iki asline kan

0: Kalian pengen apa?
1: Sembarang aku manut awak
0: apa nasi goreng ya?
1: Wes manut sing rumah, aku raro kene iki.
0: Ayo, soalnya ibu gak masak.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Kok ngerepoti tetapi aku ngene iki? Sungkan aku.
2: Gak apa-apa.

0: Iya, wis hampir lurus ya kita gak kroso, ternyata kita wis secepat iki ya waktu iki ya umur-umur kita sekali lolos ae lho.
1: Padahal lagi telung tahun wingi tapi koyo cepet ya rasane.
0: Heeh, gak kroso banget.
1: Awal awakmu duwe ketokan kuku gak? Aku lho lali. Kurang sempat nyetok kuku. Kuku-kuku wis suwi iki sampai 2, 10 derajat.

0: Oleh iso karo ibuku, gak oleh, gak bagus. Bisa mengundang hal-hal mistis gitu loh.
1: Eh, bukan iku mitos yo.
0: Yo kan, tak hati-hati. Aku yo takut.

0: Jadi ya apa?
1: Aduh, aku kayak biasa ya ora apa-apa sih, tapi nek ngene iki aku malah melok merinding dhewe malah nek wuwu muni ngono. Kuwi aku ben nek tiba-tiba aku didopot teng kuku nek adewe ning kamar ana metungul ngono apa di aku.
2: Enggak, apa to iku mitos. Wong gak apa-apa wis cobaan potong kuku sak gak apa-apa.
0: Ora ojo. Ojo aku wedi lo aku wedi.
1: Ya lah,
0: Heh, iku apa? Bunyi apa iku? Tuh.
2: Wes. Tenang sik. Ayo gini pelan-pelan diparani iku suara tikus, Rek.
0: Kok tikus?
1: Gak melok aku, gak wani aku, Ul.
2: Wes, gak apa. Ayo diparani.

0: Bismillah kan apa pun nih.
1: Esok ae lah, esok. Aduh, tapi ki kukuku wis dawa-dawa mesti sesuk aku lali-lali terus. Wis gak apa-apa wis ul. Bil, tapi aku baturi bil, aku gak wani dhewean kamar.
0: Wes. Ayo nang, lanjut jane ul kate tuku mak.
1: Wis ul ndang metu aku dibaturi bil gak apa-apa.
2: Baca doa, ayo baca doa aku yo.
0: Wes gak apa-apa wis. Ayo, Em. Seneng, lanjut.

0: Lapar aku, Bel.
1: Ul.
0: Aduh.
1: Ul.
0: Ul, tangi Ul.
1: Ul.
0: Ul.
1: Tolong.
0: Hei, ya Allah, ya Allah.
1: Tolong.
0: Lapar
1: iki. Tolong.
0: Tangi. Astagfirullah. Istighfar, Ul.
2: Hei, lapar, Rek.
0: Aduh,
1: tolong.
3: Tangi. Tangi.
1: Takut, Bu. Wedi aku, Bu. Wedi.
0: Tenang sik.
3: Maro dalan. Nek jangi turu kok iso-iso sikile ku. Kak, bengok-bengok koyo ngene. Apa? Lapo gimana Bu Rek? Lapo?
0: Ngertos
3: yo. Kira mau beng

0: ulah awakmu iki moro-moro kok koyo ngono. Adewe iki penak-penak crito yo beliau. Moro-moro kok wis koyo wong kesurupan ngono aku iki wedi nang ndrek.
1: Kani berdoa. Turulku berdoa diresiki siki lho cok langsung turu ul.
0: Eh paling iku lho Bel. Ul mau kan sakmene turu ngomong-ngomong tentang mitos-mitos yang aku arep nyileh tetokanku ku mau.
1: Dak iya mau
0: aku mimpi. Aku go mimpi ku koyo ul iku.

0: Yambo, mo kami ang mga ni wang piya ni ko pala malamala. Oo, nata ka na ni ngono yawan.
1: Gitu toh, yowis. Pokoknya gak, pokok erek. Usus coba percaya mentos-mentos. Karena aku kok udah ini dampaknya malah jadi buruk nggak kita. Jadi ini kita aku malah seharusnya kita nggak kena pokok-nopo. Kita aku malah jadi kena pokok-nopo. Kayak uul lagi mau. Sampai ke gue mimpi toh.
2: Yowis, yow. Aku sih ambil wuduk dulu. Tak turun mana.
1: Sekarang turu, jangan ambil wudhu, berdoa, turun meneh, wis kau nak apa

0: Heul.
1: Ah, bener yo.
0: Lapo.
1: Iku lho, sing diterangno Bu Guru iku lho, ternyata bener yo akeh mitos sing masih terbawa oleh wong tuwa jaman saiki. Ya tapi aku juga jadi percaya.
0: Bener kan? Lapo sih wong jaman biyen iku ngomong lek misale potong kuku bengi-bengi iku gak oleh atau bisa dibilang jare ini mistis ngono kan. Padahal iku enggak ul, ibuku ku tau ngomong wong jaman biyen iku lapo melarang wong buat potong kuku bengi-bengi soal minime penerangan nek jaman biyen. Dadi wong ku wedine kok malah melukai tangane wong sepotong kuku bengi-bengi. Ngono sajane iku mitos kok ono hal-hal kayak ngono. Kok iki wong gak oleh tau potong kuku nang ngarep pintu jarine kok terhalang lah kate nikah dan lain sebagainya. Padahal iku yo enggak wedine iku wong-wong iku gak iso lewat misalnya kita potong kuku ndek depan pintu. Kabeh iki kok ono penjelasannya secara logis ul. Iki mitos wis pokoke iki mitos kabeh.
1: Ya lah ngono ta ben. Aku iki kadang kepikiran rerno, pikirku aku yo melok wedi kok wedi dhewe aku bel. Nanti wedi pikiran kemalian ngene iki. Iya, aku jadi paham loh, ternyata benar sugesti juga iku ngasih efek loh nang diri kita yo.
0: Makane ojo terlalu sugesti, ojo terlalu apa-apa dikepikiran, omongane nih stop mitos-mitos kayak gini. Kita kan ini mari kejadian sing ono tekos, padahal kan iku tekos, tapi gara-gara uul iku nganggep iku mitos potong kuku sing hal-hal horor-horor iku memang kan yang nganggap iku deni padahal yo enggak semua iku ono pikiran secara logisnya ul din makane yo wis gak usah mikir aneh-aneh gak usah mikir no iki iku dan lain sebagainya pokoknya kabeh mitos sementing kita jadi ngerti kan penjelasan secara logis iku apa.
1: Bener banget yo bel. Terus ya tadi kan Bu Guru ngejelasno yo soal masalah iku aku sing ketindihan mimpi buruk iku yo karena aku tersugesti duluan sebelum tidur. Selain lupa baca doa yo aku wedi sendiri gitu loh pas mau tidur jadinya kebawa mimpi deh.
2: Tiba nih ya apa cari nih gurumu sing dikandani gurumu ono apa?
1: Ya iki Bu, ternyata bener loh. Ibu iki terlalu percaya kanggo mitos. Ya asli bukan mitos, iku tuh carane wong biyen untuk ada dampak positifnya juga. Cuman kadang wong-wong iku dadi menggiring ke hal-hal sing mistis gitu loh yo bel.
0: Makane ngeten lho Bu, zaman dulu kan banyak penerangan yang minim toh, makane orang-orang itu nganggep hal-hal kayak ngono ku menyeramkan. Dene wong-wong ngene iki lho Bu, ben gak potong kuku pas bengi-bengi. Padahal iku secara logika atau secara logis iku kubu cuman memberitahukan ben kita tuh gak terluka, ben potong kukune iku ben ketok, ben enak iku awan gak bengi. Ngoten lho Bu.
2: Iya, orang jalan ojo nyapu bengi gara-gara rezeki nentek cari ngono cari nyapu rezeki ngono wong-wong iya nek ngomong kayak ngono tadi kan ya aku ya wedi tala tadi ya tak anda no tak tular-tular no nang anak-anakku.
1: Iya Bu, soal nyapu juga iku Bu, ya iku karena malam emang seharusnya iku kita iku istirahat untuk nyapu. Yo biar orang-orang iku kerja nyapu yo iku pagi. Iku maksudnya, tapi yo orang salah menanggapi.
2: Ngono yo tibakno. Oh alah yo ya wis ngurek wis gak usah mikir ngono-ngono iku cek gak kawedan dhewe ya. Wis gak ono ngono-ngonoan wis. Wis aja wedi.
1: Iya Bu.
0: Wis pokok intine aja percaya mitos.
3: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wektel kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

Kane sing seneng bal-balan siap-siap yo, mergo de pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan yang sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Orang mung kuwi janing jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis, nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwih modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lah sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro Papat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.